0: Dun poro miarso, pepanggian malih kalian Jaka Susanta, lumantar lembaga penyiaran publik lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen, badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katuraken antawisipun upacara Hardiknas taun 2016 tataran Jawi Tengah dipun punjeraken wonten ing Kabupaten Sragen. Bulan Bakti Istri Dokter Indonesia tahun 2016 seruni Kabinet Merah Putih lantaraken paket pambiyantu kangge masyarakat Kecamatan Kalijambi lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pengetan Dinten Pendidikan Nasional Tataran Jawi Tengah dipun punjeraken ing SMK Negeri Setunggal Kedawung Sragen wonten ing dinten Sabtu. Panggenan kasebat kapilih karana sekolahan kasebat minangka sekolah kejuruan ingkang gadahi modal pawiyatan ingkang jumbuh kalian program ketahanan pangan dalah swasembada pangan. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Pengetan Dinten Pendidikan Nasional Tataran Jawi Tengah dipun punjeraken ing SMK Negeri Setunggal Kedawung Sabtu 2 Mei 2016. Pengetan kasebat kapilih karena sekolah kasebat pinongko sekolah kejuruan ingkang gadai model pawiyatan ingkang jumbuh kalian program ketahanan pangan dalah swasembada pangan. Kanthi usung tema menguatkan partisipasi semesta memujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Pengetan menika ngemblengaken kolaborasi sedaya elemen salebetipun memangun pawiyatan ingkang inklusi lan berdaya saing. Gubernur Jawi Tengah Komjen Pol Purnawirawan DRS Ahmad Lutfi SH SST MK ingkang pinangka inspektur upacara wonten ing pengetan Hardiknas ugi maosaken amanat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen ingkang ketawis bilih pendidikan menangka kangge mulyakaken pawongan. Wonten ing acara kasebat ugi dirawuh Sekretaris Daerah Provinsi Jawi Tengah Sumarno SEMM, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, dalah Wali Kota Surakarta Respati Ahmad Ardianto, sarta Forkopimda Kabupaten Sragen. Gubernur menatelaken Hari Pendidikan Nasional Pinongko Tenger kangge ngingetaken paring sesuluh kangge para anak didik supados toyo gade masa depan ingkang sae. Menggaipun gubernur, lampahipun pamucalan boten namung kalampan ing salebetipun kelas, ananging ugi wonten ing sawetawis papan, kalebet ing satengahing keluarga. Kanthi pamucalan ingkang sae, kaajab para anak didik saged nyelarasaken nyawiji dalah imbal wacana sarta nggadahi masa depan ingkang sae ugi.
0: Muhammadiyah kanthi konsisten jumurung lembaga pendidikan ingkang paring songsong kangge pendidikan dasar, menengah, lan pendidikan tinggi. Supados dados panuntun utawi pelopor donyaning pawiyatan ing Indonesia. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Muhammadiyah kanthi konsisten jumurung lembaga pendidikan ingkang paring songsong kangge pendidikan dasar, menengah, lan pendidikan tinggi. Supados dados panuntun utawi pelopor donyaning pawiyatan ing Indonesia. Mligi ing Kabupaten Sragen, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah utawi PWM Jawi Tengah Haji Dodok Sartono SEMM ngendika, supados pawiyatan Muhammadiyah boten namung rawuhi ananging kedah unggul, gadahi bobot ingkang awrat lan dados pilihan utami masyarakat kangge ngindakaken tataran bobot pawiyatan wonten sekawan kunci panjangka antawisipun keunggulan sekolah kedah cetha manajemen ingkang profesional berbasis ing bab jejibahanipun meranata dalah gladen kangge para guru lumantar sekawan poin kalawau. Lembaga Pendidikan Muhammadiyah saged dipun jurungaken supados langkung kreatif, inovatif, lan berkolaborasi kangge nanggapi kabetahan zaman.
0: Program Bedah Rumah Tak Layak Huni RTLH wangsul malih kaleksanan ing Kabupaten Sragen. Titi Laksono menika pambiyantu kaparingaken dumateng warga Tegal Dawa, Kecamatan Gemolong. Lumantar program Corporate Social Responsibility utawi CSR PT Tunjung Negeri Trans. Pasrahipun pambiyantu katindakaken kanthi simbolis dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto sesarengan saking perwakilan PT Tunjung Negeri Trans. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Program Bedah Rumah Tak Layak Huni utawi LTLH wangsul malih kaleksanan ing Kabupaten Sragen. Titi Laksono punika pambiyantu kaparingaken dumateng warga Tegal Dawa, Kecamatan Gemolong lumantar program Corporate Social Responsibility utawi CSR PT Tunjung Negeri Trans. Pasrahipun pambiyantu katindakaken kanthi simbolis dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto sesarengan kalian perwakilan PT Tunjung Negeri Trans Arifudin Setiawan. Senin sekawan Mei kalehan melikur. Program kasebat ngiras pantes pinangka bagian sinergi kalian Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi utawi SPPG Tegal Dawa pinangka wujud nyoto kawigatosan kangge warga ingkang sekeng. Peletakan batu pertama kapandikan dening Camat Gemolong Nugroho Dwibowo SSTP 18 April 2016 kepengker. Wonten ing katranganipun Camat Kendika kegiatan punika pinangka asil mufakat antawisipun muswika Kecamatan Gemolong kalian salah setunggaling koordinator SPPG. Pihakipun paring kawigatosan dalah atur panuwun dumateng sedayanipun ingkang sampun gadahi andil kangge kasainan mliginipun kangge griya ingkang perlu dipun dandosi kangge nyengkuyung kawontenan kasarasan ingkang langkung sae. Bantuan prabeya ingkang kaparingaken watawis 70 yuta rupiah kangge membangun griya dalah perabotan lebetipun. Pembangunan punika pinangka conto anggenipun sami tembayatan antawisipun pemerintah swasta lan masyarakat supados anggenipun mangun saged enggal karampungaken utawi anggenipun mangun RTLH saged rampung lan saged dipun panggeni.
0: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Sragen badhe nambah armada panglaktos kangge kasarasan taun menika. Bab menika sumusul wontenipun prabéyah paringan saking pamarentah Kabupaten Sragen ingkang kaginakaken kangge cumawisipun setunggal set mobil ambulan enggal. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tamtomo.
4: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Sragen badhe nambah armada panglades kangge kasarasan taun punika. Bab punika sumusul wontenipun prabéya paringan saking pamerintah Kabupaten Sragen ingkang kaginakaken kangge cumawisipun setunggal set mobil ambulan enggal. Sekretaris PMI Sragen Dermawan nelakaken bilih taun anggaran 2016 nampi dana hibah pangaos 300 yuta rupiah. Dana hibah kala wau dipun punjeraken kangge tumbas ambulan enggal amargi ingkang lami asring ngalami gangguan teknis. Anggaran 300 yuta rupiah dereng saged nyekapi kabetahan standar panglados. Pramila kangge nyekapi kabetahan kasebat perlu wontenipun tamban prabeya kangge nyekapi sedaya kabetahan ingkang baken.
0: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, saklebetipun nindakaken program bulan Bakti Istri Dokter Indonesia tahun 2016, Pengurus Cabang Ikatan Istri Dokter Indonesia PCIIDI Sragen ngawontenaken kegiatan ing kalih papan pondok pesantren ing wilayah Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
2: Salebetipun nindakaken program Bulan Bakti Istri Dokter Indonesia tahun 2016, Pengurus Cabang Ikatan Istri Dokter Indonesia utawi PCIIDI Sragen Rebo 6 Mei 2016 ngawontenaken kegiatan ing kalih papan pondok pesantren ing Kabupaten Sragen. Pangarsa PCIIDI Kabupaten Sragen Dr. Gigi Ana Susanti SP Pros nerangaken program Bulan Bakti Istri Dokter Indonesia pinangka program kerja rutin tahunan ingkang dipun laksanakaken IIDI Pusat. Taun punika ngusung tema IIDI Peduli Gizi ing Panti Asuhan Dalah Pondok Pesantren kanthi kegiatan ingkang dipun punjeraken kangge indakipun kasadaran lan kecakepanipun gizi kangge anak-anak ing panti asuhan sarta santri ing pondok pesantren. Ing Kabupaten Sragen, kegiatan dipun leksanakaken ing kalih pondok pesantren antawisipun Pondok Pesantren Dar El Wihdah Sragen dalah Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen. Kegiatan kasebat pinangka wujud nyata kawigatosan sosial para anggota IIDI tumrap kasarasan para generasi muda mliginipun aspek gizi ingkang sanget baken kangge tuwuh kembangipun anak. Lumantar bulan bakti IIDI 2016 kaajab kawigatosan tumrap gizi anak tansaya mindhak tansah kawujudaken tembayatan ingkang tansah lelajengan antawisipun tenaga kasarasan dalam masyarakat salebetipun mujudaken generasi ingkang saras dalam wonten bobotipun.
0: Kangge mengeti Hari Buruh Internasional May Day tahun 2016, utusan saking perwakilan perusahaan ngebeki pelataran Teknopark Sragen tenger menika dipun ginakaken dening pemerintah Kabupaten Sragen kangge negasaken sesanggeman kangge njagi kawontenan ingkang satimbang antawisipun tuwuhipun industri lan karaharjaning pekerja. Jangkeping pamartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
1: Kangge mengeti Hari Buruh Nasional May Day 2016, atusan saking perwakilan perusahaan ngebeki pelataran Teknopark Sragen Selasa gasal Mei 2016. Tenger menika dipun ginakaken dening pemerintah Kabupaten Sragen kangge negesaken sesanggeman kangge njagi kawontenan ingkang satimbang antawisipun tuwuhipun industri lan kaharajaning pekerja. Kegiatan dipun rawi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP EMA, Wakil Bupati Haji Suroto, Sekda Jajaran Kepala OPD, Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, Dalah BPJS Kesehatan, Perusahaan Sarto Buruh ing Sragen. Wonten ing pambagianipun Bupati nelaken, bilih lairipun May Day mboten saking kawicaksanan kewolo, ananging ugi saking perjuangan panjang kaum pekerja. Piyahipun ugi ngetaken prastawa demonstrasi ageng ing Amerika Serikat tahun 1886 katindakaken atusan wong buruh wiwit winatesan jam kerja. Pramila penopo ingkang saged dipun nikmati sak menika kalebet sistem jam makarya ugi saking asil perjuangan kalawau. Piyahipun ugi ngebab-bab konsep surplus value utawi jam makarya ingkang kacipta kanthi proses produksi. Salajengipun Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen, Rina Wijaya SPMT nerangaken, pengetan May Day tahun menika dipun gelar ing tanggal gangsal Mei 2016, nyekapi kersanipun pemerintah pusat supados pengetan saged kalaksanan sasampunipun tanggal 2 Mei. Tema May Day ing menika kolaborasi bersama mewujudkan kemajuan industri dan kesejahteraan pekerja dengan tagline satu tekad satu tujuan sejahtera bersama.
0: Tigang SD ing Kecamatan Kalijambi, Kabupaten Sragen. Dalah warga sakanan kiringipun nampi paket pambiyantu arupi seragam sekolah alat tulis alat gemarikan sarto sembako saking Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih Seruni KMP Bidang Sekawan Sesarengan Dharma Wanita Persatuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral DWP ke SDM Jangkeping Pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Tigang SD ing Kecamatan Kalijambi, Kabupaten Sragen, dalah warga sak kanan keringipun Rebu 6 Mei 2016 nampi paket pambiyantu arupi seragam sekolah, alat tulis lan gerakan memasyarakatkan makan ikan sarta sembako saking Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih utawi seruni KMP bidang sekawan sesarengan kalian Dharma Wanita Persatuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral DWP KISDM Pangarso bidang sekawan seruni KMP Sri Suparni Bahlil Lahadalia nerangaken lantaraken paket pambiyantu kasebat pinangka kawigatosan tumrap kampung halaman utaminipun kangge sekolah ingkang tasih betahaken ngiras pantes yang kunjung kabetahan para murid sarta kangge ngagengaken UMKM konveksi lokal pambiyantu ugi katujuaken kangge nambah semangat para siswa sonjurung unggulan ing sak tengahipun kabetahan ingkang winates paket pambiyantu ingkang katampekaken mligi kangge SD Negeri Ngebung Setunggal nampi paket seragam sekolah cacahipun wonten 81 paket seragam alat tulis lan gerakan memasyarakatkan makan ikan SD Negeri Bukuran Setunggal nampi 89 seragam alat tulis dalah gemarikan sarta paket sembako wonten 700 kangge warga sak kanan keringipun kangge SD Negeri Bukuran Kalih nampi 93 seragam alat tulis lan gemarikan sarta 700 paket sembako kangge warga sak kanan keringipun karawuhanipun kalawau ugi dipun manfaataken kangge paring pambiyantu penerangan jalan umum tenaga surya utawi PJUTS 32 titik ing Kabupaten Sragen pinangka tanggapan bab kebetahan penerangan jalan
0: Para miyarsa Forum OSIS Kabupaten Sragen kawontenaken Sragen Leadership Project ing pendhapi Somonegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen wonten ing dinten Kamis wonten ing kalodhangan kasebat ugi dipun gelar wisudan pengurus Forum Organisasi Siswa Intrasekolah utawi OSIS Kabupaten Sragen jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo
4: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA meratelakaken bilih pelajar wekdal punika pinangka calon pemimpin Indonesia Emas Kaleus Kawantoso Gangsal ingkang kedah saged jumbuhaken kalian kawontenan zaman sarta nggadahi karakter ingkang kiat bab kasebat dipun ngendikaaken wekdal kawontenan Sragen Leadership Project dalah wisudan pengurus Forum Organisasi Siswa Intrasekolah utawi OSIS Kabupaten Sragen ing pendhapi Somonegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen Kamis 7 Mei 2016 ing sak ngajengipun pra pelajar dalah forum OSIS Solo Raya Bupati ngendika bilih wekdal semangke Sragen katitipaken dumateng generasi muda wekdal punika menggah panjenenganipun kegiatan kasebat boten namung kepiyakan wisudan kemawon ananging ugi tenger kangge ndapuk karakter kepemimpinan generasi muda ingkang adaptif ngadepi ewah-ewan zaman. Bupati paring piweling supados pelajar Sragen saged dados generasi ingkang adaptif, solutif, religius sarta njagi sikap dumateng guru, kanca, dalah tiang sepuh. Ugi dipun engetaken para guru boten namung ndapuk siswa ingkang lantip miturut akademik ananging ugi nggadahi manah ingkang sae dalah keterampilan ingkang mumpuni. Semanten ugi Ketua Umum Forum OSIS Kabupaten Sragen Muhammad Hafid Fatkuriski meratelakaken Forum OSIS Kabupaten Sragen pinangka wadah pelajar OSIS sak Kabupaten Sragen ing sak ngandhapipun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. Forum OSIS wekdal punika nggadahi kasekatan bersaing ing tataran Jawi Tengah dalam regem sawetawis unggulan ingkang damel bom-bom. Bab kepengurusan KLU 16 KLU 17 saged kawuningan antawisipun Ketua Umum Asifa Almira Ramadhani saking SMA Unggulan Rosadi, Ketua 1 Azkia Zulfa Alripna saking SMA Setunggal Sragen, Ketua 2 Lutfia Khairunisa saking SMA Az-Zahra Sragen.

0: Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen samangke Jaka Susanta. Ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun, nuwun, nuwun.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi
2: Nilai of Java Man.
3: Selamat pagi Mitra Buana serta saudara pendengar. Baru saja telah kita dengarkan bersama Pawartos Boso Jawi, produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen. Saya bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita lanjutkan ke acara berikutnya.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi
2: Nilai of Java Man.
4: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
5: Performa, mewah, dan canggih.
4: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
5: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
4: Emang sudah ada di Sragen?
5: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
4: Wow, menyala Surya motorku.
5: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana dalam acara Minggu Pagi, tentunya edisi siar hari Minggu 10 Mei 2026. Mitra Buana, kali ini masih ada waktu kurang lebih 33 menit lagi, Irfan Permadi masih menemani Mitra Buana. Tentunya kali ini di tips yang kedua di Minggu Pagi. Lah, kali ini tentunya hari Minggu dengan istilah weekend ya. Dan tentunya berbagai aktivitas yang Mitra Buana lakukan dan laksanakan. Salah satunya ialah wisata atau bepergian. Lah, kali ini Mitra Buana mungkin yang akan bepergian atau sedang bepergian mengendarai bus pariwisata lah. Kadang bingung. Kadang pada saat mau piknik bingung, was-was, gelisah, gundah, gelana, merana. Kadang bingung ya, takut mabuk lah, takut mual di perjalanan kah lah. Kali ini, agar tidak mabuk perjalanan saat naik bus, Mitra Buana bisa menerapkan tips yang akan Irfan Permadi bagikan. Yang pertama ialah persiapkan sebelum berangkat. Apa saja sih yang harus dipersiapkan sebelum berangkat? Yang pertama, tidur yang cukup. Pastikan stamina tubuh terjaga dengan istilah cukup sebelum perjalanan dimulai tentunya. Yang kedua, makan secukupnya. Jangan bepergian dengan perut kosong, namun hindari makanan yang berlemak, pedas, ataupun terlalu kenyang yang memicu asam lambung. Yang ketiga, minum obat anti mabuk lah. Minum obat anti mabuk tentunya sekitar 30-60 menit sebelum bus berangkat agar obatnya bekerja secara maksimal. Yang keempat ialah siapkan aromaterapi. Mitra Buana bisa nih membawa minyak angin atau aromaterapi lainnya untuk mengurangi rasa mual. Selama di dalam bis, Mitra Buana bisa memilih posisi duduk lah. Kali ini duduklah di kursi bagian depan atau tengah, hindari area di atas roda atau bagian paling belakang yang guncangannya lebih terasa. Yang kali ini, yang kedua ialah tetap jalan ke depan, tatap jalan ke depan lah. Fokuslah pandangan mata ke arah cakrawala atau jalan di depan. Jangan melihat ke samping secara terus-menerus. Hindari layar HP dan buku lah. Kali ini Mitra Buana bisa jangan menatap layar ponsel atau membaca buku saat bus berjalan, dapat memicu mual hebat ya. Mitra Buana, posisi duduk tegak. Usahakan posisi duduk tegak, jangan membungkuk dan sandarkan kepala agar tidak banyak berguncang. Lah, kali ini mungkin ini sering sekali Mitra Buana lakukan ya, konsumsi wedang jahe ataupun permen ya. Jahe ataupun permen mint dapat membantu meredakan mual. Yang berikutnya ialah tidur atau tutup mata. Memejamkan mata adalah cara efektif mengurangi konflik visual antara otak dan indera keseimbangan. Yang berikutnya ialah jika mulai merasakan mual, Mitra Buana bisa hirup udara segar. Kali ini kalau yang mengendarai mobil ya, Mitra Buana bisa membuka sedikit jendela jika memungkinkan atau turun sejenak saat bus berhenti di rest area. Gunakan minyak angin seperti tadi yang Irfan Permadi sampaikan dan tekan titik akupresur ya. Kali ini tekan pergelangan tangan bagian dalam untuk mengurangi mual. Itulah, semoga bisa bermanfaat untuk Mitra Buana ya. Tips untuk mencegah mabuk perjalanan saat naik bus. Semoga bisa bermanfaat untuk Mitra Buana semuanya. Dan kali ini Mitra Buana, mungkin setiap insan manusia memiliki mimpi dan mimpi itu

Ungu Cinta Gila. Lah, kali ini mungkin setiap insan memiliki rasa cinta, rasa kasih sayang. Tapi kadang cinta itu ditutupi dengan kebodohan. Cinta itu ditutupi dengan rasa tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Kadang kalau sudah jatuh cinta, kita tidak peduli dengan orang sekitar. Kita tidak peduli dengan orang-orang yang sebelumnya mensupport kita. Kadang Mitra Buana sering mendengar istilah cinta itu buta lah. Kadang pada saat jatuh cinta, kita itu tutup mata, tutup telinga akan orang lain. Kita hanya fokus pada pasangan kita. Seperti lagu ini, Cinta Gila dari Ungu. Jadi mungkin pada saat jatuh cinta, kadang kita juga merasakan itu ya, merasakan tidak memperhatikan orang sekitar, tidak memperhatikan mungkin orang-orang yang sebelumnya mensupport kita, karena kita pada saat jatuh cinta kebanyakan fokus pada pasangan dan diri kita sendiri. Jadi istilah cinta itu buta benar Mitra Buana ya. Istilah cinta itu buta benar Mitra Buana ya, karena cinta itu menyenangkan, apalagi saling menyayangi, saling mengasihi, tentunya saling memberi dukungan ya. Kali ini Ungu Cinta Gila, tentunya untuk Mitra Buana semuanya akan Irfan Permadi hadirkan. Dan kali ini harapan Irfan, Mitra Buana masih tetap sejenak, masih tetap stay tune bersama kami. Dan kali ini kita jeda sejenak ya. Mimpi dari Putri Aryani, selamat mendengarkan.

0: Tris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya. Lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris. Daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Bu, Bu ne, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku pak, layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang eh.
1: Oh alah pak, pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh ya wis bu, ayo ning toko kacamata Gangsar. Bu ne karo simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana tentunya dari kawasan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz serta live streaming kami di www.lppl.buanasriseragen.com. Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya di pagi hari ini ya, dalam acara Minggu Pagi, kali ini sang mentari sudah mulai menyapa kita. Dan tentunya dengan kecerahannya, wah, harapan Irfan di hari ini tentunya kita semuanya diberikan kebahagiaan, diberikan keceriaan, dan semoga kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, hidup adalah pilihan, bersyukur adalah kebahagiaan. Kali ini untuk Mitra Buana, jangan takut gagal, takutlah untuk tidak mencoba. Hidup tak selalu adil, tapi selalu memberi alasan untuk belajar ikhlas. Kebaikan kecil yang kita lakukan bisa mengubah hidup seseorang di esok hari. Capek itu wajar, nyerah itu pilihan. Masa depan tidak ditentukan oleh keberuntungan, tetapi oleh kerja keras dan ketekunan. Mitra Buana, jika kamu bisa membayangkan kesuksesan, maka kamu bisa mewujudkannya. Kegagalan adalah guru terbaik dalam kehidupan. Langkah kecil tetap membawa perubahan besar. Impianmu hari ini adalah kenyataan masa depan jika kamu berani untuk mewujudkannya. Belajar hari ini untuk masa depan yang lebih baik. Mitra Buana, jangan menunggu kesempatan, ciptakanlah. Fokus ke proses, bukan drama. Kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, bukan dari luar.

Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar sesuatu yang baru. Pendidikan adalah paspor ke masa depan, karena besok milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Mitra Buana, jangan menyerah pada kritik, tetapi gunakanlah sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Tidak ada rahasia sukses. Jangan buang waktu untuk mencari mereka. Kesuksesan adalah hasil dari kesempurnaan, kerja keras, belajar dari kegagalan, kesetiaan pada mereka yang bekerja untuk Anda, dan ketekunan. Bukan kemampuan yang memutuskan kesuksesan hidup orang, namun kesungguhan dan tekad berusaha.

Mitra Buana, percaya diri adalah kunci utama menuju kesuksesan. Terkadang hal terbaik yang dapat kita lakukan adalah tidak berpikir, tidak bertanya-tanya, tidak membayangkan, tidak terobsesi. Bernafaslah dan yakinlah bahwa semuanya akan berjalan dengan baik. Tidak masalah seberapa lambat kamu berjalan, selama kamu tidak berhenti.

Mencintai bukanlah tentang memberikan yang terbaik dalam kelebihan, tetapi memberikan yang terbaik dalam kekurangan. Cara untuk mencintai apapun adalah dengan menyadari bahwa itu semuanya mungkin bisa hilang. Cinta bukan sesuatu yang kamu rasakan. Itu adalah sesuatu yang kamu lakukan.

Dicintai secara mendalam oleh seseorang memberimu kekuatan. Mencintai seseorang secara mendalam memberimu keberanian. Teman sejati adalah mereka yang mencintaimu apa adanya, bukan apa adanya. Sekali lagi, teman sejati adalah mereka yang mencintaimu apa adanya, bukan ada apanya. Teman adalah keluarga yang kita pilih sendiri. Cinta adalah ketika kebahagiaan orang lain menjadi kebahagiaanmu juga. Ketika hidup memberimu 100 alasan untuk menangis, tunjukkanlah pada hidup bahwa kamu punya 1000 alasan untuk tersenyum. Jangan pernah berharap bahwa jalan hidupmu akan seperti jalan hidup orang lain. Perjalanan hidup yang kamu miliki merupakan sesuatu yang unik seperti dirimu. Yang terakhir, Mitra Buana, berjalanlah, jangan berlari. Karena hidup adalah perjalanan, bukan pelarian. Baik, Mitra Buana serta saudara pendengar. Tentunya semoga kata-kata bijak yang Irfan Permadi bagikan bisa bermanfaat untuk Mitra Buana semuanya. Dan tak terasa ya Mitra Buana ya, jumpa kita dalam acara Minggu Pagi, edisi siar hari Minggu tentunya, 10 Mei 2026, akan segera usai. Sebelum Irfan Permadi pamit, Irfan Permadi mengucapkan terima kasih kepada Mitra Buana yang kali ini masih tetap stay tune bersama kami di frekuensi 94.7 maupun di live streaming kami, www.lppl.buanasriseragen.com. Saya Irfan Permadi yang bertugas, undur diri, dan kali ini Mitra Buana ya, nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita ikuti bersama Mimbar Budaya edisi siar hari Minggu 10 Mei 2026. Kali ini dengan judul Tribuana dan Sumpah Palapa. Dan tentunya nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita ikuti bersama Mimbar Budaya, sekali lagi Mimbar Budaya hari Minggu 10 Mei 2026, kali ini dengan judul Tribuana dan Sumpah Palapa. Saya Irfan Permadi yang bertugas undur diri. Terima kasih. Selamat pagi, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam. Yuk, greng.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng opo ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan. Nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundhut dateng toko Abitani ngajeng pasar Palgaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karya Manunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Nelayan of Java Man.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial, serta pelestari budaya dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan menjalankan fungsinya. Kali ini melalui Radio Buana Asri FM 94,7 MHz mempersembahkan acara Mimbar Budaya.
2: Mimbar Budaya.

Mimbar budaya kali ini dengan judul Tribhuwana dan Sumpah Palapa. Dikutip dari sumber buku Pesona dan Sisi Kelam Majapahit, Sri Wintala Ahmad. Tribhuwana dan Sumpah Palapa.

sepeninggal Jayanegara, Tribuana Wijaya Tunggadewi atau Dyah Gitardja naik tahta sebagai Raja Majapahit. Dyah Gitardja merupakan raja wanita pertama di Majapahit yang memiliki kekesan besar, yakni menyatukan wilayah-wilayah di Nusantara di bawah kendali pemerintahannya. Tribuana Wijaya Tunggadewi merupakan putri Dyah Wijaya dan Gayatri. Tribuana memiliki adik kandung bernama Dyah Wijat dan kakak tiri bernama Jayanegara. Semasa pemerintahan Jayanegara, Tribuana menjabat sebagai Bhre Kahuripan. Berdasarkan Serat Pararaton, Tribuana Wijaya Tunggadewi menikah sesudah kemangkatan Jayanegara. Karena semasa Jayanegara masih menjadi raja, Tribuana dilarang menikah. Tribuana baru menikah sesudah terlaksananya sayembara adu kesaktian antar kesatria untuk merebutkan putri Majapahit. Dari sayembara itu terpilihlah Cakradara atau Kertawardhana Bhre Tumapel yang merupakan putra Mahesa Nabrang sebagai suami Tribuana. Hasil pernikahannya dengan Cakradara, Tribuana Wijaya Tunggadewi melahirkan seorang putra bernama Hayam Wuruk dan Dyah Nertaja. Kelak Hayam Wuruk menjadi raja tersohor di Majapahit. Sementara Dyah Nertaja, adiknya kelak, diangkat sebagai Bhre Pajang. Menurut Kakawin Negara Kertagama, Tribuana Wijaya Tunggadewi dinobatkan sebagai Raja Majapahit bergelar Sri Tribuwana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardhani atas perintah Gayatri untuk menggantikan Jayanegara. Manakala Gayatri meninggal pada tahun 1350, pemerintahan Tribuana berakhir. Berita ini memberikan kesan bahwa Tribuana naik tahta sekadar mewakili Gayatri yang saat itu menjadi pendeta Buddha. Di dalam Kakawin Negara Kertagama pula disebutkan bahwa semasa menjalankan pemerintahannya di Majapahit, Tribuana Wijaya Tunggadewi didampingi Kertawardhana. Pada tahun 1331, Tribuana menghadapi persoalan berupa pemberontakan dari daerah Sadeng dan Keta. Lantaran posisi panglima menjadi rebutan antara Bekel, Jakamada, dan Rakembar, maka Tribuana yang didampingi Adi Tiawarman mengambil peran sebagai panglima menumpas pemberontakan dari daerah Sadeng dan Keta. Sementara di dalam Serat Pararaton disebutkan bahwa masa awal pemerintahan Tribuana Wijaya Tunggadewi didampingi oleh seorang patih Amangkubumi bernama Arya Tadah. Pada tahun 1251, Arya Tadah sakit hingga merasa sudah tidak mampu lagi mengemban tugas sebagai patih Amangkubumi. Kepada Tribuana Wijaya Tunggadewi, Arya Tadah memohon agar membebaskan jabatannya sebagai patih Amangkubumi. Karena belum mendapat orang yang tepat, permintaan Arya Tadah ditolak oleh Tribuana. Namun Tribuana akhirnya mengabulkan permohonan itu, manakala Arya Tadah kembali mengatakan bahwa Bekel Jakamada yang berjasa besar pada keluarga Majapahit dari ancaman Rakuti itu sebagai patih Amangkubumi. Seusai Tribuana Wijaya Tunggadewi menobatkan Bekel Jakamada sebagai patih Amangkubumi pada tahun 1334, ekspansi wilayah kekuasaan Majapahit di Nusantara sebagai realisasi Sumpah Palapa itu terwujud. Pada tahun 1343, Majapahit mampu menaklukkan Kerajaan Pejeng dalam Bedahulu dan seluruh wilayah Bali pada tahun 1347.
Aditya Warman mampu menaklukkan sisa-sisa wilayah kekuasaan Sriwijaya dan Melayu. Dari jasanya itu, Aditya Warman diangkat oleh Tribuwana sebagai upar Raja Majapahit di Pagaruyung, Sumatera. Terdapat beberapa peristiwa penting yang dapat dicatat sewaktu pemerintahan Tribuwana Wijaya Tunggadewi di Majapahit sejak tahun 1328 hingga 1350. Di antara peristiwa penting yang dapat diungkapkan di sini sebagai berikut: pemberontakan Sadeng dan Keta. Terdapat dugaan bahwa wilayah Sadeng sekarang dikenal dengan Jember atau Jawa Timur dan Keta sekarang dikenal dengan Situbanda, Jawa Timur. Semula Sadeng dan Keta merupakan wilayah bawahan Majapahit Timur. Di dalam perjanjian Songenep antara Arya Wiraraja dan Dyah Wijaya, kedua wilayah itu merupakan wilayah kekuasaan Arya Wiraraja. Kenapa penduduk Sadeng dan Keta di bawah komando Wirota dan Wirogati melakukan pemberontakan? Muncul suatu pendapat bahwa pemberontakan penduduk Sadeng dan Keta disebabkan Jayanegara mengkhianati perjanjian Songenep, yakni mengklaim bahwa kedua wilayah bagian Majapahit Timur tersebut sebagai bagian wilayah Majapahit Barat. Tetapi Tribuwana Wijaya Tunggadewi tetap menganggap bahwa penduduk Sadeng dan Keta yang tidak tunduk pada Majapahit Barat itu melakukan pemberontakan terhadap kekuasaannya. Muncul pendapat lain bahwa Tribuwana Wijaya Tunggadewi yang berhasrat menumpas pemberontakan Sadeng dan Keta karena berambisi menguasai kedua daerah tersebut. Kenapa demikian? Karena kedua wilayah tersebut memiliki pelabuhan potensial yang dapat menunjang perkembangan perekonomian Majapahit. Sebagai wilayah yang belum memiliki pasukan tangguh, pemberontakan penduduk Sadeng dan Keta dapat ditumpas oleh pasukan Majapahit sampai ke akar-akarnya. Dengan demikian, seluruh wilayah Majapahit Timur kembali dapat dikuasai oleh Majapahit Barat. Betapa kecewanya Bekel Jakamada ketika pengepungan Sadeng dan Keta telah didahului oleh Rah Kembar. Mengetahui hal tersebut, Bekel Jakamada dan para menteri Araraman sangat berang. Bekel Jakamada segera mengirim 5 bekel bawahannya untuk menghajar Rah Kembar. Mereka bertemu dengan Rah Kembar yang sedang duduk di bawah pohon roboh di tengah hutan. Menyaksikan 5 bekel itu akan menyerang, Rah Kembar mencambuk mereka. Karena kewalahan, mereka melaporkan peristiwa itu pada Bekel Jakamada. Sekilas kisah yang diungkapkan dalam Serat Pararaton di Muka adalah salah satu pelukisan persaingan antara Bekel Jakamada dan Rah Kembar di dalam memperebutkan posisi sebagai panglima perang di dalam melakukan penumpasan pemberontakan dari daerah Sadeng dan Keta. Karena persaingan itulah, Tribuwana Wijaya Tunggadewi yang didampingi Aditya Warman memosisikan sebagai panglima perang di dalam menyerang para pemberontak di daerah Sadeng dan Keta. Siapakah sesungguhnya Bekel Jakamada dan Rah Kembar? Terdapat sumber yang menyebutkan bahwa Bekel Jakamada adalah seorang pemuda dari desa Mada. Lantas siapakah sesungguhnya nama asli Bekel Jakamada? Sampai sekarang belum ada data valid yang menyebutkan tentang nama aslinya. Sementara Gajah Mada, pengganti nama Jakamada sendiri, adalah nama gelar sesudah menjabat sebagai Patih Amengkubumi semasa pemerintahan Tribuwana Wijaya Tunggadewi. Lantas
siapakah sesungguhnya Ra Kembar? Para sejarawan menyebutkan bahwa Ra Kembar adalah putra bungsu Raja Pamalekahan. Ra Kembar adalah prajurit yang tangguh dan ahli menunggang kuda serta menggunakan senjatanya yang berupa cambuk. Selain Bekel Jagamada dan Ra Kembar, timbullah pertanyaan yang mendasar mengenai nama Sadeng dan Keta. The Sadeng Orloch on the Middle Van Groot Majapahit. Karangan Profesor Sijibe menyebutkan bahwa Sadeng yang merupakan salah satu daerah di Bali itu disamakan dengan daerah Badahuru. Sementara Keta disamakan dengan Kuta yang merupakan daerah di bagian selatan Pulau Bali. Penyebutan dengan penyamaran tersebut dimaksudkan untuk menyelubungi nama kota yang sesungguhnya, di mana hal tersebut tentu sangat berkaitan dengan adanya persekutuan Nusantara sejak pemerintahan Maharaja Kertanegara di Singasari. Kemenangan atas Sadeng dan Keta telah memberikan kesadaran bahwa kekuatan Majapahit telah pulih kembali dan cita-cita di dalam mewujudkan politik Nusantara harus senantiasa dijaga kesinambungannya. Sepulang dari penumpasan Sadeng, Bekel Jagamada diangkat menjadi Angabehi dan tak seberapa lama diangkat sebagai Patih Amangkubumi. Sedangkan Ra Kembar kemudian diangkat sebagai Bekel Araraman. Peristiwa penting lain dalam pemerintahan Tribuwana Wijayatunggadewi adalah Sumpah Palapa yang diikrarkan oleh Gajah Mada. Menurut Serat Pararaton, Sumpah Palapa yang merupakan program politik Gajah Mada di dalam upaya menaklukkan wilayah-wilayah Nusantara yang dilakukan oleh Majapahit tersebut tertulis sebagai berikut. Lamun hus kalah Nusantara isun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seran, tanjung puro, ring haru, ring pahang dompo, ring Bali Sunda, Palembang Tumasik, samana isun amukti palapa. Yang terjemahannya, jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan gurun, seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Pada hakikatnya, Sumpah Palapa yang merupakan program politik Gajah Mada merupakan kelanjutan gagasan Nusantara semasa pemerintahan Prabu Kertanegara dari Singasari. Lebih tepatnya, program politik Gajah Mada merupakan usaha untuk menyatukan kembali negara-negara di seberang lautan yang terlepas semasa pemerintahan Jayanegara serta ditambah negara-negara di Nusantara lainnya. Program politik Gajah Mada tampak di mata para menteri sebagai sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan. Karenanya banyak menteri yang tidak memahami program politik itu mencemooh Gajah Mada. Maka untuk mewujudkan program itu, Majapahit harus melakukan perombakan susunan menteri secara besar-besaran. Peristiwa ini terjadi pada awal karir Gajah Mada sebagai Patih Amangkubumi. Sebelum munculnya program politik Gajah Mada, wilayah kerajaan Majapahit hanya meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah. Namun menurut Kakawin Negara Kertagama, sesudah pelaksanaan program politik, Majapahit dapat menguasai Pulau Bali pada tahun 1265 Saka serta sisa-sisa wilayah kekuasaan Sriwijaya dan Melayu pada tahun 1347. Pada tahun 1339, Aditya Warman dikirim oleh Tribuwana Wijayatunggadewi untuk menaklukkan wilayah Melayu yang dimulai dari Palembang. Sesudah menaklukkan Palembang, Aditya Warman
menguasai Dharmasraya. Sesudah memindahkan ibu kota Dharmasraya ke Pagaruyung, Aditya Warman memproklamirkan dirinya sebagai raja bergelar Srimat Sri Udaya Ditya Warman Pratapa Parakrama Rajendra Maulimali Warmadewa. Oleh Aditya Warman, Kerajaan Dharmasraya diubah namanya menjadi Malayapura. Sekalipun sebagai Raja Malayapura, namun Aditya Warman tetap menjadi Raja Bawahan Majapahit sejak pemerintahan Tribuana Wijaya Tunggadewi hingga Hayam Wuruk. Merujuk pada sumber sejarah, Kerajaan Pagaruyung dipimpin seorang raja bernama Aditya Warman. Prasasti Amokapasa tertulis pada bagian belakang stela patung batu yang disebut Paduka Amokapasa, sebagaimana disebutkan dalam prasasti Padang Rojo. Pada tahun 1347, Aditya Warman menambah pahatan aksara pada bagian belakang patung tersebut untuk menyatakan bahwa patung ini melambangkan dirinya. Patung Amokapasa Patung merupakan hadiah dari Raja Kertanegara dari Singhasari kepada Tribuana Raja pada tahun 1208 Saka atau 1286 Masehi. Pada bagian lapik arca terdapat manuskrip yang disebut Prasasti Padang Rojo yang menyebutkan penghadiahan patung tersebut. Terdapat manuskrip yang dipahat pada bagian belakang patung yang dituliskan dalam bahasa Sanskerta. Tata bahasa dari pahatan manuskrip ini tidak terstruktur sehingga menyulitkan dalam menerjemahkannya secara benar. Sebagian besar isinya merupakan puji-pujian kepada Aditya Warman. Dari beberapa teks yang sudah jelas dapat membantu perkiraan maksud dari manuskrip ini, fokus utama adalah tentang pengukuhan atau pratista dari patung Amokapasa oleh Acarya Dharmasekara atau perintah Aditya Warman. Disebutkan pula Aditya Warman menyatakan dirinya menjadi Mahara di Raja bergelar Srimat Sri Uya Ditya Warma Pratapara Krama Rajendra Maulimali Warmadewa dengan memulihkan keadaan sebelumnya dan kemudian menamakannya Malayapura pada tahun 1347 Masehi. Kandungan di dalam prasasti Amokapasa ini sama dengan kandungan dalam prasasti Batu Sangke yang menyebutkan bahwa Aditya Warman sebagai raja di Pagaruyung. Nama kerajaan Pagaruyung dirujuk dari nama pohon ruyung atau nibung atau inskripsi cap mohor Sultan Tangkal Alamba Gagar, yakni tulisan beraksara Jawa pada lingkaran bagian dalam yang tertulis sebagai berikut: Sultan Tangkal Alamba Gagar Ilmu Sultan Khalifatullah yang punyai tahta kerajaan dalam negeri Pagaruyung Darul Qarar Johan Berdaulat Siluwah Fil Alam. Disinggung di muka bahwa kerajaan Pagaruyung didirikan oleh Aditya Warman. Semasa pemerintahannya, Aditya Warman menyelesaikan pembangunan selokan untuk mengairi Taman Nandana Sri Surawasa, suatu selokan yang sebelumnya dibuat pamannya yang bernama Akarendra Warman. Pendapat ini selaras dengan isi Prasasti Surwaso. Prasasti Surwaso merupakan salah satu prasasti yang ditinggalkan oleh Aditya Warman. Prasasti ini juga dinamakan dengan Prasasti Batu Bapahe
dinamakan Prasati Surwaso karena pada manuskripnya tersebut kata Sri Surawasa yang merupakan asal kata dari nama Nagari Surwaso. Sekarang berada di wilayah Kabupaten Tanah Datar. Prasasti ini ditulis menggunakan aksara Melayu dan menggunakan aksara Nagari Tamil. Yang terjemahannya berbunyi Prasasti Surwaso yang beraksara Melayu menyebutkan Aditya Warman menyelesaikan pembangunan selokan untuk mengairi Taman Nandana Sri Surwaso yang senantiasa kaya akan padi yang sebelumnya dibuat oleh pamannya yaitu Akarendra Warman yang menjadi raja sebelumnya. Pada awalnya Aditya Warman yang merupakan Uparaja Majapahit diperintah untuk menaklukkan daerah-daerah penting di Sumatera. Sementara dari kronik Cina, Aditya Warman pernah mengirim utusan ke Cina sebanyak 6 kali dari tahun 1371 hingga 1377. Sepeninggal Aditya Warman atau semasa pemerintahan Anangga Warman, diperkirakan Majapahit mengirimkan pasukan untuk menaklukkan kerajaan Pagaruyung pada tahun 1409. Akan tetapi, menurut beberapa legenda, pasukan Majapahit yang waktu itu di bawah pemerintahan Wikramawardhana dapat diporak-porandakan oleh pasukan Pagaruyung di wilayah Padang Sibusuk. Dikatakan Padang Sibusuk karena wilayah itu merupakan tempat pertempuran di mana banyak mayat prajurit Majapahit berkaparan di sana. Sesudah mengeluarkan Prasasti Singasari dan turun tahta pada tahun 1351, Tri Buana Wijaya Tunggadewi kembali menjadi Bre Kahuripan yang tergabung di dalam Sapta Prabu. Adapun yang menjadi raja pengganti adalah putranya yang bernama Hayam Wuruk. Tidak diketahui secara pasti kapan tahun kemangkatan Tri Buana Wijaya Tunggadewi. Serat Pararaton hanya menyebutkan bahwa Bre Kahuripan meninggal dunia setelah pengangkatan Gajah Enggon sebagai Patih Amangkubumi pada tahun 1371. Berdasarkan Serat Pararaton, Tri Buana Wijaya Tunggadewi didharmakan di dalam candi Parantapura di Desa Pangge serta di dalam candi Rimbi di sebelah barat Daya Majakerta sebagai Parwati. Sedangkan suaminya yang bernama Kertawardhana Bre Tumapel meninggal dunia pada tahun 1386 dan didharmakan di candi Sarwa Jaya Purwa di Desa Njapan.

Demikian mimbar budaya kali ini dengan judul Tribhuwana dan Sumpah Palapa. Dikutip dari sumber buku Pesona dan Sisi Kelam Majapahit, Sri Wintala Ahmad. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen. Terus cintai budaya Indonesia. Saya Bang MM mengucapkan terima kasih perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

dan golongan darah O tersedia 198 dan golongan darah AB tersedia 38. Kali ini informasi stok darah per hari Minggu 10 Mei 2026 update pukul 7 waktu Indonesia Barat. Baik Mitra Buana, baru saja telah Irfan Permadi bagikan informasi stok darah. Sekali lagi, untuk golongan darah A tersedia 124 dan golongan darah B tersedia 176. Golongan darah O tersedia 198 dan golongan darah AB tersedia 38. Stok bisa berubah sewaktu-waktu. Kali ini informasi stok darah per hari Minggu 10 Mei 2026 update pukul 7 waktu Indonesia Barat. Semoga bermanfaat untuk Mitra Buana semuanya. Terima kasih. Dan saat ini kita dengarkan bersama Menari dari Rizky Febian untuk kita semuanya. Selamat mendengarkan.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong. Buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: yang bikin ribet.
1: Hari kini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.
3: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Ayo, kita lindungi anak-anak kita dari kekerasan dan eksploitasi seksual anak di ranah online. Jaga bareng, lawan Oksea.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi. Nelayan of Java Man.
2: Bapak, yang badhe nabung, ten pundi nggih sing sae?
3: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
2: Yen artone sithik?
3: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
2: Aman ora niku, Pak?
3: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
2: Berhadiah mboten, Pak?
3: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
2: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
3: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
2: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
0: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM, majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
1: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
0: Buana Putri. Buana Putri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancar luaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz serta live streaming kami di www.lppl.buanasri.sragen.com. Mitra Buana, berjumpa kembali bersama saya Irfan Permadi. Kali ini menyapa Mitra Buana di edisi siar hari Minggu 10 Mei 2026. Kali ini Irfan Permadi menyapa Mitra Buana dalam acara Buana Putri Serba Serbi Dunia Wanita. Dan kebersamaan kita sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mitra Buana, tentunya dalam acara Buana Putri di edisi siar pagi hari ini akan Irfan Permadi bagaikan serangkaian tips serta informasi yang bermanfaat untuk kita semuanya dan harapan Irfan di pagi hari ini. Mitra Buana serta kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu hal apapun, diberikan perlindungan dimanapun berada, dilimpahkan kebaikan dimanapun berada, dan dikelilingi oleh orang-orang baik, diberikan lingkungan yang baik, dan selalu diberikan rezeki yang berkah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana serta saudara pendengar, di awal jumpa di bawah langit ibu kota yang kali ini dibawakan oleh almarhum Vidi Aldiano. Lagu Di Bawah Langit Ibu Kota dari Vidi Aldiano sudah menyapa kita dan tentunya sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar pagi hari ini. Mitra Buana, tentunya di pagi yang penuh dengan kecerahan dan kebahagiaan, harapan Irfan, Mitra Buana juga penuh dengan rasa syukur, rasa bahagia, dan penuh dengan kegembiraan di pagi hari ini nanti. Di Buana Putri Serba Serbi Dunia Wanita edisi pagi hari ini akan Irfan Permadi bagikan, salah satunya ialah menjaga emosi dengan baik, bagaimana caranya. Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini tips praktis mengelola emosi yang baik. Mungkin dari Mitra Buana ada problem, baik itu dari keluarga, dari teman, dari pasangan, dari lingkungan sekitar lah. Kali ini mungkin problemnya berbeda-beda. Ada yang problem masalah keuangan, masalah adu argumen, masalah lingkungan, dan yang lainnya tentunya. Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini mungkin pada saat kita berhadapan dengan problemnya hidup, problema apapun, kadang sering sekali emosi kita meledak-ledak. Kadang emosi kita terlalu serius dalam hal lain, terlalu meledak-ledak tadi. Kadang kita bingung bagaimana sih cara mengelola emosi yang baik. Mitra Buana, yang pertama, pahami dan terima emosi. Mitra Buana bisa memberi ruang untuk merasakan emosi, marah ataupun sedih, tanpa langsung bereaksi. Kali ini Mitra Buana tanyakan pada diri sendiri, alasan emosi tersebut muncul agar dapat mengenali pemicunya. Yang kedua, teknik pernafasan dan relaksasi. Saat emosi memuncak, Mitra Buana bisa menarik nafas dalam-dalam secara perlahan, hitung mundur, atau meditasi untuk menenangkan sistem syaraf. Yang ketiga, Mitra Buana bisa ambil jeda atau stop and think. Jangan langsung berbicara atau bertindak saat marah. Berhenti sejenak, duduk atau menyingkir sejenak dari situasi yang memicu untuk menenangkan diri. Yang keempat, ubah pola pikir lah. Mitra Buana bisa mengganti pola pikir negatif dengan sudut pandang yang lebih objektif dan positif tentunya. Yang kelima, kali ini Mitra Buana bisa salurkan secara fisik ataupun kreatif. Pada saat emosi, Mitra Buana bisa salurkan secara fisik atau kreatif, misalnya melakukan olahraga, menulis jurnal emosi, mendengarkan musik, ataupun menekuni hobi untuk melepaskan ketegangan. Yang berikutnya ialah komunikasi efektif. Utarakan perasaan dengan jujur dan tenang atau asertif, bukan dengan agresif setelah emosi mereda. Yang terakhir, cari dukungan. Jangan ragu-ragu bercerita kepada teman yang dipercaya, keluarga ataupun profesional, yaitu psikolog, jika emosi terasa berlebihan. Mitra Buana, mengelola emosi adalah proses belajar berkelanjutan, bukan perubahan instan. Memberi ruang untuk merasakan emosi dan meresponnya dengan tenang membantu meningkatkan kesehatan mental. Kembali lagi Mitra Buana ya,
Mungkin problem setiap insan berbeda-beda, tergantung cara menanganinya, cara menghadapinya, dan cara menyelesaikannya. Jadi mungkin problemnya itu tidak bisa disamakan cara penyelesaiannya, tidak bisa disamakan cara menghadapi dan menanganinya, tergantung pemicunya, tergantung problemnya, dan tergantung yang dirasakannya. Dan semoga informasi yang baru saja Edwan Permadi bagikan bisa bermanfaat untuk Metro Buana. Dan tentunya masih di Buana Putri Serba-serbi Dunia Wanita edisi pagi hari ini ya. Kali ini pukul 9:14. Irfan Permadi masih menyapa, dan harapan Irfan Mitra Buana masih tetap stay tune bersama kami di frekuensi 94.7 ataupun di live streaming kami. Dan di pagi hari ini pukul 9, siapa ini yang masih tidur? Aduh, ayo bangun. Ayo bangun. Wah, masa kalah sama Irfan nih. Tadi pagi sudah mulai bekerja ya. Tadi pukul 5 kurang 15 menit sudah on the way. Sudah on the way bekerja menyapa Mitra Buana melalui udara nih. Wah. Ayo nih bangun. Siapa nih yang masih tidur? Atau mungkin ada yang sedang mau masak ini, bawa masakannya sampai ke studio nih. Wah, ini kira-kira dia masak soto ini ya. Baik, Mitra Buana, kita sepertinya jeda sebentar ya. Kamu dari Lila, kamu cantik, kamu baik. Wah, kira-kira siapa nih yang cantik, yang baik? Boleh angkat kaki. Boleh angkat tangan ya. Waduh, kalau angkat tangan pasti malu. Karena mungkin ada ya yang merasa dirinya cantik, yang merasa dirinya baik, mungkin ada. Tapi mungkin ada yang malu untuk mengakuinya. Kamu cantik, kamu baik seperti Mitra Buana ini, bunda-bunda, ibu-ibu semuanya ini ya. Dari Lila tentunya. Lagu ini dalam album Dunia Sempurna yang dirilis pada tahun 2014. Dan nanti dilanjutkan dengan Melukis Bayangmu dari Adera. Untuk Mitra Buana dari kawasan Veteran 21 Sragen, sepertinya kita jeda sebentar. Dari kawasan Veteran 21 Sragen, kamu cantik, kamu baik dari Lila. Selamat mendengarkan.

0: Bu, Bu ne, ngerti kacamata dari bapak ora?
1: Ora ngerti aku pak, layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah pak, pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wes regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh ya wes bu, ayo ning toko kacamata Gangsar, Bu ne karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam lan wit parine isih kuat, yen kuwi apik biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko sahabat tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko maju mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko restu tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana tentunya dari kawasan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Sri FM serta live streaming www.lbpl.buanasriseragen.com. Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini tentunya masih dalam acara Buana Putri serba-serbi dunia wanita ya. Irfan Permadi akan bagikan informasi tentunya

Tentunya tips cara menghadapi orang yang memicu emosi. Nah, Mitra Buana, yang sebelumnya ialah tips cara mengelola emosi dengan baik. Sudah informasi dibagikan. Di berikutnya kali ini, tips cara menghadapi orang yang memicu emosi. Nah, Mitra Buana, tips struktur untuk menghadapi orang penyebab emosi. Salah satunya ialah manajemen diri atau kontrol emosi sendiri. Mitra Buana bisa tetap tenang dan sabar. Kemudian jangan ambil secara pribadi. Dalam hal lain, pahami bahwa perilaku buruk mereka seringkali mencerminkan masalah internal mereka sendiri, bukan tentang Anda. Atur nafas. Lakukan teknik pernafasan dalam untuk meredakan ketegangan sendiri. Ketegangan diri sendiri saat situasi memanas. Yang kedua, Mitra Buana bisa melakukan teknik komunikasi dan interaksi. Yang pertama ialah dengarkan dengan empati. Yang kedua, validasi perasaan. Yang ketiga, ubah kondisi. Ajak mereka duduk, berikan air minum, atau pindah ke ruangan yang lebih tenang untuk mengubah situasi. Dan yang berikutnya, gunakan kalimat saya. Lah, Mitra Buana, fokus pada perasaan. Fokus pada perasaan kita tentunya. Bukan menyalahkan mereka, contoh, saya merasa tidak nyaman jika dibentak. Bukan kamu selalu membentak, jadi gunakan kosakata yang pas. Yang ketiga, batasan dan jarak. Ini sangat penting, Mitra Buana ya. Mitra Buana bisa tetapkan batasan yang tegas. Komunikasikan dengan sopan namun tegas mengenai apa yang bisa dan tidak bisa Anda toleransi. Yang kedua, jaga jarak atau batasi kontak. Jika orang tersebut toksik dan sudah kelewatan batas dan sudah tidak bisa menghargai batasan, kurangi interaksi untuk melindungi kesehatan mental Anda. Yang ketiga, hindari berdebat saat emosi. Jangan mencoba berdiskusi secara logis ketika emosi mereka sedang meledak-ledak. Tunggu hingga tenang. Yang keempat, tindakan lanjutan. Mitra Buana bisa mencari dukungan. Fokus pada solusi. Nah, setelah situasi tenang, bicarakan masalah yang memicu emosi secara fungsional, secara rasional ya. Menghadapi orang yang mudah emosi memang menantang. Kuncinya adalah menjadi pendengar yang sabar, namun tetap tegas dalam melindungi ketenangan diri sendiri. Itulah informasi mengenai cara menghadapi orang yang memicu emosi. Nah, bagaimana sih cara yang menghadapinya? Cara menghadapi orang yang membuat kita emosi itu bagaimana sih? Nah, itu sudah informasi dibagikan. Semoga bermanfaat untuk Mitra Buana semuanya. Dan tentunya di Buana Putri kali ini masih ada waktu kurang lebih 33 menit lagi ya. Informasi menemani. Dan tentunya kita perlu jeda sebentar lagi ya Mitra Buana ya. Soulmate dari Mika Angelo. Kali ini dilanjutkan dengan Kita dan Dunia. Dari Giselle featuring Gading. Siap menyapa? Selamat mendengarkan.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: pastikan semua akan baik saja.
1: Saat kau terbangun, ku kan di sisimu.

0: harapan yang nyata.
1: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
0: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
1: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
0: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
1: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya serta dukungan pemerintah pusat.
0: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
1: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
0: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
1: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, PLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160 Sungkul Plumbungan Karangmalang Sragen.
0: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
1: Kontak 0817-7948-6198 atau 0813-290-32791.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas, untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana dari kawasan Veteran 21 Sragen. Mitra Buana, menjadi pribadi yang bijaksana melibatkan pengembangan refleksi diri, empati, serta kemampuan mengambil keputusan berdasarkan fakta, bukan asumsi. Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini akan Irfan Permadi bagikan panduan praktis untuk menjadi orang yang lebih bijaksana dalam hidup. Yang pertama ialah refleksi diri dan jujur pada diri sendiri. Sering-seringlah merenungkan tindakan, kelebihan, dan kekurangan diri. Akui kesalahan dengan besar hati karena orang bijak tidak anti kritik. Yang berikutnya ialah berpikir berdasarkan fakta, bukan asumsi. Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan, kumpulkan informasi, pelajari prinsip dasarnya, dan hindari asumsi yang tidak berdasar. Berikutnya ialah perluas wawasan dengan membaca. Membaca buku, baik itu sejarah, psikologi, maupun ekonomi, membantu memahami berbagai perspektif dunia. Yang keempat, kembangkan empati dan pendengaran aktif. Jadilah pendengar yang tulus, berusaha memahami sudut pandang orang lain sebelum menghakimi, dan berdiskusi untuk mendapatkan wawasan yang baru. Yang kelima, tenang dalam menghadapi masalah. Jangan bersikap gegabah atau gerasa-gerusu. Orang bijak mengelola emosi dengan tetap tenang di bawah tekanan. Yang keenam, seimbangkan kepentingan pribadi dan kebaikan bersama. Berpikir melampaui ego pribadi dan mempertimbangkan dampak keputusan terhadap lingkungan sekitar. Yang terakhir, kurangi waktu di media sosial atau stop scrolling. Batasi distraksi digital yang tidak produktif agar bisa fokus pada peningkatan diri dan hal-hal yang benar-benar bermakna. Dengan menerapkan kebiasaan ini secara konsisten, Mitra Buana akan lebih mampu menavigasi kompleksitas hidup dengan pemahaman yang lebih dalam. Sekali lagi, dengan menerapkan kebiasaan ini secara konsisten, Mitra Buana bisa lebih mampu menavigasi kompleksitas hidup dengan pemahaman yang lebih dalam. Itulah informasi mengenai cara menjadi orang yang lebih bijaksana dalam hidup. Semoga bisa bermanfaat untuk Mitra Buana semuanya, dan tentunya masih dalam acara Buana Putri Serba Serbi Dunia Wanita di edisi siar pagi hari ini. Dan di pagi hari ini kita jeda sebentar. Selimut Tetangga dari Republik dilanjutkan dengan Move On dari Project Pop. Siap menyapa, selamat mendengarkan.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tiba-tiba. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ora dilem.
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Aswisragen.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tak terasa ya jumpa kita dalam acara Buana Putri edisi siar hari Minggu 10 Mei 2026 akan segera usai. Sebelum Irwan Permadi pamit, Irwan Permadi mengucapkan terima kasih kepada Mitra Buana yang kali ini masih tetap stay tune bersama kami, dan semoga informasi serta tips yang Irwan Permadi bagikan bisa menghibur kita semuanya. Irwan Permadi pamit, terima kasih, selamat pagi, selamat berjumpa lain waktu, dan salam. Yuk.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Ayo, kita lindungi anak-anak kita dari kekerasan dan eksploitasi seksual anak di ranah online. Jaga bareng, lawan Oksea.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
3: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirsa. Pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi sama dengan rencangi panjenengan saking Mergi Veteran nomor 21 Sragen Tengah Sragen. Frekuensi 91.7 MHz Radio Buana Asri FM. Kalian live streaming wonten www.lppl.buanasri.sragen.com. Kagem para pamirsa, siang menika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan sak menika wonten kiaran Sragen Asriku. Dinten menika dinten Minggu 10 Mei taun 2016. Wekdal menika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan dumugi tabuh 12 mangke. Sak menika dumugi tabuh 11 Radio Buana Asri FM makaryo sesarengan kalian Bang Jateng cabang Sragen. Siang menika wonten kiaran Sragen Asriku. Kagem para pamirsa ingkang badhe nderek ngregengaken sampun Irfan Permadi pika wonten lan telepon 0 1 8 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 8 1 3 3 0 0 7. Nggih para pamirsa, siang menika sampun Irfan Permadi pika kalian Sekar Manis saking Mbak Niken Salindri sampun ten. Kalian Mas Widi Arjuna sampun dados Sekar Pambuka wonten kiaran Sragen Asriku siang menika. Kagem para pamirsa, tos pun pawartosipun panjenengan sedaya. Mugi pinaringan sehat sedayanipun, pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon. Amin ya rabbal alamin. Sampunika sampun wonten telepon mlebet 0809700 Irfan Permadi tampi rumin. Halo, sugeng siang Sragen Asriku.
1: Siang Mas Irfan Sragenku.
0: Inji, Bapak Sarbini sugeng siang.
1: Sugeng siang, Mas.
0: Tos pundi pawartosipun menika?
1: Alhamdulillah nggih rejeki menjenengan.
0: Alhamdulillah. Ngersake Sekar menapa, Bapak?
1: Kembang kacang.
0: Kembang kacang. Sekaripun kagem sinten menika?
1: Kagem Pak Pono. Mbah Rete.
0: Inji.
1: Pak Yon Pasti. Pak Sarbano, terus Mbak Asnan, Pak Rohman Kanibu, Mbak Rus, Mbak Natali, Mama Aswa, Bunda Putri, Mbak Ani tiga-tiganya, terus Mas Roni, Mbak WR, terus berbunga kami kan sedaya monitor tanpa kecuali, Mas.
0: Injih, Bopo.
1: Ngaten matur suwun.
0: Injih.
1: Yuk greng.
0: Yuk greng. Matur nuwun sampunika kagem Bapa Sarbini lelenggahan wonten Sambiraja Pelupuh sampun ngrencang Irfan Permadi kalian Sekar Kembang Kacang. Sampunika saking Mbak Waljinah sekaripun mangke saged dipun serantos. Matur nuwun kagem Bapa Sarbini mugi binaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun sakmenika wonten WhatsApp mlebet saking Nona Adelia, The Land of Java Man. Assalamualaikum Kak Irfan, waalaikumsalam. Selamat pagi Nona, hadir Kak di kawasan Cepu Andong Boyolali. Cuaca panas, Sragen bagaimana? Sragen juga panas. Kak Irfan apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Banyulangnya Didi Kempot tolong diputer ya. Ku dengerin sambil gosok baju, spesial untuk bundaku, semoga sehat selalu. Untuk salam semua mitra Buana, happy weekend. Untuk Kak Irfan selamat tugas, tetap semangat, semoga gak lekas capek. Salam sehat selalu, terima kasih Kak Irfan, yuk greng. Jih, matur nuwun sangat sak menika kagem Nona Adelia. Jih, sakaripun mangke banyu langit saking Mas Didi Kempot saged dipun serantos. Matur nuwun, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun sak menika wonten Pak Jasmino. The Land of Java Man, Pak Jasmino nyelangan lewong iren kia kinton kagem Mas Diar, Eyang Pono, Mbak WR, Mbak Rus, matur nuwun yuk greng. Je, matur nuwun sak menika kagem Pak Jasmino je, sekaripun lewong mangke wontene saking Mbak Noni Aprilia, tumut kemawon je bobon je. Matur nuwun kagem Bapak Jasmino mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin.

Nggih, para pemirsa, Bima Mobil dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Belanja praktis pakai Kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobil semua bisa. Bima Mobil adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Cuma Bima Mobil layanan mobile banking yang anti ribet. Registrasinya gampang, tinggal unduh di aplikasi store atau melalui Google Play. Cukup dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Langkah kedua, aktivasi aplikasi Bima Mobil. Langkah ketiga, login melalui Bima Mobil. Segera aktivasi Bima Mobil, download aplikasinya di aplikasi store atau di Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 atau bankjateng.co.id atau kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat. Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman, Bima Mobil semua bisa, bisa semakin baik. Oke, para pamirsa, siang menika Irwan Permadi badhe pepanggihan rumiyin kalian, Bapak Sarbini kembang kacang, saking Mbak Walcina, sumangga.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
3: Gak para pemirsa, siang menikah tasai papanggian kalian telemitfon permadi, tasai ngerencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari, wonten giaran seragin asriku siang menikah. Selamat menikah sampun wonten, WhatsApp lepet je saking Mas Diar. Selamat menikah ngersake sekar kasmaran, saking Mbak Safitri, langenipun kenton kagame yang pono, Pak RT, Bunda Natali, Ayah Topan, Bunda Fatimah, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninuk, Mbak WR, Mbak Rosanjarini, matur nuwun yuk grang. Assalamualaikum matur nuwun kagem Mas Diar ji, sekaripun mangke kasmaran saking Mbak Sofitri sakedipun serantos, matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum 08700 Irfan Permadi tampi rumin. Halo, sugeng siang seragen asriku.
4: Delan. Pamen.
3: Inji, popopono sugeng siang.
4: Inji, esok wis to arep Paris wisata. Paris wisata nang kota Jatiroto. Mulih saka Jatiroto terus nyetel RBA. Lagune Tondo Moto.
3: Tondo Moto, sekaripun kagem sinten menika.
4: Padane Pak Sardini bukun wonten Bangko Pak Yatim Bangko Pak Adem Mimpu Pak Jasmino. Bunino Bu Yasman Bunime Bu Surbani Bu Surati Bu Gini Bu Aku. Tulis Bu Ismi Bu Yusi Mas Diar wonten Jaten. Mas Rani Tangerang Mas Julian Jasmara Mbak Ros wonten Tepo Rego, Mbak Widaningsih, Mbak WR, Mama Aswa, Ajeng Mak Pak Yan Plastik, Mas Adi Setiawan, Ajeng Pak Rohman Soibu, Mbak Timbul, Mas Yoto Penggung, Pak Gunawan Yaryadi, dan Pak Rosikno, RBA Sedio Kemawo. Juga ngarah kasiator, Mas, ono ing lepak, ono singi ngusapi. RBA gelombang sing ngedap ngedapi.
3: Waduh, matur nuwun sangat.
4: Sing anu apike ngedali mas. Kangge niku mas apa niku cedak wit sawo kecik iku tengok-tengok. Nggih ditakoni becik-becik kok wangsulane pengu.
3: Nggih.
4: Lah ngomong lah kaya takon sopan ya wangsulane kok pengu.
3: Nggih.
4: Jadi
3: Jai matur nuwun sangat sak menika kagem bapak-bapak nggih lelegan wonten sami rejo sampun ngrencang Irfan Permadi Kalian sekar tondo moto sange Mbak Pujiaton. Sekaripun mangke sagedipun serantos je. Matur nuwun kagem Bapak-bapakno. Mugi binaringan sehat sedoyonipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten Mbak Ani Suwarno lelenggan wonten Tegu Jajar sakmenika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mas Irfan, badhe nyon lagu Deno. Lagu ugi salami kagem sedaya monitor RBA. Sugeng siang midhangetaken sinambi berhali libur. Kagem Mas Irfan sugeng tugas, mugi mboten sayah, tetap semangat, tetap sehat. Bahagia selalu, matur nuwun yuk greng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, barusan lewat RBA mau mampir kok sepi sekali.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewe. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.

0: Nggih para pamirsa, siang menika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi, saat menika tasih ngrencangi panjenengan sedaya. Saat menika kalian giaran Sragen Asriku, Irfan Permadi tasih ngrencangi panjenengan tumugi tabuh kalih welas mangke. Saat menika tumugi tabuh 11 Radio Buana Asri FM badhe. Assalamualaikum tumuh kita Bu 11 Radio Buana Asri Sragen makaryo sesarengan kalian Bang Jateng cabang Sragen. Nggih para pamirsa, sak menika kini Bang Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO Electronic Credit Pegawai Khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget dimanapun dan kapanpun dan cukup dari rumah saja. Caranya, daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bangjateng.co.id. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang digandai. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. Terakhir, bila kesulitan hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO, kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewi. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial. Salajengipun kredit usaha rakyat dari Bank Jateng. Proses kreditnya mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, ringan banget. Bisa ambil plafon 10 juta hingga 500 juta. Adem angsurane, ayam atine, maju usahane, kur Bank Jateng saja. Segera hubungi kantor Bank Jateng terdekat. Nggih para pamirsa, siang menika sampun wonten telepon mlebet 8090700 Irfan Permadi tampi rumiyin. Halo, sugeng siang Sragen Asriku.
1: Sugeng siang.
0: Inggih, sampun menika kalian sinten?
1: Menika kalian Mas Adi saking Yogyakarta.
0: Mas Adi saking
1: Yogyakarta.
0: Mas Adi saking Yogyakarta. Salam kenal menika. Ngersake sekar menapa menika?
1: Nggih. Mas Irfan Mas Irfan kalau Sarwan dinten?
0: Mas Irfan Permadi.
1: Mas Irfan Permadi.
0: Nggih.
1: Matur nuwun. Anugi menika napa? Warga enggal wonten Buana Asri menika.
0: Nggih.
1: Nepakaken mugi nggih dados sedaya pandemen campur sari lan sedaya pamirsa saking Buana Asri.
0: Injih.
1: Kapten Mas Irfan. Tasih saged nyuwun welangan menika Mas Irfan.
0: Tasih.
1: Nyuwun idam sari mawon ingkang dipun bawani saged.
0: Idam sari
1: ingkang dipun ingkang ngagem bawa.
0: Saking Mas Mantos menika?
1: Saking Mantos saged.
0: Oh nggih.
1: Saged monggo derek mawon.
0: Nggih.
1: Matur nuwun. Salam-salam ya kagem pendengar tuh ya mengatakan.
0: Nggih, semoga.
1: Nggih, kang pindah kagem Mas Irwan nggih, sugeng ngajak kewajiban ngawi tugas.
0: Nggih.
1: Lan mugi-mugi tansah pinaringan bakal waras
0: sekawan. Amin.
1: Lajengipun.
0: Amin.
1: Dan kepen mangke ugi salam taklim kagem keluarga ning dalem.
0: Nggih.
1: Nggih. Nggih, salajengipun Injih tinggal di Mas Irfan. Sinten kemawon sing dadi.
0: Injih.
1: Pamirsa wonten ing Buana.
0: Injih.
1: Di Jepangan kemawon saking kula arti di Jakarta
0: mangkaten. Injih.
1: Matur nuwun.
0: Injih.
1: Ngaten nyun pangapunten ing bukti wonten kula sampun teng boten dados pan penggalih Mas Irfan.
0: Injih.
1: Ugi saha kagem sedaya pamir sedaya kula saestu nyuwun saking samudra sih pangapunten makaten
0: nggih nggih
1: matur nuwun wekdalipun
0: sami-sami
1: lancar selalu dumugi haparipun aning acara menika
0: amin
1: kula nyuwun pamit dhumateng Mas Irfan
0: nggih
1: sugeng siang assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam yuk keren. Nggih matur nuwun sakmenika kagem Mas Adi lelenggan wonten Yogyakarta. Sakmenika pandemen campur sari enggal. Matur nuwun sakmenika kagem Mas Adi lelenggan wonten Yogyakarta. Sampun ngrencang Irwan Permadi kalian Sekar nyidam sari saking Mas Mantos. Tepangaken dalem Mas Irwan Permadi, matur nuwun kagem Bapak Adi mugi pinaringan sehat sedayanipun nggih. Amin ya rabbal alamin. Jaga gemboro pamiyarso. Sakmenika Irfan Permadi badhe pepanggihan rumiyin kalian Mas Diar sakaripun kasmaran saking Mbak Safitri. Mangke dipun lajengaken tandha mata saking Mbak Pujiatun kagem Bapak Pono. Kagem para pamirsa, siang menika Irfan Permadi ngaturaken matur nuwun sanget kagem para pamirsa ingkang sampun midhangetaken nggih. Sakmenika dumugi tabuh 11 Radio Buana Asri FM sampun makaryo sesarengan kalian Bang Jateng Cabang Sragen. Irfan Permadi ngaturaken matur nuwun sanget kagem Bang Jateng Cabang Sragen. Sakmenika sampun makaryo sesarengan kalian Radio Buana Asri FM dumugi tabuh 11 menika. Sakmenika Irfan Permadi badhe pepanggihan rumiyin kalian Sekar Kasmaran kalau wau pamundutan saking Mas Diar lelenggahan wonten Jaten Karanganyar mangke dipun lajengaken tandha mata saking Mbak Pujiatun pamundutan saking Bapak Pono lelenggahan wonten Sambirejo sumangga.

0: Fris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa gak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Nggih para pamirsa, siang menika tasih pepanggihan kalian dalam Mirwan Permadi, tasih rencangi panjenengan wonten kiaran Seragen Asriku. Sampun sampun wonten telepon mlebet nggih 08700 Mirwan Permadi, tampi rumin. Halo, sugeng siang Seragen Asriku. Inci, sugeng siang sak menika kalian Mbak Ros.
1: Enggal, Mas.
0: Pripun?
1: Wanita enggal.
0: Enggal stok lama. Sugeng siang Mbak Ros.
1: Sugeng siang, pripun kabarnya?
0: Alhamdulillah saya panjenengan bos pundi menika?
1: Alhamdulillah, saya sehat, Mas. Kak Ros geting lho.
0: Geting pripun?
1: Dari jam 7 standby stay tune, enggak bisa masuk. Baru sekarang.
0: Jam 7 hari apa?
1: Tadi Mas Irfan pembukaan Ruang Rindu.
0: Oh, lah kalau pagi belum atensi pendengar.
1: Enggak, maksudnya kan stay tune dari itu.
0: Oh, ngonten je.
1: Oh,
0: ngonten sak menika sampun saged je.
1: Hari Minggu siaran.
0: Inji, jadwalipun menika.
1: Semoga Mas Irfan sehat selalu ya.
0: Amin. Ngersake sakare menapa menika?
1: Kangen ati.
0: Saka kem sinten menika? Pripun?
1: Tadi sewa ada kan.
0: Kangen ati Jopi Irfan Permadi patos kirumin. Kangen neati Jopi. Wontane saking Mas Didi Kempot niku.
1: Mas Didi Kempot.
0: Injih.
1: Nek enggak anu Mas. Intan Mandasari aja.
0: Judulnya itu.
1: Heeh.
0: Kalau itu enggak ada.
1: Ya sudah, mboten apa-apa.
0: Injih.
1: Di tempat boleh.
0: Boleh, Jih.
1: Salam-salam Mas Irfan.
0: Sumangga.
1: Salam yang pertama buat Mas Irfan dulu.
0: Injih.
1: Yang gemoy yang waduh. Baik, ramah, tidak sombong. Tetap semangat siarannya. Salam sehat dia selalu.
0: Injih.
1: Urusannya.
0: Amin.
1: Sampai jam berapa nanti?
0: Mangke insya Allah dumugi tabu kali welas.
1: Jam 12 aja.
0: Injih.
1: Udah enggak apa-apa.
0: Injih.
1: Terus lanjut lagi tadi ada Mas Abdi ya.
0: Mas Adi.
1: Kawasan streaming dari Jogja.
0: Dari Jogja.
1: Selamat bergabung Mas. Semoga betah di RTA. Penyiarnya baik-baik ramah-ramah kok. Teman Mas Irfan.
0: Oh, teman.
1: Temen Kak Ros itu.
0: Oh, jin.
1: Ketemu lagi di sini.
0: Oh.
1: Salam sehat bahagia selalu ya buat Mas Ardi, tetap semangat.
0: Amin.
1: Yang tetap di RCA ya Kak temen.
0: Injih.
1: Udara.
0: Injih.
1: Ada lagi yang Pono Wilson siang.
0: Yang Pono, injih.
1: Wonten Pak Jasmino di Grobogan. Wonten Mbak WR di Hongkong. Mbak Anik tiga-tiganya. Cacak Roto, Mbak Martini. Dagu.
0: Inje.
1: Eyang Karbini. Eyang Timbel, Mas Andri Setiawan.
0: Inje.
1: Mbak Yunina. Bunda Nino, Bunda Rohman, Pak Rohman, Bunda Lasnyati, Bunda Miko, Bunda In, Bunda Li, Bunda Fatimah, Bunda Nino, ada lagi Mbak Lasri, Bunda Ngatni, Mas Di Anjasmara, Pak Eko di Gondang, Pak Yan Plastik di Kemolong, ada Mas Brahma Kumbara, ada juga Pak Joko Supriyono, Bapak Emita. Dan semuanya tanpa kecuali.
0: Injih, sabun komplit menika.
1: Siang, selamat ngapain aja, semoga sehat semua.
0: Injih.
1: Terima kasih waktunya Mas Irfan.
0: Injih.
1: Kalau pulang hati-hati. hati.
0: Siap.
1: Selalu. Mm-hmm. Kalau Kak Ruth ada salah-salah kata minta maaf ya.
0: Inji.
1: Lagunya ditunggu sambil jahit.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk keren. Matur nuwun sampun nika kagem Mbak Rus ye lelegan wonten Kliko Boyolali sampun ngrencang Irwan Permadi. Sampun nika kalian sekar. Kangen ing ati saking masih dikempot. Sekaripun mangke saking dipun serantos. Matur nuwun mugi winaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Jika kembar pamirsa, sakmenika badhe Irfan Permadi kaaturaken nggih sekar saking Mbak Cindy kalian Mas Adewo Denok kagem Mbak Anik Suwarno. Mangke dipun lajengaken nyidam sari saking Mas Mantos kagem Mas Adi lelenggan wonten Yogyakarta. Kagem para pamirsa, langsung kemawon sakmenika badhe Irfan Permadi kaaturaken saderengipun. Assalamualaikum wonten telepon mlebet 8007 Irfan Permadi tampi rumin. Halo, sugeng siang Seragen Asriku.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang. Halo. Halo. Kalian sinten menika? Halo. Sugeng siang, kalian sinten menika? Halo. Waduh, sak menika kapedhot wonten tengah dalan. Tasih Irwan Permadi Serantos J 8007 ingkang badhe derek ngregengaken. Sak menika salajengipun wonten telepon mlebet malih 8007 Irwan Permadi tampi rumiyin. Halo, sugeng siang Seragen Asriku.
1: Sugeng siang, Mas Irfan.
0: Injih, sak menika kalian Bunda Nino.
1: Kalian Bunda Nino wonten Taman Angsri, Mas.
0: Injih, kalau mau nopo HP ini dawah. Kok suaranya hilang? Alhamdulillah, saya panjenengan dos undi menika.
1: Langgamipun Yogyakarta istimewa ya Mas.
0: Yogyakarta istimewa. Kagem sinten menika Bunda?
1: Kalonipun kagem sedaya pamorgreng tanpa kendali.
0: Injih. Injih.
1: Mai aswa semoga tetap sehat tanpa
0: sakit ya Mas Irfan. Amin injih Bunda.
1: Nggih, matur nuwun Mas Irfan.
0: Injih Bunda Nino.
1: Yuk keren.
0: Jis, assalamualaikum matur nuwun kagem Bunda Nino. Mugi pinaringan sehat sedayanipun nggih Bunda. Amin ya rabbal alamin. Jis, salajengipun wonten Mbak Nadia lelenggan wonten Magerwa. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Aku absen aja ya, dari tadi dengerin tapi belum absen, mau berangkat kerja dulu. Ibuku request sayang ayang. Terima kasih ya untuk yang siar. Yuk greng. Jih, matur nuwun sangat. Sak menika kagem Mbak Nadia. Sekarangipun ayang-ayang. Saking Jobi Irfan Permadi Batos Kerumin. Saking Damara kalian Tades Lavora. Matur nuwun kagem Mbak Nadia jih. Mugi pinaringan sehat sedayanipun. Titip salam kagem ibu, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, siang menika Irfan Permadi badhe pepanggihan rumiyin kalian Mbak Anik Suwarno sekaripun Denok sumangga.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asusragen.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nelayan of Java Man.
3: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Nggih para pamirsa, sama dengan tase pepanggian kalian dalam Irfan Permadi. Saderengipun Irfan Permadi pepanggian kalian Mbak Ani Suwarno ayang-ayang saking Damara kalian Tades Klavora. Saat menikah sampun wonten Bunda Natali lelenggan wonten tangke lo jempeng telu dipun puter nggih kagem Mas Irfan, kagem sedaya matur nuwun, kagem Mas Irfan Gusti berkahi amin. Amin, matur nuwun sampun menika kagem Bunda Natali nggih lelenggan wonten tangkil. Sampun ngrencang Irfan Permadi kalian sekar ojo beng telu. Sekaripun mangke saged dipun serantos, matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Kagem para pamirsa, siang menika Irfan Permadi badhe pamit wonten giaran Sragen Asriku. Dinten menika dinten Minggu 11 Mei taun 2016. Mugi-mugi sekar-sekar ingkang sampun Irfan Permadi kaputaraken siang menika saged ngrencangi panjenengan sedaya. Irfan Permadi pamit, matur nuwun. Sugeng siang, sugeng pepisahan. Rahayu ingkang sami pinanggih. Lan nuwun. Yuk, greng.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tandungan warna-warna?
1: Ana sayur, ana woh-wohan.
0: Nang iki kok podrep kabeh yo, Pak. Apik lho.
2: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
2: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
3: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen toko sahabat tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen toko Podomoro 650 meter sakwetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen toko Restu Tani 150 meter sakglenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Java Man.
2: Tris, ada saran nggak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
3: Apa sih idenya?
2: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
3: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
2: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
3: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
2: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng, memang mitra UMKM betulan nih.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
5: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat siang Mitra Buana, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di Simfoni Kenangan, edisi hari Minggu, 10 Mei 2026. Apa kabar Mitra Buana? Semoga baik, sehat, bahagia. Seperti juga saya, Ifah Ananda, yang akan menemani Mitra Buana dari saat sekarang sampai di jam 2 siang nanti.

0: Fris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa gak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

0: Simfoni Kenangan 94.7
1: Buana Asri FM
2: Simfoni Kenangan bersama Ifah Ananda. Sampai di jam 2 siang yang sudah menanti di dalam telepon, coba Ifah buka Simfoni Kenangan siang. Iya, yang pono silakan.
3: Ya, itu Mbak Anak Delanggu.
2: Ya.
3: Menjadi jago pemain sepak bola.
2: Begitu, apa artinya?
3: Ya, artinya minta lagu sepasang mata bola.
2: Mata bola, boleh. Mau dikirim
3: ya,
2: yang?
3: Ya, salamnya untuk semua saja Mbak Takdir. Anu pada tambur sari sudah saya senggol.
2: Sudah disenggol lengkap ya. Ini ya, fotokopian ya, aja. Baik.
3: Selamat menikmati lagu lama SBN yang dipanduli Mbak Ifah.
2: Begitu.
3: Dengan teriring ucapan.
2: Apakah?
3: Mbak, yang di sebelah barat Kota Wonogiri ada gunung yang gunung yang penuh dengan pohon pepaya.
2: Baik.
3: Yaitu Gunung Gandul.
2: Ya, Gunung Gandul di Wonogiri ya.
3: Iya,
2: betul. Iya.
3: Apa itu? Belok gantung itu juga pepaya gitu.
2: Iya.
3: Saya ulangi.
2: Baik.
3: Sebelah barat Kota Wonogiri ada gunung yang banyak pohon pepaya yaitu Gunung Gandul.
2: Baiklah.
3: Itu dekat kota Situbondo. Itu kota apa ya, gunung yang banyak mempunyai uang, banyak mempunyai duit yaitu Gunung Ringgit. Bukan Gunung Rupiah tapi Gunung Ringgit.
2: Bagaimana?
3: Itu. Semua tahu bahwa RBA Gelombang Mutunya unggul. Maka nyetel RBA jadi bahagia. Akhirnya jauh dari penyakit.
2: Iya. Betul. Iya.
3: Ya, itu Mbak. Di tanggal 4 akan wisata ke Maluku. Mau berangkat kalau diberi uang saku. Ya, mau berangkat kalau diberi uang saku.
2: Baiklah.
3: Ya, demikian Mbak Ifah, selamat bertugas.
2: Boleh.
3: Memberkati Anda sekeluarga.
2: Amin.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama. Yuk, kering kembali. Terima kasih untuk Eyang Pono Setocipto, lagunya Sepasang Mata Bola. Dengan senang hati, Pak Puter, boleh ditunggu di sini. Mbak Putri sama siang. Gak terganggu bubuk siangnya, Ifah ganggu ya. Biar gak bisa bubuk siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa dengerin lagi suantannya Mbak Ifah. Iya, alhamdulillah bisa bacain WhatsApp-nya Mbak Putri lagi. Seneng rasanya ya. Selamat siang Mbak Putri. Boleh ditunggu tembangnya. Pak, Bapak Imitanya ada di Bom Hati Masaran. Lagunya sudah Eva puter. Pernahkah dulu dari Angel Pau. Salam buat semua pencinta Simfoni Kenangan tanpa terkecuali katanya. Yang ditelepon Simfoni Kenangan siang.
4: Iya, bagi kenangan Simfoni Kenangan Mbak Ayu Rindu Ipa.
2: Iya, sama siang Pak Sarbini.
4: Gak tahu ya.
2: Gak tahu, kelihatan dari sini tuh.
4: Gak siapa waktu.
2: Iya. Nanti mau telepon berapa?
4: Lagunya yang pakai cinta ya, Jem.
2: Apa?
4: Lagunya yang pakai cinta.
2: Oh, yang pakai cinta.
4: Aku Pak Sarbini.
2: Pakai cinta. Ya, nanti tak carikan yang pakai cinta, Pak Sarbini. Baik.
4: Tahun 83 sampai sekarang sudah berapa tahun itu?
2: Sudah 30 tahunan lebih. Iya. Wah, luar biasa.
4: Enggak bosan aku.
2: 40 tahun.
4: Iya. Apalagi yang siaran yang lama seperti Mbak Ifa.
2: Oh, iya.
4: Iya. Salamnya juga tadi pagi ya sudah nasenggol campur sari.
2: Iya.
4: Ya juga ikut fotokopinya Mbak Pono. Sekian terima kasih ya.
2: Sama-sama. Iya.
4: Yuk
2: keren juga. Terima kasih Pak Sarbini, boleh. Lagunya yang pakai cinta. Yang pakai cinta, pokoknya ada cinta-cintanya gitu ya Pak Sarbini ya. Luar biasa loh ini. Selamat siang Budak Kini. Ini pesan suaranya, nanti Eva buka pas lagu ya Budak Kini ya. Ditunggu Bunda Kini. Halo-halo Bandungnya gak muncul ini. Ada juga Pak Mul yang ada di Mojosongo, Buana Asri, saluran informasi terkini The Land of Java Man. Simponi Kenangan mau request Don't Forget to Remember Me dari The Bee Gees. Teruntuk Mbak Iva, selamat bertugas, sukses selalu tanpa batas, salam bahagia. Amin, bahagia kembali. Lagu tadi juga buat monitor Buana Asri di mana aja berada, selamat bergabung di Simponi Kenangan bersama Mbak Iva. Tidak lupa juga selamat sukses buat mamahnya Aswa di Kampung Lampion. Mamanya Aswa sudah pindah, Pak Mul, tidak di Kampung Lampion lagi, tapi di Veteran 21. Soalnya lagi di studio nih Pak Mul, mamanya Aswa sama bunda-bunda cantik lainnya. Ada Bunda Gemoy sama Bunda Suradi. Ini bunda-bunda yang pada awet muda terus ya. Lagi bersantai di sini Pak Mul yang ada di Mojosongo. Gimana Pak Mul, mau ikutan gabung sama bunda-bunda cantik ini? Kalau iya silakan meluncur ke Veteran 21 Pak Mul. Kalau bunda kumpul itu cepaannya komplit ya Pak Mul ya. Baik Pak Mul, boleh ditunggu temannya Don't Forget to Remember dari Bee Gees. Mbak Iva boleh tanya Kak? Oh boleh. Kapan final sepak bola antar desa sekabupaten Sragen? Terima kasih atas informasinya. Baik Pak Mul, ditunggu ya. Coba Iva carikan informasi yang valid dulu, nanti Iva kasih tahu Pak Mulnya. Begitu, terima kasih. Terus ada juga di belakang Pak Mul. Selamat siang Bunda Gun, apa kabarnya Bunda? Semoga juga selalu sehat, selalu bahagia ya. Mau request lagu Cinta dan Permata dari Hari Parintang. Salam buat Pak Pono, Mbak Rus, Mbak Nana, Bunda Yasman, Bunda Ninu, dan semuanya yang mendengarkan. Makasih Mbak Iva. Iya, sama-sama Bunda. Boleh juga ditunggu tembangnya. Sepasang mata bola, satu nomor yang termasuk juga lagu perjuangan ini Mitra Buana. Disuka sama Yang Pono, Yang Pono sehat selalu ya. Ini lagunya Iva putarkan di Simponi Kenangan.

0: kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plubuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Simfoni Kenangan
5: 94.7 Buana Asri FM.

0: Cinta dan Permata di Simfoni Kenangan. Selamat siang untuk Bunda Gun ya dari Bongo. Ini persiapan bubuk siang juga Bunda. Sehat selalu ya Bunda ya. Salam buat Mbak Ernanya yang ada di Bongo. Semoga bahagia, selalu cantik juga, segar bugar, rajin olahraga ini Bunda Gun ini. Bunda Gini, pesan suaranya Sudia Eva buka, lagunya Kasmaran dari Iga Mawarni. Boleh Bunda Gini, ditunggu dengan senang hati Eva puter untuk Bunda Gini. Untuk Pamul yang ada di Mojosongo, don't forget to remember dari Bee Gees. Sudia Eva puter, terima kasih lagunya, teringat waktu dulu. Pilpen beli kartu dimasukkan kotak Buana Asri masih RSPD. Iya betul. Betul masih RSPD ya. Iya, tapi RSPD-nya juga pakai Buana Asri sepertinya dulu ya Pak Mulya. Yang baca jenengan, iya toh Pak Mul. Ah luar biasa, masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali Pak Mul. Nikmat yang luar biasa. Semoga sehat panjang umur penuh keberkahan ya Pak Mul. Amin ya Rabbal Alamin. Terus ada juga salam untuk keluarga tercinta yang ada di Mojosongo, yang ada di telepon Buana Asri, Simfoni Kenangan. The Land of Java Man. Ternyata ada nadanya sekarang ya.
1: Iya.
0: Yang ngasih nada bunda. The Land of Java Man gitu. Baik, Bunda Natali gimana kabarnya?
1: Puji Tuhan sehat.
0: Syukur deh, ikut senang. Lagi di lereng Merapi apa di Sragen ini?
1: Ini tadi pagi.
0: Tadi pagi sampai Sragen?
1: Baru cus dari Jogja.
0: Oh, tadi pagi baru cus dari Jogja. Iya.
1: Iya, ke
0: KRL. Oh, gitu. Iya, sekarang tinggal duduk sama, manis.
1: Sama si bontotnya.
0: Sama di bontot ya. Aha.
1: Iya, bontotnya kan dari training di Semarang.
0: Oh, sudah training ya.
1: Sudah selesai.
0: Baik, mudah-mudahan penempatan nanti di dekat-dekat Sragen aja.
1: Puji Tuhan,
0: Mbak,
1: sudah di Sragen.
0: Oh, sudah di Sragen. Syukur deh. Iya, ikut bahagia, Bunda. Salam untuk Dik Memes ya.
1: Iya.
0: Iya, deh. Baik.
1: Mbak Eva sehat.
0: Iya, berkat doa Bunda Natali, sehat bahagia.
1: Puji Tuhan, ada temannya.
0: Ada?
1: Pokoknya.
0: Iya. Sudah, kalau bunda-bunda sudah kundur ini.
1: Oh gitu.
0: Sudah kundur. Tinggal Kak Irfan Permadi yang siap-siap beberes.
1: Iya.
0: Mau melanjutkan acara berikutnya.
1: Masih ada acara anak pribadi.
0: Kak Irfan toh. Iya, namanya juga anak muda, Bun.
1: Iya.
0: Iya, minggu-minggu
1: lagi,
0: lagi ya.
1: Iya,
0: yes, betul sekali.
1: Apa itu? Jadwal siaran gitu loh, biar buat kemana?
0: Oh gitu. Nanti kemananya habis siaran Bun?
1: Udah yang panas sekali, tapi juga apa-apa ya.
0: Betul. Masih darah muda itu semangat terus Bunda.
1: Bunda sudah tua juga semangat.
0: Nah harus. Yes.
1: Walaupun sudah tua semangatnya masih ya.
0: Masih semangat muda.
1: Iya. Lagunya ya Mbak.
0: Iya boleh.
1: Lagunya yang pertama kali aja ya.
0: Yang pertama kali boleh.
1: Salamnya buat Kaitanya.
0: Baik.
1: Tetap semangat.
0: Semangat terus ya.
1: Itu tambah mukanya, auranya itu kelihatan sekali kalau orangnya itu sudah semeleh gitu.
0: Oh semeleh ya? Iya, saya itu sukanya memang layeh-layeh. Saya itu hobinya layeh-layeh Bunda, bener.
1: Itu hatinya itu
0: loh. Kirain orangnya kok ya pas gitu.
1: Orangnya
0: di mana-mana senden ya. Gitu kalau saya itu leyeh-leyeh.
1: Enggak apa-apa. Pokoknya yang penting bahagia ya, Mbak.
0: Iya, amin ya rabbal alamin.
1: Dan selalu diberkati Tuhan dalam segala hal.
0: Amin lagi.
1: Bersama keluarga tercinta.
0: Amin, amin, amin.
1: Yang itu yang pas nyantar ke rumah Bunda itu yang nomor satu atau yang nomor 2?
0: Itu yang nomor 2, Bun.
1: Tingginya
0: segitu. Iya. Yang nomor 1. Yang nomor 1 juga sama. Tinggi juga.
1: Tinggi tuh.
0: Yes, betul.
1: Ya. Papa mama tinggi ya, anak keturunannya, anak-anaknya juga tinggi.
0: Betul, Bunda. Iya.
1: Tinggi cakep.
0: Aduh. Kayak bundanya ya.
1: Iya. Kayak itu yang lagi inget telepon ini.
0: Iya, ganteng kayak ibunya itu.
1: Itu apa sih? Seperti Mbak Isa loh itu.
0: Iya, kembaran saya itu, Bun.
1: Iya. Saya kaget begitu lihat gitu kok. Tinggi banget
0: ini. Ini siapa ini? Itu ya.
1: Iya. Iya. Soalnya buat yang lagi stay, kalau Bunda Surati mungkin belum sampai rumah ya.
0: Iya, masih di perjalanan mungkin, Bunda.
1: Buat Mas Irfannya.
0: Iya.
1: Itu
0: enggak. Mas Irfannya masih di sini, sebentar lagi gas.
1: Salam damai sejahtera buat Mas Irfan.
0: Iya.
1: Buat Bunda Kini Mentia.
0: Iya.
1: Buat Bunda apa lagi ya? Aku lama udah nggak on air, Mbak.
0: Oh, lama nggak on air ya? Catatannya hilang.
1: Apa itu HP-nya itu error yang buat telepon itu?
0: Oh begitu, iya deh.
1: Tapi sekarang saya tak selalu call.
0: Iya.
1: Buat Bunda Esmi Mertua juga.
0: Iya.
1: Buat Kak Retenendo. Buat kalau Mas Kis kok lama sekali nggak nongol ya?
0: Mas Is di Mojo ya?
1: Mas Kis.
0: Oh Mas Kis, oh gitu ya. Mas Kis Masaran ya.
1: Iya, kalau Mas Is itu ya kadang nongol gitu.
0: Iya.
1: Sama Mbak Yuninya.
0: Baik.
1: Buat yang lagi terbang mungkin saya turun belum.
0: Yang terbang?
1: Ya, sama permaisurinya itu, Mbak.
0: Oh, begitu.
1: Ya.
0: Siapakah dia? Hei, hei.
1: Itulah sih dia, hei, hei.
0: Siapa dia? Gitu ya.
1: Iya. Buat Mbak Putri. Yang di Teguhan Lor ya.
0: Iya, di Teguhan, Bun.
1: Iya. Selamat siang. Ya masuk, Mbak.
0: Sudah masuk tadi, Bun?
1: Udah.
0: Sudah. Tadi. Cuma enggak request lagu. Dengerin aja sambil lir-lir mau bobok cantik.
1: Tadi udah kan katanya udah agak siang. Jadi lauknya beli tadi keluar sebentar.
0: Iya.
1: Yes. Buat Mbak WR-nya amat yang juga. Tapi ini mungkin liburan nih, Mbak. Enggak stay.
0: Iya, kalau liburan malah enggak stay.
1: Iya. Iya, enggak apa-apa. Buat Kak Ruth.
0: Baik.
1: Yang juga. Kak Ruth itu seumuran anak saya yang nomor 2, Mbak.
0: Oh, Kak Ruth itu ya. Aduh, ya deh. Mudah-mudahan sehat berarti, selalu.
1: Ya, berarti masih muda banget dong. Yang sudah tua itu diundang.
0: Oh,
1: gitu.
0: Iya. Yang penting semangatnya, jiwanya muda terus.
1: Iya,
0: itu yang bikin awet sehat ya.
1: Sehat. Pokoknya dibikin happy, dibikin enjoy.
0: Nah.
1: Siapa lagi ya?
0: Siapa, Bun?
1: Buat Mas Roni, Mas Andres Tiawan.
0: Iya.
1: Buat Mbak Ani di Magru, kok nggak pernah nongol.
0: Oh iya.
1: Buat pokoknya buat semuanya aja.
0: Iya deh.
1: Maaf yang belum tak sebut namanya. Maaf kok saya rangkul semuanya dari sedulur.
0: Baik.
1: Nah, itu apa tuh tadi yang katanya beli kartu untuk
0: request pilihan pendengar Pak Mul, Pak Mul yang ada di Mojosongo ya.
1: Oh iya.
0: Yes.
1: Lagunya tak tunggu Mbak Ika.
0: Boleh.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama Bunda Natali.
1: Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan.
0: Sama-sama Bunda.
1: Dalam bercanda.
0: Yes.
1: Apa tutur kata.
0: Gak ada yang salah Bunda.
1: Yuk
0: gereng kembali. Terima kasih Bunda Natali. Salam untuk Dik Memes, sukses selalu. Selamat sudah keterima. Ikut bahagia ya. Mas Diar, selamat siang. The Land of Javamen mau request Takkan dari Gus Ben. Lagunya salam buat Eyang Pono, Bapak Yon, Bapak RT, kemudian Ayah Topan, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu, Mbak Wiwi, Mbak Rus Anjani. Terima kasih yuk gereng. Gereng kembali. Terus ada Mas Brahma, Mas Satrio Madang Bedino. Iya, kalau nggak Madang lapar lemes ya. Buan Asri The Land of Java Men, siang Kak Iva mau request lagu Different Beats dari Boyzone. Lagunya buat semua pendengar radio Buan Asri di siang hari ini. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Amin. Sehat selalu juga untuk Mas Satrio Madang Bedino. Kemudian Mbak Nana yang ada di Cantel, selamat siang. Terima kasih juga untuk WhatsApp-nya. Assalamualaikum Mbak Iva, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat, semangat, bahagia, lancar rezeki, kerjaan lancar, amin. Berkah buat semuanya. Mbak Iva mau lagunya Aku Ingin Cinta Yang Nyata. Gak mau yang semu-semu ya. Iya. Yang bohong-bohongan juga gak usah. Yang nyata aja. Atau Kau Selalu di Hatiku. Oh iya, Mbak Iva nitip salam buat Bunda Rus, Bunda Gun, Bunda Natali, Mbak Putri, Mamai Aswa, Bunda Suradi, Bunda Fatima, Mbak Yun, Mas Is, Mas Kis, Bapak Eko, Mas Andri Setiawan, dan semua pecinta Buana Asri tak temani sambil jahit seragam perawat ini Mbak Iva. Oh iya, luar biasa. Lancar terus ya Mbak Nana ya. Makasih Mbak Iva, maaf bila ada salah kata dari Nana yang ada di Cantel. Sama-sama Mbak Nana, terima kasih kembali. Boleh ditunggu tembangnya di sini Mbak Nana, satu persatu Iva putar lagunya. Kita break dulu ya Mitra Buana untuk mendengarkan Warta Birta. Setelah itu kita sinambungkan kembali kebersamaan kita di Simfoni Kenangan.

0: terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini, bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan, saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
0: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
2: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
0: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1.000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya peran konsumen dalam memperkuat daya saing produk nasional. Zarotin Aljana melaporkan.
4: Kalau konsumen cerdas, konsumennya pintar, maka dia tentu akan tahu hak dan kewajibannya.
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya peran konsumen dalam memperkuat daya saing produk nasional. Menurutnya, konsumen yang cerdas dapat membantu menekan laju impor melalui penggunaan produk dalam negeri. Hal ini disampaikan saat puncak perayaan Hari Konsumen Nasional atau Harkonas di kawasan Sarinah, Jakarta pada hari ini. Budi mengatakan konsumen memiliki peran besar dalam mengontrol kualitas produk dan jasa di pasar domestik.
4: Kalau konsumen cerdas, konsumennya pintar, maka dia tentu akan tahu hak dan kewajibannya. Kalau konsumen ini sudah mengerti mana yang produk bagus, mana yang tidak, otomatis produsen itu akan dikontrol untuk melakukan atau memproduksi produk yang punya daya saing. Kalau produk sudah punya daya saing, berarti ya kita bisa menahan laju impor, Bu, ya.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengajak masyarakat untuk lebih mencintai produk lokal Indonesia. Menurutnya, dukungan konsumen akan membantu produk dalam negeri semakin berkembang dan berdaya saing.
6: Harapannya harus ada aspek lokal yang kita kenalkan, dengan begitu kita mendukung para owner brand yang keren-keren ini. Dan mereka juga bisa semakin semangat gitu, karena ternyata banyak loh yang minat dengan produk-produk mereka. Karena kalau nggak kita, siapa lagi gitu yang mendukung itu.
5: Selain itu, Kementerian Perdagangan juga terus memperkuat perlindungan konsumen di era digital. Pemerintah tengah menyiapkan revisi aturan ekosistem e-commerce untuk melindungi konsumen dan mendukung produk lokal. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk aktif melapor jika menemukan pelanggaran hak konsumen. Pengaduan dapat disampaikan melalui layanan konsumen Kementerian Perdagangan di nomor 0813-1111-1010 atau melalui laman resmi @kemendak.go.id. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jamaah Haji Indonesia di daerah Shisha, kota Mekah pagi ini waktu Arab Saudi, banyak yang melakukan aktivitas berbelanja dan memanfaatkan kuliner ala Indonesia seperti bakso dan soto. Syariful Alam melaporkan. Alam.
8: Ya, rekan Rudi, saat ini saya berada di daerah Shisha, kota Mekah. Dapat kami informasikan, jamaah haji Indonesia di daerah Shisha, kota Mekah, pagi ini waktu Arab Saudi, banyak melakukan aktivitas belanja dan memanfaatkan kuliner ala Indonesia seperti bakso dan juga soto. Dan dengan pantauan RRI, daerah Shisha dekat kantor Dakar Mekah, banyak toko Indonesia yang juga menjualan produk-produk alat salat, alat sholat seperti sajadah, peci, mukena, dan tasbih. Selain itu, di wilayah ini juga banyak pedagang warga Arab Saudi yang berjualan makanan dan menu ala Indonesia seperti bakso, soto ayam, lontong, bakwan, dan bisol. Dan RRI tadi juga sempat mewawancarai pasangan suami istri asal Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yakni Ibu Rohani dan Bapak Tafsir. Mereka mengaku bahagia dan bisa melaksanakan ibadah di Tanah Suci, dan ibadah ini merupakan impian dan cita-cita dan doa dirinya selama ini. Berikut keterangan dari Ibu Rohani dan juga Bapak Tafsir.
9: Senang sekali, Mas, dapat sampai di sini.
10: Ini tadi sempat belanja apa? Kan di sini ada toko pernak-pernik Indonesia ya, ada jual tasbih, sajadah dan sebagainya. Dan dia jual makanan. Belanja apa, Bu Tak, Bu Rohani?
9: Belanja itu loh, teko untuk tempat air diam-diam sama gelas kecil. Gelas kecil itu belanja untuk tempat air diam-diam. Jadi sama jajan-jajan itu bubur Arab gitu. Ini tipi bubur Arab Saudi.
10: Kalau Pak Tafsir sendiri gimana nih perjuangannya untuk pergi haji? Katanya Bapak apa aktivitas di Batang itu sebagai apa?
11: Petani coklat. Coklat tenggonan
9: frekuen kakao. Kakao.
10: Kakao kan coklat ya?
9: Iya.
10: Pak. Sudah nabung berapa lama Pak Tafsir?
11: Sudah lama. Ya hampir puluhan tahun.
10: Puluhan tahun ya?
11: Iya.
10: Ini pergi haji sama domestri itu kena nggak apa impian-impian dalam hidup nggak?
11: Ya, senang sekali, bahagia.
9: Ya, senang sekali. Nah, impian ingin berangkat haji sejak dulu. Saya dulu ingin kalau saya pensiun, kemungkinan saya berangkat hajinya setelah pensiun. Karena kalau masih tugas itu izinnya meninggalkan anak dulu.
10: Ibu kerjanya apa, Bu Rani?
9: Ibu SD dulu. Karena kalau masih dinas itu kan izinnya sampai 2 bulan kurang lebihnya, itu kasihan anak-anak ditinggal gitu loh. Alhamdulillah Allah itu mengabulkan doa saya, pensiun berangkat haji gitu loh.
10: Oh, pensiun kapan Bu?
9: 2023 kan, sebetulnya saya 2024 berangkatnya. Itu.
8: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwa saya jamaah haji Indonesia diharapkan meningkatkan imunitas diri dan selalu minum air putih 200 ml setiap sejam sekali. Selain itu jamaah haji Indonesia harus menggunakan APD atau alat pelindung diri ketika berada di luar lapangan seperti payung. Dianjurkan juga jemaah haji Indonesia untuk dalam melakukan ibadah umrah wajib sebaiknya dilakukan di malam hari dan menghindari terpapar langsung dari matahari. Selain itu jemaah haji Indonesia juga yang akan melakukan umrah wajib diharuskan istirahat terlebih dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup serta makan makanan bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Bekasi. Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi melakukan razia makanan setiap ada jemaah yang baru datang dari daerah. Dani Sumpana dari RRI Bandung melaporkan. Dani.
12: Ya, pendengar, demi menjaga kesehatan calon jemaah haji yang baru tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi, petugas kesehatan PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi melakukan razia makanan yang dibawa oleh jemaah dari daerah asal. Dalam razia tersebut masih ada jemaah yang membawa makanan yang tidak layak dan kadaluarsa. Kabid Kesehatan PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI menjelaskan setiap jemaah yang tiba dan baru masuk asrama terlebih dahulu dilakukan razia makanan bawaan dari daerah. Hal ini dilakukan guna memantau agar jemaah kesehatannya tetap terjaga karena selama di asrama haji telah disiapkan makanan yang sehat.
13: Luar karena di sini daerah steril, dari luar kita tidak bisa melihat apa rekam jejaknya nih di sana. Tuh artinya di sini udah basi, jadi makanan-makanan basah pasti kita sweeping, nggak boleh masuk ke dalam embarkasi. Karena di embarkasi nanti akan diberikan makanan 3 kali makan, 2 kali snack. Nah, jemaah nggak usah takut kelaparan.
12: Sementara itu pendengar, untuk keberangkatan calon jemaah haji hari ini PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi telah memberangkatkan kloter 15 asal jemaah dari Kota Bekasi menuju bandara pukul 12 tadi dan dijadwalkan terbang pukul 19 malam nanti, serta satu kloter yang akan masuk Embarkasi Jakarta Bekasi hari ini yaitu kloter 16 asal jemaah dari Kabupaten Karawang. Dijadwalkan masuk Embarkasi Jakarta Bekasi Asrama Haji Jawa Barat pukul 20.30 malam nanti. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng Bali memastikan pelayanan dan pendampingan maksimal bagi 108 jamaah haji asal Buleleng agar dapat menjalankan ibadah di Tanah Suci dengan nyaman, aman, dan sehat. Informasi selengkapnya disampaikan Sukasa Brata Winangun dari RRI Singaraja. Sukasa.
14: Pendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng memperkuat komitmen dalam memastikan jemaah haji asal Buleleng dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan sehat melalui peningkatan pelayanan, pendampingan, serta pemantauan kesehatan. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Buleleng Inyoman Sucidre saat melepas keberangkatan jemaah haji 1447 Hijriah langsung dari Masjid Agung Jami Singaraja. Bupati Sucidre menjelaskan kebutuhan petugas pendamping haji makin penting seiring meningkatnya jumlah jemaah setiap tahun, khususnya untuk membantu jemaah lanjut usia dan yang memerlukan perhatian khusus.
15: Karena ini kan jemaah calon haji ini bertambah terus dari Buleleng. Jadi petugas haji daerah itu tugasnya cukup berat di sana. Kalau kemarin yang sendirian itu melayani 80 sekian sudah sangat kewalahan. Kami anggarkan lagi untuk 2.
14: Sebanyak 108 jemaah haji asal Buleleng bersama satu pemandu haji daerah diberangkatkan menuju Mekah, perjalanan Mekah, dan pemerintah daerah memastikan seluruh jemaah telah menjalani pemeriksaan kesehatan, termasuk sejumlah jemaah lanjut usia yang memerlukan pendampingan khusus pada haji. Bupati Nyoman Sucidre menilai keberangkatan jemaah lanjut usia menjadi indikator meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat di Buleleng. Ia juga mengingatkan seluruh jemaah agar menjaga sikap, disiplin, dan nama baik daerah selama berada di Tanah Suci, serta memastikan pemerintah daerah terus berkoordinasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji. Dari Buleleng, Bali, Sukasa Brata Winangun, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Sukasa. Dan kita beralih ke informasi haji lainnya, di mana seorang calon haji asal Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Asyari Hasan Ahmad, yang tergabung dalam kloter BTH 05, meninggal dunia di Batam. Sarah Meilana Husen dari RRI Batam melaporkan. Sarah.
16: PPIH Embarkasi Batam mencatat seorang calon jemaah haji CJH asal Kabupaten Kampar Provinsi Kepulauan Riau meninggal dunia di Batam sebelum sempat diberangkatkan ke Tanah Suci. Calon jemaah haji bernama Azhari Hasan Ahmad tergabung dalam kelompok terbang BTH 05 Embarkasi Batam. Ia sebelumnya dijadwalkan berangkat menuju Madinah pada tanggal 27 April 2026, namun karena kondisi kesehatannya tidak stabil, ia harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Awal Brus Butania Batam. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Syafi'i, mengatakan pihaknya menerima kabar duka tersebut pada Sabtu dini hari. Almarhum seharusnya berangkat pada tanggal 27 April dan jika kondisi membaik akan diberangkatkan pada penerbangan berikutnya. Namun jemaah calon haji itu meninggal pada 3 lewat 47 menit. Setelah itu jenazah menjalani proses pemulasaran di Rumah Sakit Otorita Batam atau BB Batam sebelum dipulangkan ke daerah asal.
17: Haji yang berkati Batam yang telah meninggal seorang jemaah di Rumah Sakit Otorita Batam dengan rincian dari Riau.
16: Muhammad Syafi melanjutkan, penyelenggara ibadah haji memastikan bahwa jemaah yang meninggal dunia tetap memperoleh hak-haknya, termasuk asuransi jemaah haji. Sementara proses pemulangan jenazah ke Riau difasilitasi oleh PPIH Embarkasi Batam bersama dengan pihak maskapai penerbangan. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Meilina Hussein, Pro 3 RRI, mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi mancanegara, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Rusia segera menyetujui usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memperpanjang gencatan senjata dengan Ukraina serta melakukan pertukaran tawanan perang atas dasar kemanusiaan dan penghormatan terhadap kemenangan melawan Nazisme. Ia menambahkan, Rusia telah menyiapkan langkah antisipasi terhadap kemungkinan gangguan dari Ukraina saat peringatan Hari Kemenangan. Informasi dari dunia olahraga, Stadion Segiri di Samarinda, Kalimantan Timur akan menjadi saksi duel panas antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung sore ini. Pertandingan pekan ke-32 bertajuk El Clasico Indonesia tersebut menjadi laga penting dalam perburuan gelar juara Super League musim 2025-2026. Maung Bandung saat ini menjadi kandidat terkuat bersama dengan Borneo FC setelah memimpin klasemen sementara dengan nilai sama yaitu 72 poin. Sementara Macan Kemayoran berada di peringkat ketiga tertinggal 7 angka dari kedua rivalnya tersebut. Sebelumnya laga ini dijadwalkan berlangsung di Jakarta International Stadium namun akhirnya dipindahkan ke Samarinda dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan kelancaran laga. Jelang pertandingan, pemain Persib Bandung, Frederico Barba, menilai perpindahan venue tersebut tidak serta-merta memberikan keuntungan bagi Persib Bandung, karena menurutnya tekanan pada laga derby ini tetap sama besar di stadion manapun.
18: So, I think there's no advantage in this game.
19: Kita tahu bahwa setiap derby tentunya tidak ada yang bisa menebak, misalnya ini sangat diuntungkan atau ini tidak diuntungkan. Terlebih ketika venue-nya diubah bukan di tempat yang seharusnya. Jadi saya pikir tidak ada yang diuntungkan. Justru kalau misalnya ini digelar di Jakarta dengan banyak supporter, tentunya kami menyikapinya dengan cara lain, penuh ambisi, penuh motivasi misalnya. Tapi buat pertandingan nanti, kami tidak merasa tim yang diuntungkan. Kami di sini untuk bermain sepak bola, jadi saya tidak mau berpikir terlalu banyak tentang hal-hal seperti itu. Saya hanya ingin memenangkan pertandingan.
3: Pertandingan antara Persija Jakarta dan Persib Bandung diprediksi berlangsung sengit sejak menit awal. Kedua kesebelasan dipastikan akan menurunkan skuad terbaik mereka untuk mengincar poin tambahan atau 3 poin yang sangat berharga.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti sosial media terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Panenilan jagungnya Kang Marji, ijo royo-royo, teruslan panennya ku api tenan lho, Pak.
3: Jelas toh, Bu, mergo oleh ngopeni api, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro, spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagungnya ora bule lan ora bokap.
2: Apa ya isa nganggo pupuk dasar kaya orea lan sak panunggalane, Pak?
3: Pupuk dasar kuwi wajib, mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging, ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
2: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
4: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Simfoni Kenangan
1: 94.7 Buana Asri FM.

0: Apaan Anda menemani Mitra Buana? Satu nomor tadi. Yang pertama kali, Bunda Natali, selamat siang. Lagunya sudah Eva Puter, jadi teman untuk beristirahat siang hari ini. Kemudian tadi ada Aku Ingin Cinta Yang Nyata, di request sama Mbak Nana yang ada di Cantel. Kali ini Mbak Nana pindah, gak lagi di Cantel ini. Pindah di Veteran 21. Terima kasih Mbak Nana sudah hadir siang hari ini. Nikmat yang luar biasa bisa berjumpa Mbak Nana dalam keadaan sehat walafiat ya Mbak Nana ya. Semoga laris, jahitannya semakin apa itu namanya? Pokoknya semakin laris manis gitu. Amin ya rabbal alamin. Yang ditelepon
1: Simponi Kenangan, siang.
2: Siang, Mbak Eva.
1: Mbak Putri, belum tidur siang?
2: Gimana mau tidur?
1: Gimana mau tidur, Eva gangguin.
2: Aduh, harusnya Mbak Nana nanti sore.
1: Oh, harusnya Mbak Nana nanti sore katanya Mbak Nana. Sudah busy ya? Gimana sih?
2: Gak lagi kejadian sama Bunda Natali tuh Mbak. Yuk Bunda kita temenin Mbak Eva.
1: Oh begitu ya? Iya. Ternyata
2: ini hari ini, Mbak.
1: Mbak Nananya berarti sip siang.
2: Mbak Nana nanti ke studio lagi
1: ya. Mbak Nana ke studio lagi ya.
2: Nanti kan senang dulu gitu loh Mbak.
1: Iva mah seneng-seneng aja ditemenin Mbak Nana. Lah nanti Mbak Nana dimarahin para pelanggannya. Gak jadi-jadi bajunya ya, ditinggal terus.
2: Belum cocok berarti. Belum
1: cocoknya
2: ketemu Mbak Nana.
1: Ketemunya di udara. Gimana?
2: Lagunya dulu.
1: Lagunya apa?
2: Lagunya aku pengen dengerin Di Dalam Rindunya Aku.
1: Di Dalam Rindunya Aku, boleh.
2: Salam-salam.
1: Buat siapakah?
2: Kalau bisa sampai nanti sore Mbak Nana.
1: Sampai sore Mbak Nana, iya.
2: Kalau perlu sampai jam 8.
1: Nah itu kalau jam 8 mah Eva seneng banget.
2: Kan gak tiap hari.
1: Kan gak tiap hari ya. Lupakan jahitannya dulu gitu ya.
2: Gak apa-apa lah. Demi
1: hari libur. Iya betul.
2: Bunda Natali istirahat.
1: Iya.
2: Insya Allah nanti habis jam 5. Langsung meluncur.
1: Langsung meluncur. Iya deh.
2: Sampai jam 8 kan Mbak Eva?
1: Sampai jam 8.
2: Alhamdulillah.
1: Nanti
2: kita bawain sesuatu.
1: Begitu. Nanti pagarnya Eva buka selebar-lebarnya.
2: Mbak WR yang
1: Mbak Anik tiga-tiganya. Yes.
2: Semuanya aja Mbak.
1: Yes.
2: Yang hasilnya yang masih dengerin cinta di tengahnya.
1: Terima kasih.
2: Semangat, ya, Mbak, ya.
1: Semangat selalu.
2: Iya.
1: Yes.
2: Ceritanya
1: disambung nanti. Iya, dengan senang hati Eva tunggu. Iya. Iya. Yuk gereng kembali. Terima kasih Mbak Putri. Di Dalam Rindunya Aku boleh ditunggu ya. Mana bisa bubuk siang, Mbak Eva gangguin terus dari studio ya. Pokoknya hari ini tidak tidur siang. Bunda Suradi, tadi tak inget-inget apa sih kok nggak Eva catat. Bunda Suradi, bisakah ditulis judulnya Bunda? Perasaan sudah saya siapkan tapi yang mana gitu. Bunda Suradi yang awet muda, tolong ditulis untukku ya Bunda ya. Judulnya tadi soalnya ini Eva siapkannya beberapa gitu. Ini yang mana yang punyanya Bunda Suradi? Baik Bunda Suradi ditunggu pokoknya.

judul lagunya. Yang di sini saya ketemu dengan Mamai Aswa. Assalamualaikum siang Mbak Iva Ananda. Sudah sampai rumah ini juga. The Land of Java Man mau request My Love ya Mbak Iva. Iya. Salamnya buat semua monitor Buana Asri, buat Pak Mul yang ada di Mojosongo, selamat siang, sehat selalu, amin. Makasih jelangannya tadi, oh iya. Mbak Iva, makasih metugas sampai kelar nanti, semoga gak lekas capek dan selalu sehat, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Terus ada juga Mbak Ani Gemoy, siang ya, sudah sampai rumah juga. Assalamualaikum siang Mbak Iva, gemoy request setulus hatiku semurni cintamu spesial untuk Mbak Iva, semoga tetap cantik selalu. Aduh ya, kayak Mbak Gemoy ya. Makasih untuk semuanya. Gemoy lanjut dolanan di dapur ini. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Gemoy yang di luar ini angan-angan. Ternyata imut mungil cantik gitu. Kok bisa namanya gemoy? Nah, biasanya gemoy itu orangnya agak-agak gendut gitu ya. Aduh, ya. Mbak Ani Gemoy, selamat siang. Terima kasih. Yang jago bikin sesuatu tadi enak banget. Ini dilanjut bikinnya. Selamat bersibuk-sibuk, sehat selalu, cantik selalu, begitu ya. Iya. Jangan lupa istirahat biar tetap cantiknya gitu. Dari Bunda Natali untuk Mbak Nana, salam kembali untuk Mbak Nana. Iya, Mbak Nananya ada di sini. Salam kembali katanya Mbak Nana, ini dari Bunda Natali. Saya puterin dulu. Oh, Bunda Kini. Tadi sudah ya Bunda Kini, lagunya sudah Eva puter. Semoga sudah didengarkan. Biasanya Mbak Nani sama Kak Rus. Kak Rus belum muncul. Mudah-mudahan juga baik-baik kabarnya. Bunda-bunda yang lain, Bunda Yasman, Bunda Ninu, apa kabarnya? Terus lagi Mbak Ani Suwarnonya juga selamat siang. Selamat mendengarkan Simfoni Kenangan sampai selesai di jam 2 siang nanti. Lagu yang disuka sama Mas Satria Madang Bendino, iya. Bunda Suradi, Iva tunggu Bunda. Kenapa ini tidak Iva temukan di sini ya Bunda ya? Ini dulu, yang disuka sama Mas Diar, yang ada di Jaten.

tumbuh di dalam rindunya aku. Mas Satria Madang Bedino, iya, kok ganti isong liwet tadi ya? Aduh, ternyata bohong ini judulnya yang di depan saya gini. Baik, Mas Satria Madang Bedino gak apa-apa ya, soalnya Madang tadi loh, jadi saya ganti yang liwet. Selamat siang buat Mbak Putri, terima kasih Bunda Suradi, Mbak Ani Gemoy. Nanti habis warta, Pak Wartos Bahasa Jawi, lagunya Eva Puter. Begitu juga untuk mamanya Aswa. Terus ada Pak Joko yang ada di Ampel, Boyolali tadi sudah Eva Puter. Ada siapa ini sih, mohon dikenal, Pak Jasmino Luka dari Biru Langit. Untuk Yang Pono, Pak Yon, Bapaknya Mita, terima kasih. Sama-sama. Terus Bunda Kini juga sudah Eva Puter lagunya. Ini ada untuk sebuah nama. Habis ini nanti kita break untuk mendengarkan Pak Wartos Boso Jawi. Untuk lagu-lagu yang belum keputer, nanti Eva Puter setelah Pak Wartos Boso Jawi.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Dun poro miarso, pepanggian malih kalian Jaka Susanta lumantar lembaga penyiaran publik lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katuraken antawisipun upacara Hardiknas taun 2016 tataran Jawi Tengah dipun punjeraken wonten ing Kabupaten Sragen. Bulan Bakti Istri Dokter Indonesia taun 2016 seruni Kabinet Merah Putih lantaraken paket pambiyantu kangge masyarakat Kecamatan Kalijambi. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pengetan Dinten Pendidikan Nasional Tataran Jawi Tengah dipun punjeraken ing SMK Negeri Setunggal Kedawung Sragen wonten ing dinten Sabtu. Panggenan kasebat kapilih karana sekolahan kasebat minangka sekolah kejuruan ingkang gadahi modal pawiyatan ingkang jumbuh kalian program ketahanan pangan dalah swasembada pangan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Pengetan Dinten Pendidikan Nasional Tataran Jawi Tengah dipun punjeraken ing SMK Negeri Setunggal Kedawung Sabtu 2 Mei 2016. Pengetan kasebat kapilih karena sekolah kasebat pinongko sekolah kejuruan ingkang gadai model pawiyatan ingkang jumbuh kalian program ketahanan pangan dalah swasembada pangan. Kanthi usung tema menguatkan partisipasi semesta memujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Pengetan menika ngemblengaken kolaborasi sedaya elemen salebetipun memangun pawiyatan ingkang inklusi lan berdaya saing. Gubernur Jawi Tengah Komjen Pol Purnawirawan DRS Ahmad Lutfi SH SST MK ingkang pinangka inspektur upacara wonten ing pengetan Hardiknas ugi maosaken amanat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen ingkang ketawis bilih pendidikan menangka kangge mulyakaken pawongan. Wonten ing acara kasebat ugi dirawis Sekretaris Daerah Provinsi Jawi Tengah Sumarno SEMM, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, dalah Wali Kota Surakarta Respati Ahmad Ardianto, sarta Forkopimda Kabupaten Sragen. Gubernur menatelaken Hari Pendidikan Nasional Pinongko Tenger, kangge ngingetaken paring sesuluh kangge poro anak didik, supados toyo gade masa depan ingkang sae. Menggahipun gubernur, lampahipun pamucalan boten namung kalampan ing salebetipun kelas, ananging ugi wonten ing sawetawis papan, kalebet ing satengahing keluarga. Kanthi pamucalan ingkang sae, kaajab para anak didik, saged nyelarasaken, nyawiji dalah imbal wacana, sarto nggadahi masa depan ingkang sae ugi.
0: Muhammadiyah kanthi konsisten jumurung lembaga pendidikan ingkang paring songsong kangge pendidikan dasar, menengah, lan pendidikan tinggi. Supados dados panuntun utawi pelopor donyaning pawiyatan ing Indonesia. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
2: Muhammadiyah kanthi konsisten jumurung lembaga pendidikan ingkang paring songsong kangge pendidikan dasar, menengah, lan pendidikan tinggi. Supados dados panuntun utawi pelopor donyaning pawiyatan ing Indonesia. Mligi ing Kabupaten Sragen, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah utawi PWM Jawi Tengah Haji Dodok Sartono SEMM ngendika, supados pawiyatan Muhammadiyah boten namung ngrawuhi ananging kedah unggul gadahi bobot ingkang awrat lan dados pilihan utami masyarakat. Kangge ngindakaken tataran bobot pawiyatan wonten sekawan kunci panjangka, antawisipun keunggulan sekolah kedah cetha manajemen ingkang profesional berbasis ing bab jejibahanipun meranata dalah gladen kangge para guru. Lumantar sekawan poin kalawau, Lembaga Pendidikan Muhammadiyah saged dipun jurungaken supados langkung kreatif, inovatif, lan berkolaborasi kangge nanggapi kabetahan zaman.
0: Program Bedah Rumah Tak Layak Huni RTLH wangsul malih kaleksanan ing Kabupaten Sragen. Titi Laksono menika pambiyantu kaparingaken dumateng warga Tegal Dawa, Kecamatan Gemolong, lumantar program Corporate Social Responsibility utawi CSR PT Tunjung Negeri Trans. Pasrahipun pambiyantu katindakaken kanthi simbolis dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto sesarengan saking perwakilan PT Tunjung Negeri Trans. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Program Bedah Rumah Tak Layak Huni utawi LTLH wangsul malih kaleksanan ing Kabupaten Sragen. Titik laksana punika pambiyantu kaparingaken dumateng warga Tegal Dawa, Kecamatan Gemolong lumantar program Corporate Social Responsibility utawi CSR PT Tunjung Negeri Trans. Pasrahipun pambiyantu katindakaken kanthi simbolis dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto sesarengan kalian perwakilan PT Tunjung Negeri Trans Arifuddin Setiawan. Senin, sekawan Mei, kalehan melikur. Program kasebat ngiras pantes pinaka bagian sinergi kalian Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi utawi SPPG Tegal Dawa pinaka wujud nyata kawigatosan kangge warga ingkang sekeng. Peletakan batu pertama kapandhikan dening Camat Gemolong Nugroho Dwibowo SSTP 8 April 2016 kepengker. Wonten ing kateranganipun Camat ngendika kegiatan punika pinangka asil mufakat antawisipun Muswika Kecamatan Gemolong kalian salah setunggaling koordinator SPPG. Pihakipun paring kawigatosan dalah atur panuwun dumateng sedayanipun ingkang sampun gadahi andil kangge kasainan mliginipun kangge griya ingkang perlu dipun dandosi kangge nyengkuyung kawontenan kasarasan ingkang langkung sae. Bantuan prabeya ingkang kaparingaken watawis 70 juta rupiah kangge membangun griya dalah perabotan lebetipun. Pembangunan punika pinangka conto anggenipun sami tembayatan antawisipun pemerintah, swasta, lan masyarakat supados anggenipun mangun saged enggal karampungaken utawi anggenipun mangun RTLH saged rampung lan saged dipun panggeni.
0: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Sragen badhe nambah armada panglaktos kangge kasarasan taun menika. Bab menika sumusul wontenipun prabiyah paringan saking pamarentah Kabupaten Sragen ingkang kaginakaken kangge cumawisipun 1 set mobil ambulan enggal. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tamtomo.
4: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Sragen badhe nambah armada panglades kangge kasarasan taun punika. Bab punika sumusul wontenipun prabeya paringan saking pemerintah Kabupaten Sragen ingkang kaginakaken kangge cumawisipun 1 set mobil ambulan enggal. Sekretaris PMI Sragen Darmawan nelakaken bilih taun anggaran 2016 nampi dana hibah pangaos 300 juta rupiah. Dana hibah kala wau dipun punjeraken kangge tumbas ambulan enggal amargi ingkang lami asring ngalami gangguan teknis. Anggaran 300 juta rupiah dereng saged nyekapi kabetahan standar panglados. Pramila kangge nyekapi kabetahan kasebat perlu wontenipun tamban prabeya kangge nyekapi sedaya kabetahan ingkang baken.
0: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, saklebetipun nindakaken program bulan Bakti Istri Dokter Indonesia tahun 2016, Pengurus Sabang Ikatan Istri Dokter Indonesia PCIIDI Sragen ngawontenaken kegiatan ing kalih papan pondok pesantren ing wilayah Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
2: Salebetipun nindakaken program Bulan Bakti Istri Dokter Indonesia tahun 2016, Pengurus Cabang Ikatan Istri Dokter Indonesia utawi PCIIDI Sragen Rebo 6 Mei 2016 ngawontenaken kegiatan ing kalih papan pondok pesantren ing Kabupaten Sragen. Pangarsa PCIIDI Kabupaten Sragen Dr. Gigi Ana Susanti SP Pros nerangaken program Bulan Bakti Istri Dokter Indonesia pinangka program kerja rutin tahunan ingkang dipun laksanakaken IIDI Pusat. Taun punika ngusung tema IIDI Peduli Gizi ing Panti Asuhan Dalah Pondok Pesantren kanthi kegiatan ingkang dipun punjeraken kangge indakipun kasadaran lan kecakepanipun gizi kangge anak-anak ing panti asuhan sarta santri ing pondok pesantren. Ing Kabupaten Sragen, kegiatan dipun leksanakaken ing kalih pondok pesantren antawisipun Pondok Pesantren Dar El Wihdah Sragen dalah Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen. Kegiatan kasebat pinangka wujud nyata kawigatosan sosial para anggota IIDI tumrap kasarasan para generasi muda mliginipun aspek gizi ingkang sanget baken kangge tuwuh kembangipun anak. Lumantar bulan bakti IIDI 2016 kaajab kawigatosan tumrap gizi anak tansaya mindhak tansah kawujudaken tembayatan ingkang tansah lelajengan antawisipun tenaga kasarasan dalam masyarakat salebetipun mujudaken generasi ingkang saras dalam wonten bobotipun.
0: Kangge mengeti Hari Buruh Internasional May Day tahun 2016, utusan saking perwakilan perusahaan ngebeki pelataran Teknopark Sragen tenger menika dipun ginakaken dening pemerintah Kabupaten Sragen kangge negasaken sesanggeman kangge njagi kawontenan ingkang satimbang antawisipun tuwuhipun industri lan karaharjaning pekerja. Jangkeping pamartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
1: Kangge mengeti Hari Buruh Nasional May Day 2016, atusan saking perwakilan perusahaan ngebeki pelataran Teknopark Sragen Selasa gasal Mei 2016. Tenger menika dipun ginakaken dening pemerintah Kabupaten Sragen kangge negesaken sesanggeman kangge njagi kawontenan ingkang satimbang antawisipun tuwuhipun industri lan kaharajaning pekerja. Kegiatan dipun rawi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP EMA, Wakil Bupati Haji Suroto, Sekda Jajaran Kepala OPD, Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, Dalah BPJS Kesehatan, Perusahaan Sarto Buruh ing Sragen. Wonten ing pambagianipun Bupati nelaken, bilih lairipun May Day mboten saking kawicaksanan kewolo, ananging ugi saking perjuangan panjang kaum pekerja. Piyahipun ugi ngetaken prastawa demonstrasi ageng ing Amerika Serikat tahun 1886. Katindakaken atusan wong buruh wiwit winatesan jam kerja. Pramila penopo ingkang saged dipun nikmati sak menika kalebet sistem jam makarya ugi saking asil perjuangan kala wau. Piyahipun ugi ngebab-bab konsep surplus value utawi jam makarya ingkang kacipta kanthi proses produksi. Salajengipun Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen, Rina Wijaya SPMT nerangaken, pengetan May Day tahun menika dipun gelar ing tanggal gangsal Mei 2016, nyekapi kersanipun pemerintah pusat supados pengetan saged kalaksanan sasampunipun tanggal 2 Mei. Tema May Day ing menika kolaborasi bersama mewujudkan kemajuan industri dan kesejahteraan pekerja dengan tagline satu tekad satu tujuan sejahtera bersama.
0: Tigang SD ing Kecamatan Kalijambi, Kabupaten Sragen. Dalah warga sakanan kiringipun nampi paket pambiyantu arupi seragam sekolah alat tulis alat gemarikan sarto sembako saking Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih Seruni KMP Bidang Sekawan Sesarengan Dharma Wanita Persatuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral DWP ke SDM Jangkeping Pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Tigang SD ing Kecamatan Kalijambi, Kabupaten Sragen, dalah warga sak kanan keringipun Rebu 6 Mei 2016 nampi paket pambiyantu arupi seragam sekolah, alat tulis lan gerakan memasyarakatkan makan ikan sarta sembako saking Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih utawi seruni KMP bidang sekawan sesarengan kalian Dharma Wanita Persatuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral DWP KISDM Pangarso bidang sekawan seruni KMP Sri Suparni Bahlil Lahadalia nerangaken lantaraken paket pambiyantu kasebat pinangka kawigatosan tumrap kampung halaman utaminipun kangge sekolah ingkang tasih betahaken ngiras pantes yang kunjung kabetahan para murid sarta kangge ngagengaken UMKM konveksi lokal pambiyantu ugi katujuaken kangge nambah semangat para siswa sonjurung unggulan ing sak tengahipun kabetahan ingkang winates paket pambiyantu ingkang katampekaken mligi kangge SD Negeri Ngebung Setunggal nampi paket seragam sekolah cacahipun wonten 81 paket seragam alat tulis lan gerakan memasyarakatkan makan ikan SD Negeri Bukuran Setunggal nampi 89 seragam alat tulis dalah kemarikan sarta paket sembako wonten 700 kangge warga sak kanan keringipun kangge SD Negeri Bukuran Kalih nampi 93 seragam alat tulis lan kemarikan sarta 700 paket sembako kangge warga sak kanan keringipun karawuhanipun kalawau ugi dipun manfaataken kangge paring pambiyantu penerangan jalan umum tenaga surya utawi PJUTS 32 titik ing Kabupaten Sragen pinangka tanggapan bab kebetahan penerangan jalan.
0: Para miyarsa, Forum OSIS Kabupaten Sragen kawontenaken Sragen Leadership Project ing pendhapi Somonegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen wonten ing dinten Kamis. Wonten ing kalodhangan kasebat ugi dipun gelar wisudan pengurus Forum Organisasi Siswa Intrasekolah utawi OSIS Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
4: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mratelakaken bilih pelajar wekdal punika minangka calon pemimpin Indonesia Emas 2050 gangsal ingkang kedah saged jumbuhaken kalian kawontenan jaman sarta nggadahi karakter ingkang kiat bab kasebat dipun ngendikaaken wekdal kawontenan Sragen Leadership Project dalah wisudan pengurus Forum Organisasi Siswa Intrasekolah utawi OSIS Kabupaten Sragen ing pendhapi Somonegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen Kamis 7 Mei 2026 ing sak ngajengipun pra pelajar dalah Forum OSIS Solo Raya Bupati ngendika bilih wekdal semangke Sragen katitipaken dumateng generasi muda wekdal punika menggah panjenenganipun kegiatan kasebat boten namung kepiyakan wisudan kemawon ananging ugi tenger kangge ndapuk karakter kepemimpinan generasi muda ingkang adaptif ngadepi ewah-ewan jaman Bupati paring piweling supados pelajar Sragen saged dados generasi ingkang adaptif, solutif, religius sarta njagi sikap dumateng guru, kanca, dalah tiyang sepuh. Ugi dipun engetaken para guru mboten namung ndapuk siswa ingkang lantip miturut akademik, ananging ugi nggadahi manah ingkang sae dalah keterampilan ingkang mumpuni. Semanten ugi Ketua Umum Forum OSIS Kabupaten Sragen Muhammad Hafid Fatkuriski meratelakaken Forum OSIS Kabupaten Sragen pinangka wadah pelajar OSIS sak Kabupaten Sragen ing sak ngandhapipun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. Forum OSIS wekdal punika nggadahi kasekatan bersaing ing tataran Jawi Tengah dalam regem sawetawis unggulan ingkang damel bom-bom. Bab kepengurusan 2026-2027 saged kawuningan antawisipun Ketua Umum Asifa Almira Ramadhani saking SMA Unggulan Rosyadi, Ketua 1 Azkia Zulfa Alripna saking SMA Setunggal Sragen, Ketua 2 Lutfia Khairunisa saking SMA Az-Zahra Sragen.

0: Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen samangke Jaka Susanta. Ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun, nuwun, nuwun.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nilai of Javamen.
2: Baik Mitra Buana, demikian tadi pawartos boso Jawi untuk edisi minggu ini. Mitra Buana nanti bisa mendengarkan pawartos boso Jawi lagi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Teman-teman nostalgia masih kembali hadirkan untuk Mitra Buana. Dan sebagai informasi, adzan asar hari ini nanti berkumandang pukul 14 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat.

Satu koleksi dari siapa? Kak Ari Kusmiran. Dengan setulus hatimu semurni cintaku. Selamat siang buat Mbak Ani Gemoy. Semoga masih stay di sini. Yes deh. Selamat bersibuk-sibuk diri. Bikin sesuatu yang menyenangkan di dapur ya. Iya. Jadi penasaran sama yang di botol-botol mungil tadi. Ya, semoga tetap cantik sehat selalu ya Mbak Gemoy ya. Yes. Terus ada lagi, selamat sore Ibu Harjuno Toto yang ada di Kerap ya, yang lagi bikin keterampilan bunga-bunga cantik. Duh, jadinya kayak sulapan ya. Tadinya cuma pita-pita seperti itu bisa jadi sesuatu yang menyenangkan sekali. Selamat siang Ibu Harjuno. Andai ku tahu, itu sukanya ya. Iya boleh. Terus untuk mamanya Aswa, my love tadi ya. Iya boleh. Ini sudah Iva persiapkan, boleh didengarkan. Kemudian ada Pak Joko yang ada di Ampel Boyolali. Tadi juga sudah Iva puter lagunya. Semoga sudah disimak. Terus Bunda Suradi, terima kasih kembali. Sama-sama Bunda Suradi, terima kasih juga. Selamat bersantai. Sukses selalu gitu ya. Semoga sehat. Kok gak berubah ya dari 15 tahun yang lalu? Masih aja sama gitu deh. My love, Westlife.

satu koleksi dari Ungu dengan Andai Ku Tahu. Selamat siang Ibu Harjuno Toto yang ada di Krapia, yang lagi bikin sesuatu yang cantik-cantik. Keren sekali hasil karya Ibu Harjuno ini. Terima kasih ya Bu sudah ini membantu Ivan nanti sore. Terima kasih. Salam untuk Bapak, salam untuk Dek Sindinya masih di Krapia apa enggak ini. Pokoknya sehat-sehat selalu. Terus ada juga mamanya Aswa, My Love, sudah Eva puter. Terima kasih Mbak Eva lagunya sudah diputer. Sama-sama. Untuk mamanya Aswa ya, ada di Kampung Lampion. Kemudian Mbak Nana, sudah sampai rumah. Apa ngebut banget, baru aja keluar dari studio tadi nemenin Eva. Sudah sampai rumah aja. Ini meneruskan dari siapa ini? WhatsApp-nya. Alhamdulillah sudah sampai rumah dengan selamat ya Mbak Nana. Terima kasih ya Mbak Nana ya. Sampai ini. Cepet banget sampai rumahnya. Terima kasih tadi ilmunya yang luar biasa. Eva dapat ilmu yang luar biasa hari ini dari Mbak Nana. Terima kasih ya Mbak Nana. Sukses selalu, sehat terus. Kemudian apa itu namanya? Pokoknya selalu sehat, bahagia, begitu ya. Amin amin ya robbal alamin. Terus ada juga untuk Mbak Gemoy lagi proses yang botol-botol mungil Mbak Eva. Iya. Suatu saat pingin mencoba. Ya Mbak Gemoy ya. Iya. Nanti bisa Eva coba yang mana. Pasti menyehatkan semuanya tadi. Terus ada juga selamat dari Kak Rus tadi WhatsApp-nya ya Mbak Nana ya. Terima kasih Mbak Nana ya. Mbak Rus, Kak Rus ya ada di Boyolali. Terima kasih. Selalu sehat satu profesi sama Mbak Nana ini. Semoga selalu lancar, dilancarkan, sehat, cantik selalu. Mitra Buana, ini ada satu koleksi yang Ipa hadirkan. Kau selalu di hatiku. Sambil menantikan adzan asar hari ini pukul 14 lewat 56 menit waktu Indonesia.

0: Tris, ada saran nggak sih cari modal nih?
1: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

satu koleksi dari Titik Sandora Mustika. Saya kirimkan spesial ini yang lagi ada di Veteran 21. Ada Bunda Natali dan Mbak Putri. Duh, terima kasih cantik-cantik hari ini, secantik harinya. Yang tidak hujan gitu, cerah gitu ya. Meskipun tadi sempat lumayan panas. Semoga jadi hari yang menyenangkan bagi Bunda Natali, Mbak Putri, bagi kita semuanya ya Mitra Buana. Dan sepertinya kita harus akhiri Simfoni Kenangan hari ini sampai di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah katanya atau juga lagu yang belum Niva putarkan juga mohon maaf. Habis adzan asar nanti di jam 3 kita ketemu di Barindo Koleksi Lagu Barat Indonesia. Assalamualaikum, yuk kereng.

Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Mitra Buana, bersyukur adalah kebahagiaan. Dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat sore. Assalamualaikum, berjumpa lagi di Barindo Koleksi Lagu Barat Indonesia edisi 10 Mei 2026. Saya Ifah Ananda yang menemani Mitra Buana dari saat sekarang sampai di jam 5 sore nanti. Teman-teman favorit Mitra Buana bakal Ifah putar, yang bisa Mitra Buana request melalui telepon 890799 atau di WhatsApp Buana Asri 082-133-950-947. Apa kabar Mitra Buana? Bagaimana hari minggunya? Semoga menyenangkan dan akan terus menyenangkan bersama Barindo. Mbak Putri, rindunya siapa yang gak boleh dipaksakan? Pokoknya deh, Mbak Eva pengen tahu aja sih. Jangan paksa rindu di request sama Mbak Putri. Dari 17. Ini dia.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Pak, penebas kae lho, delengen kok gawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
3: Yo iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
2: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
3: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
2: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
3: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
4: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
1: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Barindo koleksi lagu Barat Indonesia. Sampai di jam 5 sore, saya Iva Hana dan menemani Mitra Buana. Mas Diar selamat sore yang ada di Jatan Karanganyar, Arjuna dari Dewa 19. Baru saja berlalu. Salam buat Mbak Wiwi, Mbak Rus Anjarini, Ayah Tovan, dan untuk yang siar, sukses selalu, terima kasih. Terima kasih kembali, Mas Diar. Salam sehat ya. Kemudian ada juga di sini, selamat sore kakak, iya adik, selamat sore. Mau request lagunya BTS yang judulnya Crystal Snow, spesial buat pendengar setia Buana Asri di sore hari ini. Terima kasih kakak, semangat siarannya. Iya adik, semangat juga belajarnya ya adik. Gak ada namanya, siapa nama kamu adik? Ayo kenalan dulu, tangannya mana, ayo. Nanti kakak puterin lagunya ya. Terus ada juga selamat sore Pak Jasmino, dokter cinta dari Dewi-Dewi. Buat yang siar sukses selalu, terima kasih yuk kereng dari Pak Jasmino. Baik, terima kasih kembali. Boleh ditunggu lagunya Pak Jasmino. Sama si adik yang gak ada namanya, dikasih nama ya. Biar apa? Biar tahu yang request siapa, begitu. Ini untuk dua bunda cantik yang masih di sini. Bunda Natali. Masa jadi bunda putri? Kok gimana gitu ya? Iya, kebiasaan Iva manggil Mbak ini ya, mau manggil bunda. Jadi ya udah, satu bunda dan satu Mbak di sini. Mbak Black Sweet. Gitu kan kata Bunda Natali. Tapi emang bener ya. Iya, gimana kalau kita dengerin dulu Buah Hati dari Armada di Barindo.

0: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Wonten buniken.
1: Sak menika badhe tindak pundi Pak RT? Kok keseso mawon?
2: Inggih Bu, sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
1: Walah, badhe ngersakaken napa Pak?
2: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
1: Saratipun napa mawon Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
2: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
1: Matur suwun Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.

0: In. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
1: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: ada titik-titik di ujung doa dari.
1: Ada titik-titik.
0: Nah, titik-titiknya di mana? Di ujung doa itu dari Sal Priyadi. Selamat sore Buana untuk yang masih Barindo. Bersama Barindo Koleksi Lagu Barat Indonesia. Selamat sore untuk Pak Jasmino. Pak Jasmino, tadi lagunya Dokter Cinta, Dewi Dewi. Dokter Cinta itu pasiennya yang sakit apa ya Pak ya? Ya, yang sakit cinta berarti. Itu ya Pak Jasmino ya, yang sakit rindu, yang lagi kasmaran. Nah, itu ke dokternya, Dokter Cinta. Selamat sore Pak Jasmino, lagunya sudah Eva puter. Dan selamat sore untuk yang tadi request BTS, sudah Eva puter juga. Mas Diar yang ada di Jaten, selamat sore, sudah Eva puter juga lagunya. Selamat sore, Mbak Gemoy muncul, masih setia dengerin loh. Iya, tak sambil bikin jamu Mbak, boleh diputerin belum siap kehilangan ya. Lagunya untuk semuanya saja deh, terima kasih yuk. Gereng gereng kembali Mbak Gemoy, selamat sibuk-sibuk bikin jamunya yang seger mestinya. Siap, belum siap kehilangan, puter dengan senyum ya. Ditunggu Mbak Gemoy. Yang ditelepon Mbak Rindo.
2: Halo Mbak Isa, selamat sore.
0: Selamat sore Kak Rus.
2: Hai,
0: lagi ngapain ini?
2: Jahit.
0: Oh, lagi jahit, sama jahit ya. Lagi telepon apa lagi jahit?
2: Telepon.
0: Oh iya. Aduh, telepon sambil jahit gitu ya.
2: Belum, jahitnya belum.
0: Oh, belum. Iya, deh.
2: Mbak Eva gimana punya kabar?
0: Kabarnya sehat, bahagia, Mbak Kak Rus.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Tadi Mbak Nana ke situ ya.
0: Mbak Nana ke sini. Sekarang ada Mbak Putri ya? Nih sama Bunda Natali.
2: Putri, ya?
0: Iya, sama Bunda
2: kita
0: Natali.
2: Kita Mbak Putri.
0: Iya.
2: Bawa nangka enggak?
0: Hah? Bawa nangka, oh dibawa semuanya. Hasil kebunnya Bunda Natali dan Mbak Putri ada di sini semuanya.
2: Bunda Natali sudah pulang.
0: Ini ada di sini, ya. Masih di sini.
2: Bunda, selamat sore, salam sehat selalu.
0: Udah itu kan.
2: Mesti
0: mesam-mesam. Iya, mesam-mesam selalu. Selalu
2: puaskah,
0: full
2: Mbak.
0: Senyum, gimana?
2: Lagunya puaskah?
0: Puaskah, dari Wali Ben ya?
2: Iya.
0: Boleh, mau dikirim?
2: Salam-salam dulu ya. Salamnya buat yang di situ,
0: yeah.
2: Bunda Natali yang selalu cantik cerita sama Mbak Putri. Selamat sore.
0: Iya.
2: Lagi Olga ya, kok sempat mampir ke Buana Sri.
0: Ini baru mau Olga.
2: Oh,
0: Mbak Putrinya sebentar lagi Olga, Bunda Natalinya sebentar lagi mempercantik orang.
2: Oh iya.
0: Konsumennya sudah menanti nanti jam 4 ya.
2: Iya.
0: Insyaallah
2: kapan-kapan ke Seragen mampir Bunda, minta tolong diapain gitu rambutnya.
0: Oh, minta diapain gitu katanya Bunda Natali rambutnya.
2: Terus lanjut lagi ada Mbak Nanaku ya yang di Santen.
0: Iya.
2: Terus ada Mas Diar di Jaten, Pak Jasmino di Grobogan.
0: Baik.
2: Ada juga Bunda Gundi Bongo,
0: yes.
2: Mas Andri Setiawan beserta yang timbulnya di Mantingan Ngawi. Terus ada lagi Mbak WR yang paling jauh di Hongkong, salam sehat selalu. Ada Kak Roto juga di Mojosongo.
0: Baik.
2: Ada Mbak Martini di Solo.
0: Ada
2: lagi Mas Is Mbak Yuninya di Mojowetan.
0: Baik.
2: Maduli Anjasmara di Sragentina. Pak Yan Plastik di Kemolong. Ada Pak Joko Supriyono di Panon.
0: Baik.
2: Pak Eko Dindondang, yang Sarbini juga.
0: Yes.
2: Ada Mbak Anik tiga-tiganya. Ada lagi Bunda Kini yang selalu ceria. Ya, halo Bandung Bunda.
0: Iya, halo-halo Bandung ya.
2: Bunda Kini.
0: Iya, betul sekali.
2: Banget,
0: iya, betul.
2: Terus ada Bunda Nino tadi sudah kedengeran suaranya.
0: Bunda Nino. Iya, iya deh.
2: Terus ada Bunda Surati, Bunda Yasman, Bunda Lasmiati Pak Rohman, Bunda Miko, Bunda Fatimah, Bunda In, Bunda Lis, ada Bunda Ngatmi juga.
0: Baik.
2: Terus ada lagi Mas Brahma Kumbara. Dan semuanya tanpa kecuali.
0: Tanpa kecuali.
2: Selamat sore, selamat istirahat buat yang istirahat. Kalau Kak Ros sudah sholat asar, terus nanti mandinya Mbak Ifa.
0: Oh iya. Luar biasa,
2: katanya,
0: masih sumuk ya? Iya, betul.
2: Gimana sekitar studio?
0: Sama, ini agak-agak hawanya ya, agak agak mendung tapi enggak begitu gitu. Jadi memang bener sumuk ya di luar ya.
2: Iya. Untuk Mbak Ifa selamat tugas, tetap
0: terima
2: semangat
0: kasih.
2: Dan selalu.
0: Amin.
2: Sampai jam berapa?
0: Sampai jam 8 Kak Rus.
2: Oh, jam 8. Yes. Nanti jumpa lagi di Kala Kesus, jangan bosan ya.
0: Iya, Ifa tunggu dengan senang hati.
2: Kalau ada salah-salah kata Kak Rus minta maaf.
0: Enggak ada yang salah Kak Rus.
2: Tetap semangat, lagunya ditunggu puas.
0: Boleh.
2: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama Kak Rus. Waalaikumsalam. Yuk gereng kembali. Kak Rus terima kasih. Selamat jahit-jahit lagi. Puaskah dari Wali Band? Boleh. Ifa puter lagunya, ditunggu ya. Yang di sini ada, yang di Boyolali itu ada Ode ini, Nona Adelia, selamat sore. Semoga juga selalu sehat walafiat. Ya, ada Mas Bondan, selamat sore Mbak Ifa puterin lagu Welcome to My Paradise untuk pendengar radio Buana Asri di mana saja berada tanpa terkecuali. Terima kasih Mbak Ifa, yuk gereng kembali Bondan. Boleh. Ditunggu tembangnya. Ibarindo, koleksi lagu barat Indonesia. Sampai jam berapa? Sampai jam 5 nanti.

Belum siap kehilangan. Siapnya kapan, Mbak Gemoy? Nggak siap deh. Pokoknya nggak akan siap terus. Namanya kehilangan, siapa yang mau siap ya, Mbak Gemoy ya? Ya, Mbak Gemoy yang lagi sibuk-sibuk bikin jamu di dapur, pasti menyegarkan dan menyehatkan. Keahlian yang luar biasa loh ini, Mbak Gemoy. Bener deh, tidak semua orang bisa. Selamat sore ya Mbak Gemoy ya. Semoga selalu cantik seperti yang Iva lihat tadi. Selalu energik, sehat, semangat, bahagia, amin. Terus ada juga Mas Bondan, welcome to my paradise. Boleh ditunggu, Iva antrikan. Ada Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Iva, salam bertugas dari Mas Joko Suprianto di Tanon. Kirim salamnya buat Bu Roso, Bu Ros maksudnya. Oh iya, Bu Ros Kelego tadi ya. Bu Sri Normani Canteletan, Bu Natali, Bu Helvi, Mbak Amelia, Mbak Dina, Bu Safitri, Bu Eka Fitri, Pak Soekarno, Pak Indra, Pak Agung, dan minta lagu Cinta Dalam Doa. Spesial untuk Bu Helvi yang ada di Gemolong, yuk greng. Wassalamualaikum dari Mas Joko. Waalaikumsalam Mas Joko, boleh ditunggu lagunya di sini. Iva antrikan. Kemudian ada di belakang Mas Joko Suprianto, ada Nona Adelia, halo. Hadir Kak Iva, kawasan Cepu, Andong, Boyolali. Assalamualaikum The Land of Java Men, baru stay tune kakak. Begitu ya adik ya. Tadi ada teman-teman pada main. Duh, pasti seru sekali, mumpung hari libur ya. Kabar Kak Iva gimana? Kabar Kak Iva baik, sehat sayangku. Kabar Nona baik, sehat. Terus rumah ke rumah. Oh, lagunya rumah ke rumah gitu ya. Bayi Hindia, tolong di play kakak. Ku dengarkan sambil lempit-lempit baju. Ih, luar biasa, anak yang pinter. Salam spesial buat bundaku, semoga sehat selalu. Untuk semua mitra Buana, selamat rehat aja. Untuk Kak Iva, selamat tugas, tetap semangat, salam sehat bahagia selalu. Terima kasih, yuk greng. Greng kembali, Nona Adelia. Boleh ditunggu adik sayang lagunya. Di Barindo Koleksi Lagu Barat Indonesia. Adik Iva Ananda, sampai di jam 5 sore nanti. Menemani ujung libur. Sebentar lagi berakhir liburnya ya. Semoga semakin sore semakin menyenangkan hari minggunya. Ketemu dengan Wali Ben, Puaskah yang disuka sama Kak Rus yang ada di Boyolali. Disuka juga sama Mbak Nana ini. Biasanya Mbak Nana di Cantel juga pokoknya Wali Ben gitu ya. Semua suka ya Mbak Nana ya. Makasih ya Mbak Nana. Sudah membuat Iva hari ini semakin gemuk. Tambah sukses Mbak Nana. Salam sehat untuk semua keluarga.

0: Bune, ngerti kacamatane bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

tiap sedia, tiap ku bercerita, ku bercerita.

Di request sama Nona Adelia. Selamat sore cantikku. Tadi request lagu itu ya, iya. Sambil lempit-lempit baju katanya. Anak yang pinter, berbakti sama bundanya. Bantu-bantuin ya, iya. Selamat sore juga untuk yang di WhatsApp lagi. Oh ya, buat Kak Ros tadi. Ini langsung dibalas sama Bunda Kini ini. Dibalasnya gambar orang ketawa sama terima kasih ya. Iya. Bunda Kini si halo-halo Bandung ya. Iya. Selamat sore, ada siapakah ini? Selamat sore Mbak Iva. Halo sore juga, sehat selalu ya. Yes. Minta lagunya tentang aku, kau dan dia dari Kangen Band. Dan kirim salamnya untuk Bunda Kini dan semuanya. Sehat selalu semuanya gitu. Bunda Kini ada salam lagi nih. Dari Master Darmadi. Apakah ini Mas Darmadise yang dulu? Apa beda orang ya? Ya yang pasti ini WhatsApp-nya namanya Master Darmadi. Selamat sore. Apa kabarnya? Semoga baik-baik. Boleh ditunggu lagunya dengan senang hati Fa Puter. Kemudian selamat sore Mas Joko Supriyanto yang ada di Tanah. Gimana tadi cinta dalam doa sudah didengerin? Biasanya yang request lagu ini Mbak WR di Hong Kong sana. Selamat sore juga, selamat menyimak. Kalau mungkin bisa menyimak sore hari ini ya. Biasanya kalau libur malah gak bisa dengerin. Kalau pas hari kerja malah bisa terus ya. Ya, selamat sore juga untuk Mas Pak Jasmino. Lagunya sudah Eva Puter juga. Semoga sudah didengarkan lagunya. Terus juga sama sore. Oh iya, ini ada mamanya Aswat. Terima kasih sudah diputerin sama-sama. Aduh. Ini sambungannya tadi siang kali ya. Baik, ini dari Nona Adelia. Terima kasih kakak, request aku dia diplaykan. Aku ikut nyanyi-nyanyi. Oh iya, kelihatan dari sini tuh. Cantiknya. Ini mau mandi, terus persiapan berangkat TPQ. Kak Iva nanti kalau pulang hati-hati ya. Siap adik sayang. Sampai jumpa lagi. Aku gak bisa gabung di Kalakus Plus kakak. Aku pulang TPQ habis isak. Oh yes. Yang begitu. Ya, biar ayah bundanya aja yang gabung di Kuspes ya. Adik Nona Adelia fokus. Soalnya waktunya TPQ gitu. Lagunya juga lebih suka yang muda-muda tadi ya. Master Darmadi lagunya Kangen Band. Tentang aku, kau dan dia.

0: banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

dari Judika dan Lesti Gejora bukan karena tak cinta. Dan Mitra Buana, karena waktu sudah hampir usai, kita akhiri Barindo Koleksi Lagu Barat Indonesia untuk edisi Minggu 10 Mei 2026 sampai hari ini, sampai di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada teman-teman yang belum sempat keputer atau salah-salah kata. Semoga hari Minggunya lebih menyenangkan bersama Buana Asri FM. Pukul 17 tepat nanti Mitra Buana bisa menyimak Pawartos Boso Jawi. Setelah itu kita ketemu di Kala Kus Plus, Kangen Lagu Kus Plus. Jangan lupa Mitra Buana, capek itu wajar, tapi menyerah itu adalah pilihan. Wassalamualaikum, yuk kereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Dun poro miarso, pepanggian malih kalian Jaka Susanta lumantar lembaga penyiaran publik lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katuraken antawisipun upacara Hardiknas taun 2016 tataran Jawi Tengah dipun punjeraken wonten ing Kabupaten Sragen. Bulan Bakti Istri Dokter Indonesia tahun 2016 seruni Kabinet Merah Putih lantaraken paket pambiyantu kangge masyarakat Kecamatan Kalijambi lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pengetan Dinten Pendidikan Nasional Tataran Jawi Tengah dipun punjeraken ing SMK Negeri Setunggal Kedawung Sragen wonten ing dinten Sabtu. Panggenan kasebat kapilih karana sekolahan kasebat minangka sekolah kejuruan ingkang gadahi modal pawiyatan ingkang jumbo kalian program ketahanan pangan dalah swasembada pangan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Pengetan Dinten Pendidikan Nasional Tataran Jawi Tengah dipun punjeraken ing SMK Negeri Setunggal Kedawung Sabtu 2 Mei 2016. Pengetan kasebat kapilih karena sekolah kasebat pinongko sekolah kejuruan ingkang gadai model pawiyatan ingkang jumbo kalian program ketahanan pangan dalah swasembada pangan. Kanthi usung tema menguatkan partisipasi semesta memujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Pengetan menika ngemblengaken kolaborasi sedaya elemen salebetipun memangun pawiyatan ingkang inklusi lan berdaya saing. Gubernur Jawi Tengah Komjen Pol Purnawirawan DRS Ahmad Lutfi SH SST MK ingkang pinangka inspektur upacara wonten ing pengetan Hardiknas ugi maosaken amanat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen ingkang ketawis bilih pendidikan menangka kangge mulyakaken pawongan. Wonten ing acara kasebat ugi dirawis Sekretaris Daerah Provinsi Jawi Tengah Sumarno SEMM, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, dalah Wali Kota Surakarta Respati Ahmad Ardianto, sarta Forkopimda Kabupaten Sragen. Gubernur menatelaken Hari Pendidikan Nasional Pinongko Tenger, kangge ngingetaken paring sesuluh kangge poro anak didik, supados toyo gade masa depan ingkang sae. Menggahipun gubernur, lampahipun pamucalan boten namung kalampan ing salebetipun kelas, ananging ugi wonten ing sawetawis papan, kalebet ing satengahing keluarga. Kanthi pamucalan ingkang sae, kaajab para anak didik, saged nyelarasaken, nyawiji dalah imbal wacana, sarto nggadahi masa depan ingkang sae ugi.
0: Muhammadiyah kanthi konsisten jumurung lembaga pendidikan ingkang paring songsong kangge pendidikan dasar, menengah, lan pendidikan tinggi. Supados dados panuntun utawi pelopor donyaning pawiyatan ing Indonesia. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
2: Muhammadiyah kanthi konsisten jumurung lembaga pendidikan ingkang paring songsong kangge pendidikan dasar, menengah, lan pendidikan tinggi. Supados dados panuntun utawi pelopor donyaning pawiyatan ing Indonesia. Mligi ing Kabupaten Sragen, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah utawi PWM Jawi Tengah Haji Dodok Sartono SEMM ngendika, supados pawiyatan Muhammadiyah boten namung ngrawuhi ananging kedah unggul gadahi bobot ingkang awrat lan dados pilihan utami masyarakat kangge ngindakaken tataran bobot pawiyatan wonten sekawan kunci panjangka antawisipun keunggulan sekolah kedah cetha manajemen ingkang profesional berbasis ing bab jejibahanipun meranata dalah gladen kangge para guru lumantar sekawan poin kalawau. Lembaga Pendidikan Muhammadiyah saged dipun jurungaken supados langkung kreatif, inovatif, lan berkolaborasi kangge nanggapi kabetahan zaman.
0: Program Bedah Rumah Tak Layak Huni RTLH wangsul malih kaleksanan ing Kabupaten Sragen. Titi Laksono menika pambiyantu kaparingaken dumateng warga Tegal Dawa, Kecamatan Gemolong, lumantar program Corporate Social Responsibility utawi CSR PT Tunjung Negeri Trans. Pasrahipun pambiyantu katindakaken kanthi simbolis dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto sesarengan saking perwakilan PT Tunjung Negeri Trans. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Program Bedah Rumah Tak Layak Huni utawi LTLH wangsul malih kaleksanan ing Kabupaten Sragen. Titi Laksono punika pambiyantu kaparingaken dumateng warga Tegal Dawa, Kecamatan Gemolong lumantar program Corporate Social Responsibility utawi CSR PT Tunjung Negeri Trans. Pasrahipun pambiyantu katindakaken kanthi simbolis dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto sesarengan kalian perwakilan PT Tunjung Negeri Trans Arifudin Setiawan. Senin sekawan Mei kalehan melikur. Program kasebat ngiras pantes pinangka bagian sinergi kalian Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi utawi SPPG Tegal Dawa pinangka wujud nyoto kawigatosan kangge warga ingkang sekeng. Peletakan batu pertama kapandhikan dening Camat Gemolong Nugroho Dwibowo SSTP 8 April 2016 kepengker. Wonten ing katranganipun Camat Kendika kegiatan punika pinangka asil mufakat antawisipun muswika Kecamatan Gemolong kalian salah setunggaling koordinator SPPG. Pihakipun paring kawigatosan dalah atur panuwun dumateng sedayanipun ingkang sampun gadahi andil kangge kasainan mliginipun kangge griya ingkang perlu dipun dandosi kangge nyengkuyung kawontenan kasarasan ingkang langkung sae. Bantuan prabeya ingkang kaparingaken watawis 70 juta rupiah kangge membangun griya dalah perabotan lebetipun. Pembangunan punika pinangka conto anggenipun sami tembayatan antawisipun pemerintah, swasta, lan masyarakat. Supados anggenipun mangun saged enggal karampungaken utawi anggenipun mangun RTLH saged rampung lan saged dipun panggeni.
0: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Sragen badhe nambah armada panglaktos kangge kasarasan taun menika. Bab menika sumusul wontenipun prabiyah paringan saking pamarentah Kabupaten Sragen ingkang kaginakaken kangge cumawisipun 1 set mobil ambulan enggal. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tamtomo.
4: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Sragen badhe nambah armada panglades kangge kasarasan taun punika. Bab punika sumusul wontenipun prabeya paringan saking pemerintah Kabupaten Sragen ingkang kaginakaken kangge cumawisipun 1 set mobil ambulan enggal. Sekretaris PMI Sragen Darmawan nelakaken bilih taun anggaran 2016 nampi dana hibah pangaos 300 juta rupiah. Dana hibah kala wau dipun punjeraken kangge tumbas ambulan enggal amargi ingkang lami asring ngalami gangguan teknis. Anggaran 300 juta rupiah dereng saged nyekapi kabetahan standar panglados. Pramila kangge nyekapi kabetahan kasebat perlu wontenipun tamban prabeya kangge nyekapi sedaya kabetahan ingkang baken.
0: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, saklebetipun nindakaken program bulan Bakti Istri Dokter Indonesia tahun 2016, Pengurus Sabang Ikatan Istri Dokter Indonesia PCIIDI Sragen ngawontenaken kegiatan ing kalih papan pondok pesantren ing wilayah Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
2: Salebetipun nindakaken program Bulan Bakti Istri Dokter Indonesia tahun 2016, Pengurus Cabang Ikatan Istri Dokter Indonesia utawi PCIIDI Sragen Rebo 6 Mei 2016 ngawontenaken kegiatan ing kalih papan pondok pesantren ing Kabupaten Sragen. Pangarsa PCIIDI Kabupaten Sragen Dr. Gigi Ana Susanti SP Pros nerangaken program Bulan Bakti Istri Dokter Indonesia pinangka program kerja rutin tahunan ingkang dipun laksanakaken IIDI Pusat. Taun punika ngusung tema IIDI Peduli Gizi ing Panti Asuhan Dalah Pondok Pesantren kanthi kegiatan ingkang dipun punjeraken kangge indakipun kasadaran lan kecakepanipun gizi kangge anak-anak ing panti asuhan sarta santri ing pondok pesantren. Ing Kabupaten Sragen, kegiatan dipun leksanakaken ing kalih pondok pesantren antawisipun Pondok Pesantren Dar El Wihdah Sragen dalah Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen. Kegiatan kasebat pinangka wujud nyata kawigatosan sosial para anggota IIDI tumrap kasarasan para generasi muda mliginipun aspek gizi ingkang sanget baken kangge tuwuh kembangipun anak. Lumantar bulan bakti IIDI 2016 kaajab kawigatosan tumrap gizi anak tansaya mindhak tansah kawujudaken tembayatan ingkang tansah lelajengan antawisipun tenaga kasarasan dalam masyarakat salebetipun mujudaken generasi ingkang saras dalam wonten bobotipun.
0: Kangge mengeti Hari Buruh Internasional Mei Day tahun 2016, utusan saking perwakilan perusahaan ngebeki pelataran Teknopark Sragen tenger menika dipun ginakaken dening pemerintah Kabupaten Sragen kangge negasaken sesanggeman kangge njagi kawontenan ingkang satimbang antawisipun tuwuhipun industri lan karaharjaning pekerja. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
1: Kangge mengeti Hari Buruh Nasional Mei Day 2016, atusan saking perwakilan perusahaan ngebeki pelataran Teknopark Sragen Selasa gasal Mei 2016. Tenger menika dipun ginakaken dening pemerintah Kabupaten Sragen kangge negesaken sesanggeman kangge njagi kawontenan ingkang satimbang antawisipun tuwuhipun industri lan kaharajaning pekerja. Kegiatan dipun rawi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP EMA, Wakil Bupati Haji Suroto, Sekda Jajaran Kepala OPD, Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, Dalah BPJS Kesehatan, Perusahaan Sarto Buruh ing Sragen. Wonten ing pambagianipun Bupati nelaken, bilih lairipun Maide mboten saking kawicaksanan kewolo, ananging ugi saking perjuangan panjang kaum pekerja. Piyahipun ugi ngetaken prastawa demonstrasi ageng ing Amerika Serikat tahun 1886 katindakaken atusan wong buruh wiwit winatesan jam kerja. Pramila penopo ingkang saged dipun nikmati sak menika kalebet sistem jam makarya ugi saking asil perjuangan kala wau. Piyahipun ugi ngebab-bab konsep surplus value utawi jam makarya ingkang kacipta kanthi proses produksi. Salajengipun Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen, Rina Wijaya SPMT nerangaken, pengetan Mei Day tahun menika dipun gelar ing tanggal gangsal Mei 2016, nyekapi kersanipun pemerintah pusat supados pengetan saged kalaksanan sasampunipun tanggal 2 Mei. Tema Mei Day ing menika kolaborasi bersama mewujudkan kemajuan industri dan kesejahteraan pekerja dengan tagline satu tekad satu tujuan sejahtera bersama.
0: Tigang SD ing Kecamatan Kalijambi, Kabupaten Sragen. Dalah warga sakanan kiringipun nampi paket pambiyantu arupi seragam sekolah alat tulis alat gemarikan sarto sembako saking Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih Seruni KMP Bidang Sekawan Sesarengan Dharma Wanita Persatuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral DWP ke SDM Jangkeping Pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Tigang SD ing Kecamatan Kalijambi, Kabupaten Sragen, dalah warga sak kanan keringipun Rebu 6 Mei 2016 nampi paket pambiyantu arupi seragam sekolah, alat tulis lan gerakan memasyarakatkan makan ikan sarta sembako saking Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih utawi seruni KMP bidang sekawan sesarengan kalian Dharma Wanita Persatuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral DWP KISDM Pangarso bidang sekawan seruni KMP Sri Suparni Bahlil Lahadalian rangaken lantaraken paket pambiyantu kasebat pinangku kawigatosan tumrap kampung halaman utaminipun kangge sekolah ingkang tasih betahaken ngiras pantes yang kunjung kabetahan para murid sarta kangge ngagengaken UMKM konveksi lokal pambiyantu ugi katujuaken kangge nambah semangat para siswa sonjurung unggulan ing sak tengahipun kabetahan ingkang winates paket pambiyantu ingkang katampekaken mligi kangge SD Negeri Ngebung Setunggal nampi paket seragam sekolah cacahipun wonten 81 paket seragam alat tulis lan gerakan memasyarakatkan makan ikan SD Negeri Bukuran Setunggal nampi 89 seragam alat tulis dalah kemarikan sarta paket sembako wonten 700 kangge warga sakanan keringipun kangge SD Negeri Bukuran Kalih nampi 93 seragam alat tulis lan gemarikan sarta 700 paket sembako kangge warga sakanan keringipun karawuhanipun kalawau ugi dipun manfaataken kangge paring pambiyantu penerangan jalan umum tenaga surya utawi PJUTS 300 titik ing Kabupaten Sragen pinangka tanggapan bab kebetahan penerangan jalan.
0: Para miyarsa, Forum OSIS Kabupaten Sragen kawontenaken Sragen Leadership Project ing pendhapi Somanegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen wonten ing dinten Kamis. Wonten ing kalodhangan kasebat ugi dipun gelar wisudan pengurus Forum Organisasi Siswa Intrasekolah utawi OSIS Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
4: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA meratelakaken bilih pelajar wekdal punika pinangka calon pemimpin Indonesia Emas 2050 gangsal ingkang kedah saged jumbuhaken kalian kawontenan jaman sarta nggadahi karakter ingkang kiyat. Bab kasebat dipun ngendikaaken wekdal kawontenan Sragen Leadership Project dalah wisudan pengurus Forum Organisasi Siswa Intrasekolah utawi OSIS Kabupaten Sragen ing pendhapi Somanegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen Kamis 7 Mei 2016. Ing sak ngajengipun pra pelajar dalah Forum OSIS Solo Raya Bupati ngendika bilih wekdal semangke Sragen katitipaken dumateng generasi muda wekdal punika menggah panjenenganipun kegiatan kasebat boten namung kepiyakan wisudan kemawon ananging ugi tenger kangge ndapuk karakter kepemimpinan generasi muda ingkang adaptif ngadepi ewah-ewahan jaman. Bupati paring piweling supados pelajar Sragen saged dados generasi ingkang adaptif, solutif, religius sarta njagi sikap dumateng guru, kanca, dalah tiyang sepuh. Ugi dipun engetaken para guru mboten namung ndapuk siswa ingkang lantip miturut akademik ananging ugi nggadahi manah ingkang sae dalah keterampilan ingkang mumpuni. Semanten ugi Ketua Umum Forum OSIS Kabupaten Sragen Muhammad Hafid Fatkuriski meratelakaken Forum OSIS Kabupaten Sragen pinangka wadah pelajar OSIS sak Kabupaten Sragen ing sak ngandhapipun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. Forum OSIS wekdal punika nggadahi kasekatan bersaing ing tataran Jawi Tengah dalam regem sawetawis unggulan ingkang damel bom-bom. Bab kepengurusan 2016-2017 saged kawuningan antawisipun Ketua Umum Asifa Almira Ramadhani saking SMA Unggulan Rosyadi, Ketua 1 Azkia Zulfa Alripna saking SMA Setunggal Sragen, Ketua 2 Lutfia Khairunisa saking SMA Az-Zahra Sragen.

0: Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen samangke Jaka Susanta. Ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun, nuwun, nuwun.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
2: Nilai of Javamen.

Udah sibuk kerja, urus keluarga, tapi kesehatan udah dicek belum? Di tengah aktivitas sehari-hari, kadang kita lupa satu hal penting, kesehatan diri sendiri. Padahal hidup terasa lebih tenang kalau kita tahu kondisi tubuh kita. Di ulang tahun ke-53, Prodia mengajak kamu untuk mulai dari yang paling penting. Be healthy first untuk kamu dan keluarga. Sepanjang bulan Mei 2026, Anda dan keluarga dapat menikmati keringanan harga hemat hingga 30% untuk berbagai pemeriksaan. Buy one get one untuk pemeriksaan genomics dan penawaran spesial lainnya. Jangan sampai ketinggalan ya. Segera kunjungi Prodia Sragen, Jalan Kolonel Sugiono nomor 8 Widoro Sragen. Telepon atau WA 0812 8052 8 3

Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
1: Ono sayur, ono woh-wohan.
0: Nang iki kok padha kabeh yo, Pak. Wangi lho.
2: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumbang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
2: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku semudeng tenan.
3: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Dawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Ya BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Ya BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah ya aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.
0: Yuk Van, jogging.
4: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
4: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asri Sragen.

Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kala Bisnis 94.7 Buenas FM.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean seragen kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tiba-tiba. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Mitra Buana percaya pada diri sendiri adalah keputusan terbesar untuk mengubah hidup. Dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Malam Mitra Buana. Assalamualaikum. Berjumpa di Kala Kus Plus. Kangen Lagu Kus Plus edisi 10 Mei 2026. Ada saya Ifah Ananda menemani Mitra Buana dari saat sekarang sampai jam 7 malam. Teman-teman Kus Plus sudah Ifah kantongin full kanan kiri depan belakang. Bisa di request melalui line telepon 890799 atau di WhatsApp Buana Asri di 082 133 950 947. Mitra Buana bisa memanfaatkan dua line tersebut untuk merequest lagu Kus Plus favorit Anda atau cuma sapa-sapa sahabat kerabat Anda. Sudah ada yang menanti di line telepon, coba info buka Kala Kus Plus.
1: The line of the man.
0: Iya, yang kono.
1: Ya itu loh Mbak, itu kalau apa tuh OE, huruf OE itu termasuk ulama. Bukan U baru, tapi ulama. Nah, U baru kan sekarang ini, waktu dulu kan OE.
0: Iya, iya betul.
1: Huruf OE termasuk ulama. Dari kepala negara Tibet namanya Dalai Lama.
0: Iya.
1: Kalau binatang seperti kambing lehernya panjang di Amerika Selatan namanya binatang lama. Kalau nyetel RBA lagunya Kota Lama.
0: Mau Kota Lama pokoknya Parian dulu ya.
1: Salamnya bintang Pak, salamnya untuk itu, salamnya untuk Bu Sri, Pak Jayus, Pak Sardini, Gugun di Bongo, Pak Yati Bongo, Pak RT Mingo, Pak Jasmino, Bu Nino, Bu Yasman, Bu Mimi, Bu Surbani, Bu Surati, Bu Kini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Ismi, Bu Yuti, Mas Diar di Gaden, Mas Roni di Tangerang, Mas Julian di Asmara, Mbak Ros di Klego, Mbak Wijaningsi, Mbak Wati, Mbak BR, Mama Aswaf, Pak Roman cerita ibu, Pak Ian Plastik, Mas Andri Siawan, Mbah Timbul, Mas Yoto Penggung, Mbak Wartim, Pak Gunawan Haryadi, dan lain-lain. Nah, semuanya selamat menikmati lagu Kus Plus RBA yang dipandu oleh Mbak Ipah dengan teriring ucapan.
0: Itu loh Mbak,
1: itu yang tua suka pergi ke Surabaya, yang muda juga suka pergi ke Surabaya.
0: Oh iya, ke Surabaya ya, semua.
1: Iya, kata-kata Mbak itu. Surabaya adalah ibu kota Jawa Timur. Yang tua semua percaya, yang muda semua juga percaya.
0: Begitu.
1: Semua percaya bahwa nyetel RBA itu hati senang menjadi rabuknya umur.
0: Yo gitu ya deh dan yang.
1: Apa itu? Wano, waktu pagi-pagi sudah berangkat ke Cibatu. Kemana saja pergi? Ya kemana saja, ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, ya Mbak. Kemanapun saja pergi, kok ketemu dengan orang itu.
0: Ya,
1: sebabnya apa, coba di terowong ketemu orang itu, di pasar kecil ketemu orang itu, di Palang Sukur
0: ketemu orang itu.
1: Itu
0: namanya berjodoh ya.
1: Ya, demi saja Mbak Iba, kalian jatuh stasiun Gian sangat bersih.
0: Cakep,
1: cukup sekian, terima kasih.
0: Kembali kasih yang.
1: Yuk,
0: gereng juga. Yang tua ke Surabaya, yang muda ke Surabaya. Pariannya lo, Iva juga punya parian. Kopi hangat tambah gula, tetap semangat walau tambah tua. Oh iya, ini buat diriku sendiri. Now everything baik-baik. Bisa kan yang, saya juga bisa parian. Yang ditelepon Kala Kus Plus.
2: The land of Java Man.
0: The land of Java Man.
2: Mbak, saya tertawa sendiri.
0: Tertawa yang mana?
2: yang tua yang muda ke Surabaya tadi loh.
0: Oh iya, yang tua ke Surabaya, yang muda ke Surabaya. Yang Pono tadi tariannya seperti itu.
2: Mbak Eva ke Surabaya enggak?
0: Saya enggak aja. Saya tetap di sini, Bun.
2: Sudah ada temennya.
0: Sudah ada itu Mas Andi. Oh. Di depan tuh.
2: Iya. Tuhan ya kalau udah ada temennya gitu.
0: Betul, Bunda.
2: Soalnya udah gelap.
0: Nah, atut.
2: Kalau Bunda itu takut gitu.
0: Iya ya. Mesti lari ya.
2: Baru selesai kok, Mbak.
0: Baru selesai yang bikin cantik.
2: Iya, tadi tambah satu.
0: Oh, tambah satu, teman. Luar biasa. Ini keahliannya bikin cantik orang ya.
2: Iya. Gimana ya, Mbak ya? Bisanya itu.
0: Nah, itu bukan bisanya, itu keahlian yang luar biasa.
2: Ya, disyukuri aja.
0: Nah, itu yang terpenting ya. Iya.
2: Soalnya itu udah nunggu agak lama juga.
0: Begitu ya.
2: Iya. Soalnya Bunda kan masih di Jogja waktu itu.
0: Nah, ini pokoknya nunggu sampai nih Sragen ya.
2: Iya. Lagunya masih ada enggak?
0: Masih ada, Bun. Apa lagunya?
2: Bunda. Keripik tempe aja.
0: Keripik tempe. Iya. Boleh.
2: Iya.
0: Eva gorengkan dulu.
2: Nanti biar anget-anget.
0: Iya, biar kemeripik. Tempe keripik kemeripik. Oh, ahli. Ahlinya, Bunda.
2: Oh, gitu. Aduh lah kok semuanya di bersuara juga pandai.
0: Jangan gitu. Tanya kalau soal tempe lah itu. Makanan tiap hari.
2: Kalau Bunda gak dibikin keripik bisanya.
0: Oh nah itu sama. Bisanya digoreng aja.
2: Iya. Pengennya besok tuh nyayur asem. Terus sama goreng tempe sama ikan asin gitu.
0: Luar biasa itu, Win. Nanti iya. Papa sudah tondak tandu. Terus.
2: Lagunya itu ya, Mbak ya.
0: Iya, boleh.
2: Terima kasih tadi udah mengganggu banyak waktunya.
0: Saya yang terima kasih sudah kersopin narasi ini. Ya.
2: Kan Mbak Eva kerja, kita yang mengganggu.
0: Enggak. Tidak terganggu, Bunda.
2: Oh ya, puji Tuhan lah kalau enggak terganggu.
0: Iya, tidak terganggu.
2: Lagunya itu tolong nanti di play.
0: Boleh.
2: Salamnya buat Mbak Evanya, tetap semangat.
0: Siap.
2: Tapi putrinya ya jeblos sama mamanya.
0: Oh, kok semuanya jeblos sama mamanya ya? Yang iya. Cowok juga.
2: Tapi agak seger putrinya ya.
0: Begitu ya, ya biasalah yeah. Cowok itu. Sukanya di luar, Bun.
2: Iya,
0: jadi iya. Agak-agak gosong ya.
2: Cowok gosong nggak apa-apa.
0: Iya betul.
2: Kalau cowok itu kalau bunda kalau putih gitu malah gimana gitu ya?
0: Malah gimana nggak patut ya?
2: Kurang maco gitu loh, Mbak.
0: Oh kurang maco, iya betul. Yang bunda putih yang cewek yang aja. Maco. Yes.
2: Salamnya buat Mbak Ivanya tetap semangat.
0: Yes, terima kasih.
2: Nanti kalau kontur hati-hati.
0: Siap, Bunda.
2: Soalnya keluarga menunggu di rumah.
0: Betul sekali.
2: Buat tadi ada yang Pono. Juragan Parian tambah Mbak Eva juga bikin parian.
0: Iya, saya bisa bikin parian sekarang beberapa hari ketemu yang Pono lo.
2: Oh iya. Belajar ya Mbak ya.
0: Iya, disesuaikan tadi.
2: Asalnya buat semuanya kafe aja ya.
0: Boleh Bunda.
2: Nanti kelamaan soalnya yes. Udah ngobrol banyak.
0: Iya, boleh.
2: Lagunya tak tunggu. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama Bunda Natali.
2: Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan.
0: Sama-sama lagi.
2: Dalam bercanda, bertutur kata.
0: Betul, sama-sama.
2: Mohon dimaafkan.
0: Oke, Bunda.
2: Terima kasih waktunya.
0: Kembali kasih.
2: Yuk greng.
0: Yuk greng juga, Bunda Natali. Tidak ada salah kata. Pokoknya di sini semuanya untuk hiburan dan informasi itu kan, Bu Ana Asri, nggak cuma menghibur tapi juga memberikan informasi terkini. Jadi sehat jasmani rohaninya gitu deh. Iva ke WhatsApp dulu ya. Nah, yang sudah pada di sini ada yang pertama Nona Adelia. Andai kan kau datang, langsung Iva klik tadi buat Nona Adelia. Kak Iva, selamat petang, Nona hadir lagi sebelum berangkat TPQ. Iya. Andai kan kau datang kembali, tolong di play buat bundaku yang stay tune. Semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Amin. Untuk Kak Iva tetap semangat tugasnya. Siap dong, adik. Terima kasih yuk, greng-greng kembali. Nona Adelia, lagunya sudah Iva puter. Untuk siapakah ini Mas Diar yang ada di Jaten Nusantara 1 sudah Iva putar untuk Mas Diar. Lagunya salam untuk Eyang Pono, Bapak RT, Ayah Tovan, Bunda Aswa, Bunda Natali, Bunda Fatimah, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu, Mbak WR, Mbak Rus Anjarini. Terima kasih greng. Greng kembali. Untuk Mas Diar, lagunya sudah Eva putar untuk Mas Diar. Kak Rus yang ada di Boyolali, lagunya juga sudah saya klik untuk Kak Rus. Yang di request ada Mengapa. Assalamualaikum Mbak Eva, The Land of Java Man. Klego Boyolali hadir lewat WhatsApp ya. Yes. Mengapa tolong diputer. Ku dengerin sambil jahit Mbak Eva. Sembari, oh iya, nunggu maghriban tadi ya. Sekarang sudah kan. Untuk Mbak Eva tetap semangat tugasnya. Siap. Salam sehat selalu. Nanti kalau pulang hati-hati ya. Yuk greng. Greng juga. Kak Rus terima kasih semangatnya. Kak Rus juga selalu semangat ya. Salam untuk keluarga tercinta. Selamat jahit. Semoga semakin banyak langganannya. Berkah barokah. Amin. Pak Mul di Mojosongo, perasaan sudah Iva siapkan, tinggal klik ini. Buana Asri, saluran informasi terkini The Land of Java Man. Kalakus Plus. Perasaannya untuk Mbak Iva, selamat bertugas, sukses selalu tanpa batas. Amin. Jaga kesehatan dan jangan lupa pulangnya tetap hati-hati. Siap Pak Mul, salam bahagia. Bahagia juga untuk Pak Mul ya. Mbak Iva, melelahkan tapi mulia, itulah tugas. Tetap tak support sampai purna jam pukul 20 WIB. Terima kasih Pak Mul. Untuk kebersamaannya dan supportnya ya Pak Mul ya. Iva temani Pak Mul juga sampai jam 20 WIB. Semoga semakin menyenangkan minggu malamnya. Lagunya juga buat mamahnya Aswa, selamat sore menjelang malam, sukses selalu gitu. Amin. Mudah-mudahan mamahnya Aswa juga lagi stay di sini ya. Ditunggu Pak Mul ini perasaannya bisa didengarkan nanti. Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran, Padang Bulan sudah Eva puter untuk Bapak Emita. Buat semua pecinta kuspes tanpa terkecuali katanya. Baik. Bunda Gun malam. Mbak Iva, kopi hangat tambah gula. Suweker nikmat. Nah ini. Ada parian juga ini dari Bunda Gun. Kalau Bunda Gun kopi hangat tambah gula, suweker nikmat. Yes. Kalau Iva kopi hangat tambah gula, tetap semangat walau tambah tua. Make you happy. Ya. Bunda Gun terima kasih ya Bunda Gun. Pokoknya tetap seger nikmat. Apalagi yang kopi-kopi pahit itu. Bener deh. Sehat selalu ya Bunda Gun ya. Bahagia terus. Amin. Terus Terus ada juga di sini. Nah, di sini perasaan dulu Pak Mulya dari Mojosongo yang sudah ngantri tadi. Iva hadirkan dulu sebelum Iva buka yang ada di line telepon dan yang ada di WhatsApp Buana Asri di Kala Kus Plus sampai jam 7 malam. Walaupun

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokap.
0: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kala Bisnes. 94.7 Buena Sri FM.

0: Asri FM.
1: Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus masih sampai di jam 7 malam. Masih Ifah Ananda menemani Mitra Buana dengan teman-teman Kus Plus yang ada di telepon. Ifah buka lagi Kala Kus Plus. Malam.
2: Selamat malam Mbak Eva, aku cantikku sayangku, negeriku Indonesiaku.
1: Iya, Mbak Martini stroberiku cantikku.
2: Ya.
1: Indonesiaku.
2: Gimana punya kabar Rifaku?
1: Kabar Rifa baik. Berkat doa Mbak Martini. Kata Mbak Martini etes kues.
2: Yalah, etes kues lah ya.
1: Iya, Mbak Martini ya etes toh.
2: Iya.
1: Iya, kelihatan dari suaranya itu.
2: Mbak Eva.
1: Apa?
2: Aku nih ojo tumeh.
1: Ojo tumeh. Ya, ojo tume. Ya boleh. Mau kirim-kirim.
2: Ojo tume. Ini anak dora di openi kile cepakara.
1: Oh ya, boleh-boleh weh suaranya itu loh. Iya. Baiklah Mbak Martini, ditunggu.
2: Salam-salam dulu ya Mbak.
1: Buat siapa?
2: Salamnya aja. Tapi ada Bunda nanti lupa sama Mbak
1: Martini ya. Oh, Bunda Natali lupa ya. Iya, soalnya ini stroberi apa itu jauh di sana itu loh.
2: Iya. Aku selalu setia loh Mbak.
1: Oh begitu ya Mbak Martini. Iya deh.
2: Juga ada Bunda Rosa.
1: Iya.
2: Bunda Rosa masih
1: Bunda Rus sudah hadir di WA, lagunya juga sudah Eva puterin. Mengapa? Oh begitu ya, iya.
2: Sama Mbak Nana Rosa banyaknya. Bunda Kak Yatri.
1: Yes.
2: Ada Bunda Rindu. Ada Bunda Ling.
1: Iya.
2: Selamat malam
1: Bunyaku.
2: Ada Bunda Miku. Ada Bunda Nino.
1: Baiklah.
2: Bunda Nino bersama Bunda Ada Bunda Yasman.
1: Iya.
2: Bunda Sumati. Terus juga ada Bunda. Ada Bunda Kini.
1: Iya.
2: Nanya. Terus ada
1: Maiki. Baik.
2: Ada Maiki masih.
1: Iya.
2: Yuninya. Terus ada Mbak Ani, tiga-tiganya ya Mbak Eva.
1: Yes, tiga-tiganya ya, gak boleh kurang.
2: Terus Mbak Ani di Cepus aja, Mbak Ani di Lampion.
1: Di Lampion, iya deh.
2: Mbak Eva. Ada baru sensus
1: Mbak.
2: Gimana? Ada baru sensus.
1: Baru sensus? Oh iya, di absen satu-satu. Ini sudah mau sensus ekonomi ya?
2: Iya.
1: Iya, ini petugasnya Mbak Martini ini.
2: Makanya Mbak Ade baru sibuk.
1: Diganti Mbak Martini aja.
2: Oke. Okay. Bapak Mita, Pak Irmasi.
1: Iya.
2: Ada Mas Ayah di Kepas. Mas Anja Sasmara.
1: Iya.
2: Terus ada Pak Eko. Ada Mas Andri Setiawan. Sama
1: Sebenarnya. Iya.
2: Ada Mbak W.S.
1: Baik.
2: Ada Mbak Lasri juga. Sudah komplit kayaknya Mbak.
1: Sudah komplit semuanya. Iya.
2: Ya.
1: Oke, baik.
2: Mbak Eva, aku cantik.
1: Iya, Mbak Martini.
2: Semoga sukses, usahanya lancar.
1: Amin.
2: Amin
1: lagi.
2: Amin. Dilancarkan usahanya, bahagia selalu sampai
1: yes.
2: Dunia dan akhirat.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Bagaimana Mbak Eva?
1: Cakep.
2: Pokoknya apa? Nyambut sang sawe.
1: Iya, cedak-cedak wae, piye?
2: Mbak Eva suki kue lo ya.
1: Iya, amin. Wista amini. Ya.
2: Pokok kelapa.
1: Iya. Iya.
2: Iya, sama cantik lo ya.
1: Iya, wista amini.
2: Buah makan
1: tu. Yes.
2: Makan ikan. Ini mau takkan lupakan lho mbak ya.
1: Iya, jangan.
2: Makan lupa selasore.
1: Aku rindu.
2: Paling di jangan, paling di saya, paling di
1: yes.
2: Terima kasih mbak Eva.
1: Iya, amin. Terima kasih kembali.
2: Hati-hati ya mbak Eva.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Yuk, kereng. Suasana malam langsung berbeda Mitra Buana. Penuh bunga di mana-mana. Kalau suara Mbak Martini muncul itu. Boleh-boleh. Lagunya apa tadi ya, yo? Ojo Dumeh. Ditunggu ya Mbak Martini rasa strawberry. Ada siapa di belakang Mbak Martini? Kalakus Plus.
3: Ada Mbak Eva.
1: Ada petugas sensus.
3: Amen.
1: Betul sekali Pak RT. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah, semuanya sehat.
1: Semuanya sehat,
3: Derek.
1: Berkah doa Pak RT, Eva sehat bahagia.
3: Alhamdulillah. Pak Martini di rumah Eva itu rumah bilang cantik rumah sana.
1: Nah, iya.
3: Aku kata kok Mbak Martini kayak apa suruh kembang randu jajari.
1: Nah iya, kembang randu mekrok sore.
3: Nah iya, suruh besok aja roh.
1: Nah iya. Itu
3: masalahnya kembang randu ke pomegro, kembang randu ke rado ngerti kayak apa rupanya.
1: Nah, ya harus berguru sama Pak RT dulu ini.
3: Mbak Eva, malam dulu.
1: Iya, malam juga. Terima kasih.
3: Semoga tidak ada kesabit, mudah-mudahan semua keluarga selalu sehat.
1: Amin ya Rupa.
3: Lagunya N1.
1: Lu, N1-nya sudah keputer Pak RT?
3: Oh, sudah.
1: Sudah.
3: N4
1: boleh.
3: Ya, aku tanya ke Mbak Martini masa ikut sensus.
1: Iya katanya.
3: Ya nggak apa-apa kalau ikut sensus Mbak Martini, mudah-mudahan selalu sehat.
1: Amin.
3: Salam yang ikut Mbak Martini, mudah-mudahan sampainya sudah selesai.
1: Yes.
3: Karena kalau Mbak Martini itu kalau beli apa-apa jauh-jauh ya Mbak, kadang-kadang kita di batang sawit.
1: Nah, biasanya sampai
3: Surabaya,
1: iya.
3: Karena itu mungkin kali uangnya yang gak ada, karena uangnya cepat di sampai Ngawi.
1: Iya, biar cepet wis ke Pucang Sawit Buai.
3: Bapak nanti terlalu hati-hati.
1: Siap.
3: Semoga ketemu keluarga lagi yang dicintai.
1: Amin.
3: Kalau yang siaran Mas Irfan itu saya gak pernah masuk ya Mbak Eva ya.
1: Nah kenapa?
3: Itu masalahnya kalau pas tambur sari itu satu pemarin yang diminta lain orang lagunya kalau kangennya hati itu kan pasti ada, tapi kalau Mas Irfan itu bilang gak ada.
1: Oh gitu, itu, pas nyelip
3: itu kan, mungkin yang di pegang hanya komputer satu.
1: Oh iya. Yeah.
3: Padahal itu di depan itu harus komputer dua atau tiga, itu pasti ada.
1: Iya, yeah, betul.
3: Makanya saya sering sekali nggak pernah order itu. Nanti kalau aku cari lagu Tali Tresna itu juga bilang nggak ada, kalau padahal ada. Maka aku ya cuma diam sekarang, aku malah kemarin nggak masuk. Ya,
1: begitu Pak RT, terima kasih.
3: Thank you.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam. Yuk kereng kembali. Bisa jadi pas keselip lagunya Pak RT. Iva kadang juga begitu. Gak ada, ternyata lain hari ketemu. Mohon dimaklumi dan dimaafkan ya Pak RT Mebo ya, atas ketidaknyamanan dari kami. Kadang lagunya ngumpet-ngumpet gitu. Malam Pak RT Membo, sehat selalu. Pak Mulya ada di Mojosongo, sudah Eva puter lagunya. Mbak Putri halo. Hadir Mbak Eva, iya. Ini bos. Bos kebunnya berhektar-hektar. panenannya sampai sini semua hari ini. Makasih ya Mbak Putri ya, sukses selalu, sehat terus, bahagia terus, amin ya rabbal alamin. Sambil bersantai, sambil leje-leje kalau jam segini, iya dong, habis Olga tadi sore, tinggal santai. Terus ada juga Mbak Gemoy, halo Mbak Iva, si mungil-mungilku udah mateng, wih menyegarkan sekali nih. Yang hijau apaan ini Mbak Gemoy? The memories are still in my mind. Sepertinya segar sekali yang hijau ini. Kalau yang beras kencur sudah pernah tahu rasanya, tapi belum yang bikinan Mbak Bunda Gemoy. Yang kuning rasem sudah, yang hijau nih. Oh iya, sarkaju sari kacang hijau. So sweet, bener. Semoga kapan-kapan bisa berkesempatan mencicipi hasil mungil-mungilnya Mbak Ani Gemoy. Yang bikin etes goes ini, iya, jamu kan bikin etes goes. Selamat malam ya Mbak Gemoy ya, semangat terus berkarya menyehatkan sesama. Begitu. Terus ada juga di sini, di belakang Mbak Ani Gemoy, ada Mas Bondan, The Land of Java Man. Selamat petang Mbak Iva, petang juga, puterin dong Padang Bulan. Ah, kebetulan sekali sudah Iva puter Mas Bondan. Untuk pecinta lagu-lagu Kus Plus dimana aja berada, selamat mendengarkan, terima kasih Mbak Iva, selamat bertugas, sehat selalu, amin. Padang Bulan tadi disuka sama Bapak Imita ya, dari Bumati Masaran. Sudah Iva puter Mas Bondan, mungkin terlambat mendengarkannya. Terus ada lagi, selamat malam. Oh iya, ini dari Bunda Natali. Salam buat Mas Diar, salam balik. Oh iya, tadi Mas Diar ngasih salam ke Bunda Natali, ini balik Mas Diar salamnya. Salam kembali. Terus salam juga buat Mbak Martini. Mbak Martini ada salam dari Bunda Natali ini. Yang di belakang Bunda Natali ketemu dengan Mbak Nana, selamat malam. Oh iya, terima kasih jelangannya untuk Mbak Martini. Mbak Martini dapat lagi loh. Tadi dari Bunda Natali, ini dari Mbak Nana di Cantel. Mbak Iva selalu semangat, semangat dong. Sudah dapat ilmu dari Mbak Nana. Makasih ilmunya ya Mbak Nana, iya. Terus ada lagi Mbak Iva yang cantik. Berbunga-bunga ini. Nanti gak jadi kopi hangat tambah gula ini parian saya. Yang ditelepon sabar dulu ya. Iva buka SMS WhatsApp dulu. The Land of Java Man mau request Bilakah Kau Pulang, lagunya buat yang punya nomor 1330. Cie cie, di barat sana cie lagi. Terima kasih jelangannya Bapak Mulyono yang di Mojosongo, selamat petang menjelang malam. Makasih pulangnya hati-hati, gak boleh belak-belok selama sampai di rumah. Amin, siap dan Mbak Iva love ya. Love kembali mamanya Aswa, terima kasih yang tadi sudah kersopi narak di sini juga. Sehat selalu malam hari ini. Malam Mbak WR lu, tumben ini minggu-minggu hadir. Kirain kalau pas libur ndak bisa stay. Mbak Iva cantik mat malam. Assalamualaikum, kawasan streaming hadir menyimak Mbak. Buat Mbak Iva metuk bertugas, tetap semangat, terima kasih, yuk gereng. Terima kasih kembali Mbak WR. Seneng deh minggu-minggu bisa ketemu Mbak WR. Minggu-minggu ke Hong Kong. Terus apa belakangnya ya? Aduh, ya. Selamat malam Mbak WR yang ada di Hong Kong, nun jauh di sana. Bagaimana kalau Iva kasih tempe keripik? Ini sepertinya pas banget untuk cemilan di petang menjelang malam seperti ini. Tempe keripik buat Bunda Natali. Salam buat Dik Memes, selamat. Semakin sukses semuanya ya.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juraganku ki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kala Bisnes. 94.7 Buena Sri FM.

Bilakah kau pulang lagunya. Dan kembali lagi di Kalakus Plus tadi break untuk mengumandangkan Adhan Nisa. Selamat malam yang oh mamanya Aswa yang ada di Sarigunan. Iya, sama-sama. Lagunya sudah Eva puter. Selamat malam juga saya buka lagi yang ada di WhatsApp. Ada Kakak Gayatri di sini. Selamat malam Mbak Gayatri. Ini beliau ini protokol handal di Pemda Sragen, pemirsa. Hadir di sini petang, Dek Iva. Dah stay tune. Oh, stay tune dari tadi ya. Baru sekarang mau request lagu terus dikirimkan untuk semua monitor Buana Asri Sragen. Lagunya Jemu atau Kenangan, kalau enggak Keroncong Cincin. Makasih Dek Eva sama bertugas, sehat seger waras, amin. Doa yang sama untuk Mbak Gayatri ya, senior saya ini. Soalnya pernah di Buana Asri juga beliau, mitra Buana. Siap Mbak Gayatri, ku jemu atau Keroncong Cincin atau Kenangan. Selamat berhari Minggu Mbak Gayatri bersama keluarga tercinta, bersama si kembarnya yang guanteng-guanteng, bersama Pak D tercinta juga. Semoga sehat, selalu bahagia, sukses karirnya. Jadi contoh para juniornya di protokol Pemda ya. Mbak Gayatri selamat malam, terima kasih. Yang pasti sehat bahagia selalu, amin. Terus ada lagi di sini di belakang Mbak Gayatri Fabuka. Oh iya, untuk Mbak Wardah, Mbak WR Dahlia yang ada di Hong Kong. Tadi dengerin terus Mbak, terus Yasinan off radionya, sekarang udah di rumah. Yes. Ini buat Mbak Ifah Ananda. Saya pulang libur dikasih kue sama ibu bos Mbak. Sekarang kuenya tak kirim buat Mbak Ifah. Oh ya Allah, terharu saya Mbak WR.

dari tampilannya sudah cantik sekali. Seperti ini ternyata penampakan kue Hong Kong ya. Iya, terus dengan apa Iva membalas? Kalau Iva balas dengan pantun gimana? Dari tadi parian terus ya. Iya. Apa ini ya? Kue Hong Kong. Baik. Mabur dhuwur dadi layangan. Nyangkut dhuwur ning wit klopo. Najan Mbak WR adoh ning Hong Kong, aktiku tetep nggo seliramu Mbak WR. Tuh kan, yang penting ada Hong Kongnya kan. Aduh, duduk enggak kalah sama yang Pono. Selamat malam Mbak WR. Terima kasih untuk kiriman apa itu? Kuenya. Untuk kiriman kuenya dari Hong Kong. Iva terima dengan rasa berbunga-bunga. Mbak Gayatri, selamat malam. Biar lebih fresh lagi hari Minggunya. Besok sudah setumpuk

Itu dia jemu, semoga gak pada jemu ya. Iya, lagunya yang asik ya, tapi perasaannya yang gak asik. Perasaan jemu itu gak bagus, tapi lagunya jemu yang keren ya. Mbak Gayatri selamat malam, ada salam ini dari mamanya Aswa yang ada di Sarigunan. Katanya salam untuk Mbak Gayatri, adiknya Mas Dwi kan? Iya betul. Jadi protokol waktu pembukaan Lampion waktu itu, oh iya emang beliau tugasnya protokol di Pemda, keliling di seluruh kabupaten. Pojok kabupaten mana yang belum didatangi Mbak Gayatri ya, pasti sudah. Begitu Mbak Gayatri, salam untuk keluarga, sehat bahagia selalu, amin. Mbak Wardah, cakep Mbak Ifah, love love, iya. Sudah berguru sama Eyang Pono saya Mbak. Aduh, terus ada lagi di sini Mbak Anik Gemoy. Bisa kapan-kapan harus dicicip dong. Iya, Mbak Anik Gemoy, saya juga penasaran nih. Selamat malam ya Mbak Anik, semangat selalu. Kemudian Mas Bondan sudah tadi lagunya. Ada yang request kereta api pagi, oh Pak Jasmino ya, selamat malam. Lagunya saya putarkan dan Mitra Buana. Kita harus akhiri kalau Kus Plus malam hari ini sampai di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf salah-salah katanya atau lagu-lagu yang belum sempat Iva putar. Jam 7 malam kita simak informasi terkini dari RRI Jakarta di Warta Berita. Setelah itu kita ketemu di Info Malam, tembang-tembang tahun 90-an yang bakal Iva hadirkan untuk Mitra Buana. Jadi tetap bersama Buana Asri FM. Jangan lupa Mitra Buana, bersyukur adalah kunci kebahagiaan. Wassalamualaikum, yuk!

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafiz, untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
5: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial bansos paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
6: Ya saat ini sudah ada camat kecamatan khusus Miangas, Ibu Olita Papalapu. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
7: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu jadi sementara kewirausahaan.
6: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya, Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
8: Ya, sangat senang sekali. Karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
6: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
8: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
6: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
8: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
6: Saat ini saya sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
9: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
6: Ya.
9: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas. Dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako dan lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor utama.
6: Ya, untuk saat ini sudah dilakukan pengambilan bantuan sembako dan juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini? Yang
9: kami rasakan, Pak, kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah, Bapak Presiden. Kami sampaikan yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Seperti kami adalah Pulau Miangas. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
6: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.
0: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
10: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Desa Trogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
2: Tahun ya, mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah
10: efek. Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
2: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
10: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
0: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
11: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
12: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
11: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
13: Mau Lebaran itu masih kosong.
12: Yang nyari padahal banyak ya, Bang.
13: Iya, banyak kita. Lu kan gampang aja kenalin yang kenalnya apa.
12: Hari ini masih langka ya, Mas?
13: Langka.
11: Ia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah maupun gelombang kedua dari tanah air ke bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Iksan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Iksan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam, dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
16: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air, yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
15: pendengar, dapat kami informasikan juga bahwa Kadekar Mekah Iksan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karenanya penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
17: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama 1 hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
18: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan, karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima, dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi, dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui karu dan karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu 1 hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
17: Sementara Kepala Kemenhan Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
19: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang 2 untuk mempermudah proses mikotnya. maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama, sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Nyalam-Lam.
17: Mahfud Sia Afindis menambahkan, terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
20: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
21: Permintaan publik yang luar biasa. Dan tadi saya juga surprise, kaget baru hari pertama untuk Car Free Day, ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga sudah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
20: Sementara itu, warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
22: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
20: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
23: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to say.
24: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan satu poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
1: Pada akhirnya, ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
24: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
3: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
1: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang terampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
24: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Dari kawasan Jalan Veteran 21 Sragen, inilah 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat malam Mitra Buana, assalamualaikum. Berjumpa di Info Malam bersama teman-teman tahun 90-an yang akan bisa Mitra Buana simak dari saat sekarang sampai jam 8. Edisi Minggu 10 Mei 2026. Ada saya Ifah Ananda menemani Minggu malam Mitra Buana. Teman-teman yang bisa kembali membawa ingatan kita ke tahun-tahun 90-an yang dimana di antara Mitra Buana berada di bab yang berbeda-beda. Ada yang masih SMP dengan impian-impian kecilnya, atau tahun 90-an Mitra Buana sudah di SMA dengan kesibukan bikin majalah dinding dan kegiatan OSIS lainnya. Atau mungkin waktu tahun 90-an Mitra Buana sudah mendengarkan lagu ini sambil menyusun skripsi di bangku kuliah, mengejar masa depan. Ada juga yang di tahun 90-an mengawali karir dengan menyimak lagu ini, Club Project

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Bel, tiga cowok keren di masanya. Kalau sekarang mas sudah semakin berumur ya, karena lagu ini aja dirilis tahun-tahun 1995. Mitra Buana, kalau Mitra Buana ini, tahukah Mitra Buana bahwa dengan membandingkan Mitra Buana dengan orang lain, ini bisa membuat Mitra Buana itu tidak fokus dengan Mitra Buana sendiri, juga bisa menimbulkan pikiran negatif dan juga hidup jadi tidak tenang. Nah, Mitra Buana, ada baiknya coba berhenti membandingkan diri. Hindari membandingkan hidup atau pencapaian Mitra Buana dengan orang lain. Entah itu rekan kerja, entah itu tetangga, entah itu saudara, ataupun yang lainnya. Karena apa? Karena setiap Anda, setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda. Bisa jadi kekurangan di yang ada pada diri Mitra Buana bisa menjadi suatu kelebihan ketika bertemu dengan situasi atau orang yang tepat. Jadi stop membandingkan diri sendiri Mitra Buana, dan Anda akan lebih nyaman, lebih tenang menikmati hari-hari Anda. Baik, setelah tadi Trio Libel tahun 95, saya ajak Mitra Buana ke belakang lagi, ke tahun 91. Siapa yang dulu lihatin Robin Hood? Ketika di SMA, duh sekarang mesti sudah kepala lima ini. Ini dirilisnya bulan Juni, sekitar Juni tahun 91. Ngomong-ngomong, waktu itu kelas berapa Mitra Buana? Baik, everything I do it for you.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

90-an dari Ruth Sahanaya dengan Keliru. Mitra Buana, akhirnya saatnya kita untuk akhiri kebersamaan kita hari ini di Info Malam edisi Minggu 10 Mei 2026. Terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf untuk salah-salah katanya. Semoga kehadiran Info Malam hari ini bisa menyemangati Mitra Buana.

Jam 8 nanti Mitra Buana bisa berjumpa dengan Akang Duyan di Kontak Malam. Mitra Buana, sakit bukan alasan untuk berhenti, tapi alasan untuk menjadi lebih kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Dun poro mearso, pepanggian malih kalian Jaka Susanta lumantar lembaga penyiaran publik lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katuraken antawisipun upacara Hardiknas taun 2016 tataran Jawi Tengah dipun punjeraken wonten ing Kabupaten Sragen. Bulan Bakti Istri Dokter Indonesia taun 2016 seruni Kabinet Merah Putih lantaraken paket pambiyantu kangge masyarakat Kecamatan Kalijambi. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Peringatan Dinten Pendidikan Nasional Tataran Jawi Tengah dipun punjeraken ing SMK Negeri Setunggal Kedawung Sragen wonten ing dinten Sabtu. Panggenan kasebat kapilih karana sekolah kasebat minangka sekolah kejuruan ingkang gadahi modal pawiyatan ingkang jumbuh kalian program ketahanan pangan dalah swasembada pangan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Pengetan Dinten Pendidikan Nasional Tataran Jawi Tengah dipun punjeraken ing SMK Negeri Setunggal Kedawung Sabtu 2 Mei 2016. Pengetan kasebat kapilih karena sekolah kasebat pinongko sekolah kejuruan ingkang gadai model pawiyatan ingkang jumbuh kalian program ketahanan pangan dalah swasembada pangan. Kanthi usung tema menguatkan partisipasi semesta memujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Pengetan menika ngemblengaken kolaborasi sedaya elemen salebetipun memangun pawiyatan ingkang inklusi lan berdaya saing. Gubernur Jawi Tengah Komjen Pol Purnawirawan DRS Ahmad Lutfi SH SST MK ingkang pinangka inspektur upacara wonten ing pengetan Hardiknas ugi maosaken amanat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen ingkang ketawis bilih pendidikan menangka kangge mulyakaken pawongan. Wonten ing acara kasebat ugi dirawis Sekretaris Daerah Provinsi Jawi Tengah Sumarno SEMM, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, dalah Wali Kota Surakarta Respati Ahmad Ardianto, sarta Forkopimda Kabupaten Sragen. Gubernur menatelaken Hari Pendidikan Nasional Pinongko Tenger, kangge ngingetaken paring sesuluh kangge poro anak didik, supados toyo gade masa depan ingkang sae. Menggahipun gubernur, lampahipun pamucalan boten namung kalampan ing salebetipun kelas, ananging ugi wonten ing sawetawis papan, kalebet ing satengahing keluarga. Kanthi pamucalan ingkang sae, kaajab para anak didik saged nyelarasaken nyawiji dalah imbal wacana sarta nggadahi masa depan ingkang sae ugi.
0: Muhammadiyah kanthi konsisten jurung lembaga pendidikan ingkang paring songsong kangge pendidikan dasar, menengah, lan pendidikan tinggi. Supados dados panuntun utawi pelopor donyaning pawiyatan ing Indonesia. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
2: Muhammadiyah kanthi konsisten jumurung lembaga pendidikan ingkang paring songsong kangge pendidikan dasar, menengah, lan pendidikan tinggi. Supados dados panuntun utawi pelopor donyaning pawiyatan ing Indonesia. Mligi ing Kabupaten Sragen, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah utawi PWM Jawi Tengah Haji Dodok Sartono SEMM ngendika, supados pawiyatan Muhammadiyah boten namung rawuhi ananging kedah unggul gadahi bobot ingkang awrat lan dados pilihan utami masyarakat. Kangge ngindakaken tataran bobot pawiyatan wonten sekawan kunci panjangka, antawisipun keunggulan sekolah kedah cetha manajemen ingkang profesional berbasis ing bab jejibahanipun meranata dalah gladen kangge para guru. Lumantar sekawan poin kalawau, Lembaga Pendidikan Muhammadiyah saged dipun jurungaken supados langkung kreatif, inovatif, lan berkolaborasi kangge nanggapi kabetahan jaman.
0: Program Bedah Rumah Tak Layak Huni RTLH wangsul malih kaleksanan ing Kabupaten Sragen. Titi Laksono menika pambiyantu kaparingaken dumateng warga Tegal Dawa, Kecamatan Gemolong, lumantar program Corporate Social Responsibility utawi CSR PT Tunjung Negeri Trans. Pasrahipun pambiyantu katindakaken kanthi simbolis dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto sesarengan saking perwakilan PT Tunjung Negeri Trans. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Program Bedah Rumah Tak Layak Huni utawi LTLH wangsul malih kaleksanan ing Kabupaten Sragen. Titik laksana punika pambiyantu kaparingaken dumateng warga Tegal Dawa, Kecamatan Gemolong lumantar program Corporate Social Responsibility utawi CSR PT Tunjung Negeri Trans. Pasrahipun pambiyantu katindakaken kanthi simbolis dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto sesarengan kalian perwakilan PT Tunjung Negeri Trans Arifuddin Setiawan. Senin, sekawan Mei, kalehan melikur. Program kasebat ngiras pantes pinangka bagian sinergi kalian Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi utawi SPPG Tegal Dawa pinangka wujud nyoto kawigatosan kangge warga ingkang sekeng. Peletakan batu pertama kapandhikan dening Camat Gemolong Nugroho Dwibowo SSTP 8 April 2016 kepengker. Wonten ing kateranganipun Camat ngendika kegiatan punika pinangka asil mufakat antawisipun muswika Kecamatan Gemolong kalian salah setunggaling koordinator SPPG. Pihakipun paring kawigatosan dalah atur panuwun dumateng sedayanipun ingkang sampun gadahi andil kangge kasainan mliginipun kangge griya ingkang perlu dipun dandosi kangge nyengkuyung kawontenan kasarasan ingkang langkung sae. Bantuan prabeya ingkang kaparingaken watawis 70 juta rupiah kangge membangun griya dalah perabotan lebetipun. Pembangunan punika pinangka conto anggenipun sami tembayatan antawisipun pemerintah, swasta, lan masyarakat. Supados anggenipun mangun saged enggal karampungaken utawi anggenipun mangun RTLH saged rampung lan saged dipun panggeni.
0: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Sragen badhe nambah armada panglaktos kangge kasarasan taun menika. Bab menika sumusul wontenipun prabiyah paringan saking pamarentah Kabupaten Sragen ingkang kaginakaken kangge cumawisipun 1 set mobil ambulan enggal. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tamtomo.
4: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Sragen badhe nambah armada panglades kangge kasarasan taun punika. Bab punika sumusul wontenipun prabeya paringan saking pemerintah Kabupaten Sragen ingkang kaginakaken kangge cumawisipun 1 set mobil ambulan enggal. Sekretaris PMI Sragen Darmawan nelakaken bilih taun anggaran 2016 nampi dana hibah pangaos 300 juta rupiah. Dana hibah kalawau dipun punjeraken kangge tumbas ambulan enggal amargi ingkang lami asring ngalami gangguan teknis. Anggaran 300 juta rupiah dereng saged nyekapi kabetahan standar panglados. Pramila kangge nyekapi kabetahan kasebat perlu wontenipun tamban prabeya kangge nyekapi sedaya kabetahan ingkang baken.
0: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, saklebetipun nindakaken program bulan Bakti Istri Dokter Indonesia tahun 2016, Pengurus Sabang Ikatan Istri Dokter Indonesia PCIIDI Sragen ngawontenaken kegiatan ing kalih papan pondok pesantren ing wilayah Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
2: Salebetipun nindakaken program Bulan Bakti Istri Dokter Indonesia tahun 2016, Pengurus Cabang Ikatan Istri Dokter Indonesia utawi PCIIDI Sragen Rebo 6 Mei 2016 ngawontenaken kegiatan ing kalih papan pondok pesantren ing Kabupaten Sragen. Pangarsa PCIIDI Kabupaten Sragen Dr. Gigi Ana Susanti SP Pros nerangaken program Bulan Bakti Istri Dokter Indonesia pinangka program kerja rutin tahunan ingkang dipun laksanakaken IIDI Pusat. Taun punika ngusung tema IIDI Peduli Gizi ing Panti Asuhan Dalah Pondok Pesantren kanthi kegiatan ingkang dipun punjeraken kangge indakipun kasadaran lan kecakepanipun gizi kangge anak-anak ing panti asuhan sarta santri ing pondok pesantren. Ing Kabupaten Sragen, kegiatan dipun leksanakaken ing kalih pondok pesantren antawisipun Pondok Pesantren Dar El Wihdah Sragen dalah Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen. Kegiatan kasebat pinangka wujud nyata kawigatosan sosial para anggota IIDI tumrap kasarasan para generasi muda, mliginipun aspek gizi ingkang sanget baken kangge tuwuh kembangipun anak. Lumantar bulan bakti IIDI 2016, kaajab kawigatosan tumrap gizi anak tansaya mindhak, tansah kawujudaken tembayatan ingkang tansah lelajengan antawisipun tenaga kasarasan dalam masyarakat salebetipun mujudaken generasi ingkang saras dalam wonten bobotipun.
0: Kangge mengeti Hari Buruh Internasional May Day tahun 2016, utusan saking perwakilan perusahaan ngebeki pelataran Teknopark Sragen tenger menika dipun ginakaken dening pemerintah Kabupaten Sragen kangge negasaken sesanggeman kangge njagi kawontenan ingkang satimbang antawisipun tuwuhipun industri lan karaharjaning pekerja. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
1: Kangge mengeti Hari Buruh Nasional May Day 2016, atusan saking perwakilan perusahaan ngebeki pelataran Teknopark Sragen Selasa gasal Mei 2016. Tenger menika dipun ginakaken dening pemerintah Kabupaten Sragen kangge negesaken sesanggeman kangge njagi kawontenan ingkang satimbang antawisipun tuwuhipun industri lan kaharajaning pekerja. Kegiatan dipun rawi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP EMA, Wakil Bupati Haji Suroto, Sekda Jajaran Kepala OPD, Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, Dalah BPJS Kesehatan, Perusahaan Sarto Buruh ing Sragen. Wonten ing pambagianipun Bupati nelaken, bilih lairipun May Day mboten saking kawicaksanan kewolo, ananging ugi saking perjuangan panjang kaum pekerja. Piyahipun ugi ngetaken prastawa demonstrasi ageng ing Amerika Serikat tahun 1886. Katindakaken atusan wong buruh wiwit winatesan jam kerja. Pramila penopo ingkang saged dipun nikmati sak menika kalebet sistem jam makarya ugi saking asil perjuangan kala wau. Piyahipun ugi ngebab-bab konsep surplus value utawi jam makarya ingkang kacipta kanthi proses produksi. Salajengipun Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen, Rina Wijaya SPMT nerangaken, pengetan May Day tahun menika dipun gelar ing tanggal gangsal Mei 2016, nyekapi kersanipun pemerintah pusat supados pengetan saged kalaksanan sasampunipun tanggal 2 Mei. Tema May Day ing menika kolaborasi bersama mewujudkan kemajuan industri dan kesejahteraan pekerja dengan tagline satu tekad satu tujuan sejahtera bersama.
0: Tigang SD ing Kecamatan Kalijambi, Kabupaten Sragen. Dalah warga sakanan kiringipun nampi paket pambiyantu arupi seragam sekolah alat tulis alat gemarikan sarto sembako saking Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih Seruni KMP Bidang Sekawan Sesarengan Dharma Wanita Persatuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral DWP ke SDM Jangkeping Pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Tigang SD ing Kecamatan Kalijambi, Kabupaten Sragen, dalah warga sak kanan keringipun Rebu 6 Mei 2016 nampi paket pambiyantu arupi seragam sekolah, alat tulis lan gerakan memasyarakatkan makan ikan sarta sembako saking Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih utawi seruni KMP bidang sekawan sesarengan kalian Dharma Wanita Persatuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral DWP KISDM Pangarso bidang sekawan seruni KMP Sri Suparni Bahlil Lahadalian rangaken lantaraken paket pambiyantu kasebat pinangku kawigatosan tumrap kampung halaman utaminipun kangge sekolah ingkang tasih betahaken ngiras pantes yang kunjung kabetahan para murid sarta kangge ngagengaken UMKM konveksi lokal pambiyantu ugi katujuaken kangge nambah semangat para siswa sonjurung unggulan ing sak tengahipun kabetahan ingkang winates paket pambiyantu ingkang katampekaken mligi kangge SD Negeri Ngebung Setunggal nampi paket seragam sekolah cacahipun wonten 81 paket seragam alat tulis lan gerakan memasyarakatkan makan ikan SD Negeri Bukuran Setunggal nampi 89 seragam alat tulis dalah kemarikan sarta paket sembako wonten 700 kangge warga sak kanan keringipun kangge SD Negeri Bukuran Kalih nampi 93 seragam alat tulis lan gemarikan sarta 700 paket sembako kangge warga sak kanan keringipun karawuhanipun kalawau ugi dipun manfaataken kangge paring pambiyantu penerangan jalan umum tenaga surya utawi PJUTS 300 titik ing Kabupaten Sragen pinangka tanggapan bab kebetahan penerangan jalan.
0: Para miyarsa, Forum OSIS Kabupaten Sragen kawontenaken Sragen Leadership Project ing pendhapi Somonegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen wonten ing dinten Kamis. Wonten ing kalodhangan kasebat ugi dipun gelar wisudan pengurus Forum Organisasi Siswa Intrasekolah utawi OSIS Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
4: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA meratelakaken bilih pelajar wekdal punika pinangka calon pemimpin Indonesia Emas 2050 gangsal ingkang kedah saged jumbuhaken kalian kawontenan jaman sarta nggadahi karakter ingkang kiat. Bab kasebat dipun ngendikaaken wekdal kawontenan Sragen Leadership Project dalah wisudan pengurus Forum Organisasi Siswa Intrasekolah utawi OSIS Kabupaten Sragen ing pendhapi Somonegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen Kamis 7 Mei 2016. Ing sak ngajengipun pra pelajar dalah Forum OSIS Solo Raya Bupati ngendika bilih wekdal semangke Sragen katitipaken dumateng generasi muda wekdal punika menggah panjenenganipun kegiatan kasebat boten namung kepiyakan wisudan kemawon ananging ugi tenger kangge ndapuk karakter kepemimpinan generasi muda ingkang adaptif ngadepi ewah-ewahan jaman. Bupati paring piweling supados pelajar Sragen saged dados generasi ingkang adaptif, solutif, religius sarta njagi sikap dumateng guru, kanca, dalah tiyang sepuh. Ugi dipun engetaken para guru mboten namung ndapuk siswa ingkang lantip miturut akademik ananging ugi nggadahi manah ingkang sae dalah keterampilan ingkang mumpuni. Semanten ugi Ketua Umum Forum OSIS Kabupaten Sragen Muhammad Hafid Fatkuriski meratelakaken Forum OSIS Kabupaten Sragen pinangka wadah pelajar OSIS sak Kabupaten Sragen ing sak ngandhapipun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. Forum OSIS wekdal punika nggadahi kasekatan bersaing ing tataran Jawi Tengah dalam regem sawetawis unggulan ingkang damel bom-bom. Bab kepengurusan 2016-2017 saged kawuningan antawisipun Ketua Umum Asifa Almira Ramadhani saking SMA Unggulan Rosyadi, Ketua 1 Azkia Zulfa Alripna saking SMA Setunggal Sragen, Ketua 2 Lutfia Khairunisa saking SMA Az-Zahra Sragen.

0: Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen samangke Jaka Susanta. Ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun, nuwun, nuwun.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
2: Nilai of Javamen.

0: Malam Mitra Buana, salam jumpa di Kontak Malam dengan sajian lagu-lagu keroncong yang kita hadirkan untuk Anda di kesempatan edisi hari ini, Minggu 10 Mei 2026, bersama Shadu yang hadir. Telah kita simak Dinda Dewi Murni sebagai teman muka. Silakan yang mau bergabung di sini bisa SMS atau WA 082-133-95-0907 dan telepon 0271-8907-99. Sekali lagi, di gelaran Kontak Malam dengan sajian lagu-lagu keroncong yang kita hadirkan. Dan setelah tadi kita nikmati untuk lagu yang pertama ya. Berikutnya saya terima dulu untuk menelpon dan masuk ini. Selamat malam Bu Ana Sri Seragen.
1: Halo, halo Sandi.
0: Halo, selamat malam buat Bunda Kini, gimana kabar?
1: Karena baik-baik mas.
0: Iya.
1: Tentang Mas Arya.
0: Iya.
1: Iya, ganteng. Lagunya dari Murni. Lagunya ya Langen Sari ya mas.
0: Oh, Langen Sari. Oke, Langgam Langen Sari. Iya.
1: Dewi Murni.
0: Dewi Murni tadi udah keputer. Iya. Langen Sari yang Langgam Jawa ini nanti ya.
1: Salamnya untuk Bunda Du, Bunda Miat, Bunda Din, sama Bunda Yasman, dan Minu kalau bisa sembuh, sama Bunda Sayatri, Bunda Li, Bunda Surati, Bunda Natali, Bunda Rahman Sulian Bapak, Dalia yang
0: diomong. Iya.
1: Mas Tony. Asyiat. Dan bapak-bapak semuanya ya mas.
0: Oh iya.
1: Semuanya ada. Yang mungkin sudah sini tidak akan melupakan.
0: Itu aja mas. Iya.
1: Terima kasih
0: juga. Yuk, Greng, makasih buat Bunda Kini yang udah gabung di sini ya. Untuk lagunya yang dirus nanti yang Langgam Keroncong, baik, ditunggu nanti untuk lagunya kita hadirkan. Terus yang berikutnya juga ada lagi dari siapa nih yang udah gabung juga di sini. Selamat siang buat Mas Tim Tugas nggih. Ini request lagunya ya, pilih tanding lagunya yang mana nih ya? Kirim salam buat semua pendengar Bu Ana Asri. Terima kasih buat Mas Tim Tugas dari Bunda Natali ya. Untuk lagunya pilih tanding yang dari mana ya nggih. Nah, dan sementara kita kembali buka tuh kali ini yang udah gabung. Ada nanti dari siapa yang silakan yang mau bergabung, jangan lupa SMS ya 082133950947. Juga lain telepon 02718907999. Dan kita langsung hadirkan dulu untuk kali ini untuk tembang yang nanti kita bakal hadirkan ya. Dan yang mana untuk lagu yang berikutnya nanti yang di request nih tadi dari Bunda Kini, untuk lagunya nanti Langgam Langen Sari. Oke ya. Dan baik, kita langsung hadirkan dulu untuk lagunya yang segera tersaji kali ini ya, Langen Sari.

Ya, lagunya ini buat yang tadi request ya. Sekali lagi buat Bunda Kini dan buat semua yang masih terus menikmati sajian Kontak Malam bernuansa langgam keroncong.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanannya ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
5: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
4: Oh ya?
5: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
4: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Sari satunya tadi buat Bunda Kini ya, yang request lagunya kita udah hadirkan untuk lagunya tadi ya. Dan berikutnya kita buka untuk kali ini, selamat malam Mas Dwi, kalau lagunya gak ada yaudah diganti kalau segalanya yang pop keroncong. Terima kasih untuk Mas Dwi-nya, makasih buat tugas ya, makasih ya, ditunggu untuk lagunya nanti. Kemudian yang berikutnya lagi, selamat malam Mas Dwi, selamat bertugas nih dari Bunda Gayatri. Request lagunya keroncong Alam Kenangan, salamnya kakem Bunda Gun, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nino, Mbak Martini. Selamat malam buat Mas Dwi, selamat bertugas. Terima kasih ya, terima kasih juga ini buat Bunda Gayatri yang udah bergabung juga di sini ya. Terus yang berikutnya sekalian saya baca untuk kali ini yang udah request juga ada siapa nih. Selamat malam Mas Dwi, dari Bunda Kun request lagunya keroncong Sekuntum Bunga di Puncak Giris. Salam balik buat Bunda Kini, salam juga buat Pak Pono, Mas In Kadipiro, kemudian Bunda Gayatri, Bunda Surati. Makasih Mas Dwi-nya ya, makasih juga ini ya. Terus yang oh iya ini juga apa nih, oh tak lupa juga buat Bunda Kun, makasih kirimannya. Oke, makasih juga, salam balik nih ya. Untuk yang berikutnya lagi untuk dari siapa ini tadi? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Mas Dwi, bertugas tetap semangat, sehat selalu, minta lagu Sepasang Mata Bola buat Mas Dwi, makasih yuk, greng ya. Makasih juga ya. Nah, baik untuk lagunya kita kembali siapkan untuk kali ini yang udah bergabung. Oh iya, yeah, ini tadi. Oh, yang dari Bunda Kun tadi, salam baliknya buat Bunda Gayatri, maaf ya. Nah, oke ya. Terus yang berikutnya lagi kita kembali siapkan untuk lagu yang udah siap tersaji, di antaranya nanti ada Kalau Segalanya, kemudian juga Alam Kenangan. Nah, ini buat Bunda Natali dan juga buat Bunda Gayatri, untuk lagunya segera kita siapkan dan segera bisa dinikmati. Tetap bersama dan terus di sajian.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
4: Penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji, kuwi ngopo, Pak?
5: Iya, Bu, sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
4: Lah malaine dikapake, Pak?
5: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
4: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
5: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abitani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen, toko Wijayatani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sakidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sakwetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
6: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: kita kembali lanjut di sajian kontak malam dengan lagu-lagu bernuansa langgam keroncong yang kita hadirkan untuk Anda hingga nanti kelar pukul 22 atau jam 10 malam. Baik, untuk yang selanjutnya silakan, selamat malam Bu Ana Sri Seragen.
1: Halo, selamat malam
0: Mbak Martini, gimana kabar?
1: Alhamdulillah selalu aktif lah ya.
0: Iya.
1: Mas Uwi juga sehat dan
0: sehat. Oh iya, sehat juga.
1: Mas Uwi, aku lukas lagu.
0: Apa lagunya?
1: Aku lingkar janji.
0: Ya?
1: Ingkar janji.
0: Ingkar janji?
1: Ya, dari Sukoco.
0: Oh iya, oke, siap.
1: Betapa hancur rasa hatiku. Bila ku ingat padamu.
0: Wah.
1: Itu yang mana?
0: Oh iya, siap pokoknya.
1: Ingkar janji ya. Nah, kalau Mas Uwi enggak suka ingkar janji selalu pasti.
0: Oke, makanya lagunya ya. Lagunya nanti langsung kita hadirkan pokoknya.
1: Iya. Salam-salam dulu ya.
0: Ah, silakan Pak Sofian.
1: Salamnya ada Bunda Kayati. Selamat malam. Juga ada Bunda Miko.
0: Iya.
1: Ada Bunda Kun. Ada Bunda Li. Selamat malam Bunda Li. Juga ada Bunda Rindu. Ada Bunda Fatima.
0: Iya.
1: Juga ada Bunda Lasmiati bersama Mbak Rohman ya.
0: Yeah.
1: Ada Bunda Yasma. Juga ada Bunda Natali. Ada Mama Aiswa. Ada Bunda Ra sama malam. Sama Mbak Nana rasa banana. Juga ada Bunda Kini sama Mbak Diananya. Bunda Surati juga sama malam. Juga ada Bunda, ada Bunda Nino ya.
0: Lama
1: Bunda Nino enggak masuk.
0: Iya.
1: Selamat malam. Juga ada Mas Tis. Mas Tis sama Mbak Yuninya ya.
0: Oh iya.
1: Mbak Ani tiga-tiganya. Mbak Ani di Makro, Mbak Ani di Dekosejar, Mbak Ani di Lampion. Juga ada Bunda Fatimah ya.
0: Oh iya.
1: Selamat malam Bunda Fatimah. Juga ada Mbak Lasri. Ada Mbak WS, selamat malam. Juga ada Mas Anjas Asmara ya.
0: Oh iya, Anjas Asmara.
1: Selamat malam Mas Juli Anjas Asmara. Juga ada Pak Eko ya. Terus ada Mas Andri Setiawan sama Mbak Timbonya. Juga ada Mbak WS. Terus juga salamnya siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Oh, Mas Aan yang si ketat.
0: Oh iya.
1: Pak RT, Bapak Imita. Pak Yon pasti. Mas, salam aja komplit.
0: Komplit, ya.
1: Buat Mas Sui. Selamat bertugas. Semoga sukses.
0: Amin.
1: Usahanya lancar.
0: Iya, amin.
1: Diberi kesehatan. Rezekinya melimpah.
0: Iya.
1: Mudahkan segala urusannya.
0: Oh, iya.
1: Lancarkan usahanya. Bahagia selalu sampai dunia dan
0: amin. Oke. Gimana bantunya?
1: Neng Awi. Tunggu dong, Mas.
0: Oh, gitu. Jauh banget belinya.
1: Mas Dwi. Rasanya hati pun dekat.
0: Oh gitu.
1: Yang awi itu usah gak cepet, Mas.
0: Oh gitu, jauh banget belinya ke sana.
1: Mas, gue suka duit.
0: Gitu, alhamdulillah.
1: Duit itu kebal ya, Mas ya. Ya karena tanggal muda ya.
0: Oh gitu, ya.
1: Ya, buat Mas Dwi. Yang awi itu roti.
0: Oh gitu.
1: Mas Dwi selalu baik hati.
0: Makasih juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yo greng, makasih buat Mbak Martini rasa strawberry yang udah gabung ya. Baik, untuk yang berikutnya kita kembali siapkan untuk lagu kali ini yang bakal tersaji, di antaranya nanti ada keroncong sekuntum bunga di puncak kiri, yang satu nikah nanti buat Bunda Gun. Kemudian juga ada sepasang mata bola dari Sundari Sukoco ya. Satu nikah nanti buat Bumiko yang ada di Kadipiro Sambirijo. Untuk lagunya segera tersaji dan kita nikmati bersama.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu godhong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal aja didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Aja main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara. Dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
6: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Ayo, kita lindungi anak-anak kita dari kekerasan dan eksploitasi seksual anak di ranah online. Jaga bareng, lawan Oksea.

kita bakal hadirkan satu lagu tadi buat Mbak Martini, Rasa Strawberry. Nah, untuk lagu yang di request tadi, Ingkar Janji ya, dari Sundari Sukoco, untuk lagunya yang juga udah kita siapkan dan nanti kita bakal hadirkan. Dan berikutnya juga ada lagi, selamat malam buat Mas Dunya, metugas aja nih Mas Joko Prianto yang ada di Tanan, mohon diputarkan lagunya nanti Bahana Pancasila. Kirim salamnya buat pecinta lagu-lagu keroncong yang sedang mendengarkan. Buat pastinya makasih dan bertugas selalu semangat. Oke ya, makasih juga untuk lagunya Bahana Pancasila. Oke ya, ditunggu untuk lagunya nanti kita bakal hadirkan. Nah, sekalian nanti kita putarkan untuk lagu yang tadi di request ya, dari Mbak Martini, Rasa Strawberry ya, untuk lagunya yang di request tadi dari Ingkar Janji ya, dari Sundari Sukoco. Kemudian Mas Joko, untuk lagunya kita siapkan Bahana Pancasila. Dua tembang segera tersaji dan segera kita nikmati.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Hei, ayo ngumpul lor. Ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul-ngumpul.
4: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
3: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
1: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
5: Cakep.
1: Ojo main-main karo negoro. Koyoto total rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
5: Cakep.
2: Walah, acur jum.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

kita lanjut, dan tadi telah kita nikmati untuk lagu yang tersaji ya. Dan yang mana tadi untuk lagu diantaranya ada Ingkar Janji, kemudian juga Bahana Pancasila ya, yang udah tersaji. Dan untuk berikutnya kembali kita buka untuk yang udah gabung di sini, diantaranya ada dari siapa ini, kita buka dulu. Oke. Mat malam Mas Dwi, mat tugas. Nah, tolong diputarkan lagunya Mawar Biru. Salamnya buat semuanya aja, mat malam. Makasih buat Mas Dwi, mat tugas. Ya, makasih ya buat Bunda Surati yang udah gabung juga di sini ya. Untuk lagunya nanti yang keroncong Mawar Biru, oke, kita siapkan untuk lagunya dan nanti kita bakal hadirkan tentunya. Juga mau kirim salam dulu yang mungkin saat ini sedang menikmati sajian ini. Selamat malam nih buat Pak Rahman. Bu Rahman, gimana kabar kalau lagi mendengarkan? Kemudian tak lupa buat Pak Mul yang ada di Mojosongo, selamat malam juga. Buat Bapak Emita kalau malam hari ini juga belum tidur ya, selamat malam. Kemudian yang berikutnya juga ada Pak Joko yang ada di Belali juga, gimana kabar? Nah, terus yang ada di Klego Belali mungkin belum tidur juga nih, buat Bunda Ros, gimana kabar nih? Tak lupa lagi buat Mas Andri Setiawan, juga buat Pak Timbul kalau juga sedang menyimak, selamat malam. Kemudian buat Bunda Fatimah, Bunda Lis, Bunda Iin juga selamat malam ya untuk semuanya. Selamat menikmati dan menyimak persembahan lagu-lagu yang kita hadirkan sekali lagi tentunya di sajian kontak malam. Oke, kita siapkan untuk lagu yang berikut. Dan satu negara ini buat Bunda Surati untuk lagunya Mawar Biru.

kita simak tadi untuk lagu ya, Mawar Biru yang saya temukan tadi buat Bunda Surati ya. Masih terus bersama di gelaran Kontak Malam dengan suguhan lagu-lagu bernuansa keroncong yang kita hadirkan, kita sajikan di malam hari ini. Dan oke, untuk yang berikutnya kembali kita siapkan lagu yang nanti bakal tersaji ya, tentunya buat yang masih terus yang menikmati dan menyimak di malam hari ini di gelaran Kontak Malam dengan suguhan lagu-lagu keroncong yang kita hadirkan. Dan berikutnya nanti ada teman yang sudah kita siapkan kali ini, diantaranya nanti ada dari teman yang bakal tersaji ya, ada Mawar Sekuntum, kemudian juga nanti ada Jangan Ditanya yang segera kita hadirkan untuk Anda.

0: Bune, ngerti kacamatane bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
6: Performa, mewah, dan canggih.
5: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
6: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
5: Emang sudah ada di Sragen?
6: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
5: Wow, menyala Surya motorku.
6: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

tadi untuk lagu Mawar Sekuntum dan Jangan Ditanya Aku Pergi, lagu-lagu yang telah kita hadirkan untuk Anda. Satu tebang berikut segera kita hadirkan sekaligus menutup jumpa kita di gelaran kali ini ya. Dan satu tebang yang bakal kami hadirkan untuk Anda. Rindu Lukisan sekaligus menutup jumpa kita di gelaran Kontak Malam dengan suguhan lagu-lagu bernuansa ragam keroncong. Makasih atensi dan kebersamaannya. Jangan lupa nanti pukul 22 saya bakal kembali hadir menemani Anda dan kita ketemu nanti di Rendang Malam. Tetap di Buana Asri Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Pemirsa Sugeng Dalu lan pepanggihan pemeniatur pasugatan Seragen Ronda Malam Lumantar Buan Asri Seragen ingkang kantor rakening dalam menikah pepanggihan wonten ing dinten Minggu sore kaping sedasa bulan Mei kalih 16 sama ke kula tiyang ingkang sami ngaturaken lelangan-lelangan dumugi mangke purna sami ngaturaken kelawu aturan pambuka ingkang sampun kita laras pujaning sih semoga yang pakai badai kepada kita badai ngerasakan kelangan teman dari sana sih ya 08212339597 dan telepon 0271890799 yang salah sih pun cuma gue iya mangke sa parang badai ngerasakan kelangan khusus pun memperiatur Seragen Asriku kok Seragen Asriku Ronda Malam kok lagi tanggung buatan tiket dalu ngantos nanti kok Seragen Asriku Ronda Malam ya. Lanjut monggo sampun gak terakan kalau mau nggih atur pujani sih kuno atur pambuka yang salah simpun nika badi gak terakan male ulangan ini dari Kapiarso menikah mangke ini dan atur ulangan ini pada Kapiarso salah simpun nika mangke wonten ayang-ayang kita terakan semoga sugeng mi kang atakan atur

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe, oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep!
2: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep!
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata dari bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
5: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
4: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
5: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
4: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
5: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
4: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Hei, ayo ngumpul lor. Ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
4: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
3: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
4: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
5: Cakep.
4: Ojo main-main karo negoro. Koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
5: Cakep.
2: Walah, acur jum.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Para pemirsa sampeyan tasih wonten ngatur seragen sriki lumantar Bu Sri Seragen. Lan iki tasih kalian kulawen yang tasih sing ngaturaken dene. Lan semoga ngamake badhe kepareng kenten malih. Kepareng kenten iki lumantar SMS ya 081335597 dengan telepon 0271 8907 99.

Yang selanjutnya menikah ugi berarti keaturakan lakukan dengan salah sibun kunjuk kematung yang sama kita sesuai yang bisa ngatakan ya konten yang atur yang dalam menikah tertentu konten yang atur ronda malam keaturakan kunjuk kematung sesuai yang sama kita sesuai yang bisa ngatakan.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
3: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengah ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
4: Cakep.
3: Ojo main-main karo negoro. Koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
4: Cakep.
5: Walah, acur jum.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
3: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
3: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
3: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
3: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: pemirsa sama kita sih kalian lihat juga yang kita sih setia ngaturakan ya lelangan tapi make porno ya kita sih konten atur ronda malam ya lantas sih kalian lihat juga ya kita sih ngaturakan lelangan-lelangan kita sih kadang yang pada ngaturakan ya ini salah sih pun make pada ngaturakan oh iya syukur dalu kunjung mateng kadang-kadang yang dalam mereka kursan sami ingkang sami lebih piket dalu ya semangat angin pun ngejajipan lalu ini kagum kata-kata yang dalam ini kelesan yang sama ke pada tugas ronda malam ini katakan sudah lagi ini nah semangat saya ini pun dengan ini pun jagi suasana lingkungan tetap aman kondusif ini lalu semoga sama ke pada katakan langan malik kejadian batang sing sama kita sistem kita katakan atur ronda malam.
1: Kisah teman saya berniat baik untuk meminang kekasihnya dibatasi oleh orang tua.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
6: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.
3: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Iya, Pak Mirso, kita lasingaken ye menika kalau wau selendang biru lan ugi rendang asmoro sampun gak ataraken kujuk dumateng selendang sama ke tasih sedang mencangatakan atur ing dalam menika ye wonten atur ronda malam lan kujuk dumateng selendang sama ke tasih sedang mencangatakan ingkang salah sipun maka dari gak ataraken lama le tertandu kita untuk dimatang sehingga sama kasus yang kita katakan wa menatur ronda malam memantau mana sesuatu.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

bagi para pemirsa mengucapkan nonton hadir pasukan ronda malam lumantar buana asli serakan ini kangkat terakhir yang dalam menikah hampir beberapa yang kangkat terakhir suatu merana meninggal suatu akan terasakan dari bor sawtawes samangke kalau tuh ingin ngalamin pamit matur nuwun awet kali kata san panjenan sesudali sekeng perpisahan rahayu kang sami penangge nuwun yuk.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian mata acara yang telah kami sajikan kepada Anda di gelaran edisi hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Dan semoga apa yang telah kami sajikan berkenan di hati Anda semua. Untuk selanjutnya, kami segera undur diri dari udara. Tak lupa, saya Dion, tugas saat ini. Selamat malam, salam berpisah. Sampai jumpa lagi. Merdeka.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Pada kesempatan pagi hari ini, edisi siar di hari Senin 11 Mei 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen, saya Dewi Ratih mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh, dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Di Sragen ya, Gubernur Jawa Tengah mengunjungi salah satu ternak di Sragen. Nah, Mitra Buana dan Saudara Pendengar, bagi Anda ya, masyarakat ataupun umat muslim yang berencana akan berkurban, tidak ada salahnya melakukan persiapan dalam memilih hewan kurban. Hal ini dimaksudkan agar hewan yang hendak kita kurbankan sehat dan sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam berkurban dianjurkan agar memilih hewan terbaik. Yang pasti ya Mitra Buana, ada beberapa tips memilih hewan kurban. Yang tentunya ini menjadi poin-poin ya

Baik Mitra Buana, tentu kebersamaan kita ya di siaran pertanian untuk edisi pagi hari ini seputar tips memilih hewan kurban dan juga himbauan dari Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan DKP3 Kabupaten Sragen untuk Anda di pagi hari ini.

0: ramai tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana, kembali di siaran pertanian edisi pagi hari ini ya. Dan masih seputar tips memilih hewan kurban dan himbauan dari DKP 3 Kabupaten Sragen, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen ya. Nah Mitra Buana, seperti yang Dewi sampaikan tadi ya, bahwa jelang Idul Adha ya, menjelang Idul Adha ini, beberapa waktu lalu Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi juga meninjau di Kabupaten Sragen. Ini tepatnya ya, mohon maaf tadi salah ya infonya. Iya, ini ya, meninjau program layanan kesehatan hewan keliling atau healing di Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe, Sragen ya, beberapa waktu lalu. Di mana pelayanan ini ya Mitra Buana, program healing ini merupakan salah satu inovasi dari Provinsi Jawa Tengah ya, dari Dinas Peternakan. Dimana melalui program healing atau layanan kesehatan hewan keliling, dokter hewan hadir langsung menyapa para peternak. Jadi kegiatan healing ini merupakan bagian dari program provinsi terkait layanan dokter hewan keliling. Karena di Jawa Tengah ini ya, memiliki sistem puskeswan ataupun pusat kesehatan hewan di seluruh kabupaten atau kota di Jawa Tengah yang berfungsi melakukan pemantauan kesehatan hewan di wilayah Jawa Tengah. Nah ini meliputi pengecekan penyakit hewan, pengobatan, vaksinasi hingga USG hewan apabila diperlukan. Sehingga ini sangat mempermudah peternak dalam mendapatkan layanan kesehatan hewan. Dan perlu diketahui juga ya Mitra Buana, secara rinci populasi ternak di Jawa Tengah pada tahun 2026 diperkirakan lebih dari 6,3 juta ekor. Terdiri atas sapi potong 1,32 juta ekor, kerbau 23 ribu ekor, kambing 3,7 juta ekor, dan domba 1,33 juta ekor. Perkiraan kebutuhan ternak untuk kurban tahun ini mencapai kurang lebih 593 ribu ekor.

Lalu seperti apa ya persyaratan untuk kesehatan hewan? Jadi Mitra Buana, memang ya Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen ini mengintensifkan pengawasan kesehatan hewan kurban untuk memastikan ternak aman, sehat, utuh, dan halal atau asuh. Berdasarkan situasi di lapangan per 2025 hingga 2026, ada beberapa poin-poin dan aturan dari DKP 3 Sragen terkait hewan kurban. Iya, persyaratan kesehatan dan dokumen yaitu wajib SKKH ya. Wajib SKKH. Jadi seluruh hewan kurban wajib memiliki surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Kemudian pemeriksaan fisik, di mana hewan harus dipastikan sehat, tidak diare, tidak ngiler atau air liur berlebih, nafsu makan baik, tidak lesu, dan bulu tidak kusam. Selanjutnya adalah bebas penyakit, yaitu pemeriksaan gencar dilakukan untuk mengantisipasi penyakit mulut dan kuku atau PMK dan lumpy skin disease atau LSD. Serta usia hewan ya, ini pastikan hewan cukup umur. Sapi atau kerbau minimal umur 2 tahun, kambing atau domba minimal umur 1 tahun atau sudah ganti gigi. Lalu edukasi kepada peternak, yaitu waspada PMK di musim pancaroba. Peternak diminta waspada terhadap penyebaran PMK, terutama saat musim pancaroba. Kemudian peternak dihimbau menjaga kebersihan kandang dan memberikan vitamin serta desinfektan. Lalu seperti apa ya himbauan untuk pedagang dan juga takmir masjid jelang Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban ini? Tentu ya, nanti akan Dewi hadirkan kembali informasinya masih di siaran pertanian Buana Sri FM Radio Publik Sragen.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

Baik Mitra Buana dan Peniar ya, masih di siaran pertanian untuk edisi pagi hari ini. Dan selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini ya baru saja ikut bergabung di siaran pertanian Buana Asri FM. Dan masih seputar tips memilih hewan kurban dan himbauan dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen atau DKP 3 Sragen. Kalau tadi Dewi sudah sampaikan ya beberapa syarat kesehatan dan dokumen hewan ya, hewan kurban wajib SKKH atau memiliki surat keterangan kesehatan hewan, kemudian pemeriksaan fisik bebas penyakit yaitu PMK dan LSD. Juga usia hewan ini juga harus diperhatikan ya. Untuk sapi atau kerbau minimal umur 2 tahun. Sementara kambing atau domba minimal 1 tahun atau sudah ganti gigi. Dan DKP 3 Sragen juga memberikan edukasi kepada peternak untuk waspada PMK di musim pancaroba serta kesehatan pangan, kesehatan pakan dan kandang. Jadi peternak diimbau menjaga kebersihan kandang dan memberikan vitamin serta desinfektan. Nah, himbauan ya untuk pedagang dan juga takmir masjid, di mana DKP 3 Sragen melakukan pemeriksaan rutin di pasar hewan dan penampungan dadakan ya di 20 kecamatan. DKP 3 juga menyediakan tim dokter hewan untuk memeriksa hewan kurban yang belum memiliki SKKH atau surat keterangan kesehatan hewan. Selain itu ya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sragen mengintensifkan layanan kesehatan hewan keliling atau healing, layanan kesehatan keliling atau healing menjelang Idul Adha. Dan dihimbau juga untuk tidak membuang atau mencuci jeroan hewan kurban di sungai.

Jadi memang pengawasan terus dilakukan ya, karena juga menjelang Idul Adha. Jadi untuk pedagang ini juga harus jujur ya pada pembeli. Apakah hewan kurban yang akan diperjualbelikan ini sudah powel atau berganti gigi atau belum. Jadi harus jujur kepada pembelinya. Karena hewan kurban yang belum powel tidak memenuhi syarat syariat Islam. Dan diimbau kepada masyarakat agar pintar ya dalam memilih hewan kurban yang sehat, sehingga dagingnya berkualitas dan layak dikonsumsi.

Jadi sekali lagi ya Mitra Buana, tips memilih hewan kurban adalah bersih di semua area tubuh, bola mata bening dan tidak ada pembengkakan, bulu bersih dan mengkilat, berdiri tegak dan tidak ada luka di bagian tubuh, disertai dengan

dengan SKKH yang ditandatangani oleh dokter hewan setempat. Jadi bersiap melakukan pembelian hewan kurban. Itu tadi ya beberapa tips juga himbauan memilih hewan kurban jelang Idul Adha. Ya Mitra Buana, selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini masih di siaran pertanian Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen.

Iya, Mitra Buana dan pendengar ya. Nah, Mitra Buana, pilihlah hewan kurban yang sesuai dianjurkan oleh pemerintah, sesuai dengan syarat dan syariat, sehingga ketika kita berkurban kita akan merasa nyaman dan aman. Dan apabila ada kecurigaan untuk informasi lebih lanjut dan juga pelayanan SKKH, surat keterangan kesehatan hewan, masyarakat diharapkan berkoordinasi langsung dengan petugas DKP3 atau dokter hewan di wilayah masing-masing. Kalaupun ada ini ya yang ingin ditanyakan ataupun ingin mengetahui lebih lanjut ya, bisa langsung datang ke kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen. Ingat ya, hewan yang Anda kurbankan adalah hewan ternak yang aman, sehat, utuh dan halal atau asuh. Semoga bermanfaat informasi yang Dewi hadirkan pagi hari ini, dan sampai di sini saja kebersamaan kita di siaran pertanian untuk edisi hari ini, hari Senin 11 Mei 2026. Dan kita nantikan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Untuk saatnya Buana Sri FM Radio Publik Sragen bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi. Saya Dewi Rati undur diri dari siaran pertanian edisi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda. Tetap semangat dan salam. Yo!

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Bupati Kediri, Hanindito Himawan Pramana, meminta PKK untuk lebih memperhatikan kesejahteraan kader berusia lanjut. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudi Zain.

0: Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Sebanyak 321 warga negara asing pelaku judi online dipindahkan ke sejumlah kantor imigrasi pada minggu kemarin. Pemindahan dilakukan untuk pemeriksaan lanjutan setelah pengungkapan kasus perjudian online jaringan internasional di Jakarta Barat. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan, langkah tersebut bagian dari pemeriksaan lanjutan para pelaku. Dan selain itu, proses tersebut juga dilakukan melalui koordinasi lintas instansi dalam penanganan perkara. Informasi mancanegara, para pemimpin ASEAN sepakat memperkuat ketahanan energi kawasan di tengah konflik Timur Tengah. Konflik tersebut telah memicu kenaikan harga minyak dan komoditas dunia. Melansir dari Xinhua pada Sabtu 9 Mei 2026 lalu, kesepakatan tersebut dicapai dalam KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr. mengatakan para pemimpin ASEAN menekankan pentingnya menjaga rantai pasok energi yang stabil dan handal. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 6 atlet panjat tebing Indonesia berhasil lolos ke babak final nomor Speed World Climbing Series di Wujiang, Tiongkok pada Minggu 10 Mei 2026. Mereka terdiri dari 4 atlet putra dan 2 atlet putri. Rahar Jati Nur Samsa menorehkan waktu tercepat 4,84 detik, Kiromal Katibin 4,87 detik, Aditya Tri Syahria 4,88 detik, dan Fredrik Leonardo 4,88 detik di babak kualifikasi putra. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
2: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
3: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafiz, untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
2: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
3: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya peran konsumen dalam memperkuat daya saing produk nasional. Zarotin Aljanah melaporkan.
4: Kalau konsumen cerdas, konsumennya pintar, maka dia tentu akan tahu hak dan kewajibannya.
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya peran konsumen dalam memperkuat daya saing produk nasional. Menurutnya, konsumen yang cerdas dapat membantu menekan laju impor melalui penggunaan produk dalam negeri. Hal ini disampaikan saat puncak perayaan Hari Konsumen Nasional atau Harkonas di kawasan Sarinah, Jakarta. Budi mengatakan konsumen memiliki peran besar dalam mengontrol kualitas produk dan jasa di pasar domestik.
4: Kalau konsumen cerdas, konsumennya pintar, maka dia tentu akan tahu hak dan kewajibannya. Kalau konsumen ini sudah mengerti mana yang produk bagus, mana yang tidak, otomatis produsen itu akan dikontrol untuk melakukan atau memproduksi produk yang punya daya saing. Kalau produk sudah punya daya saing, berarti ya kita bisa menahan laju impor, Bu ya.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengajak masyarakat untuk lebih mencintai produk lokal Indonesia. Menurutnya, dukungan konsumen akan membantu produk dalam negeri semakin berkembang dan berdaya saing.
6: Harapannya harus ada langkah yang dilaksanakan, dengan begitu kita mendukung para owner brand yang keren-keren ini. Dan mereka juga bisa semakin semangat gitu, karena ternyata banyak loh yang minat dengan produk-produk mereka. Karena kalau nggak cukup, siapa lagi gitu yang mendukung?
5: Selain itu, Kementerian Perdagangan juga terus memperkuat perlindungan konsumen di era digital. Pemerintah tengah menyiapkan revisi aturan ekosistem e-commerce untuk melindungi konsumen dan mendukung produk lokal. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk aktif melapor jika menemukan pelanggaran hak konsumen. Pengaduan dapat disampaikan melalui layanan konsumen Kementerian Perdagangan di nomor 0813-1111-1010. Atau melalui laman resmi @kemendak.go.id. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Kediri, Hanindito Himawan Pramana, meminta PKK untuk lebih memperhatikan kesejahteraan kader berusia lanjut. Ayu Citra dari RRI, Stasiun Produksi Kediri, melaporkan.
7: Bupati Kediri Hanindito Himawan meminta PKK untuk lebih memperhatikan kesejahteraan kader yang usianya di atas 50 tahun. Hal itu disampaikan oleh Bupati Kediri Hanindito saat menghadiri puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-54 di Taman Hijau SLG, Kabupaten Kediri. Ia menilai bahwa Hari Kesatuan Gerak ini dapat dikatakan berhasil bila masyarakat dapat menghargai orang yang telah mengabdi dan berjuang untuk PKK.
8: Nah, bayangkan usianya sudah sepuh, masih di PKK. Pertama kali minta ke saya, yang diminta bukan kesejahteraan, bukan apa-apa. Yang diminta saya masih mau beraktivitas untuk PKK, tapi masa ditinggalinnya sembako? Tolonglah, kita harus kasih apresiasi yang lebih. Jadi nanti 15, berapa orang tadi? 100 orang, ya nggak masalah.
7: Di tempat yang sama, Ketua TP PKK Kabupaten Kediri Eryani Anissa Hanindito menyampaikan apresiasinya atas kinerja semua kader PKK yang telah berjuang demi mendukung program pemerintah dan juga ikut meningkatkan kesejahteraan keluarga. Apalagi hingga saat ini, mereka banyak sekali dihadapkan pada berbagai tantangan di tengah masyarakat, termasuk halnya dalam penanganan stunting.
9: Nakes, Dinkes, DP2KB, ada juga teman-teman PKK yang sudah sangat memahami apa yang terjadi di lapangan. Bagaimana cara membujuk ibu-ibu hamil supaya mau periksa rutin? Bagaimana cara membujuk orang tua balita supaya setiap bulan pasti datang ke Posyandu dan tantangan-tantangan lain yang dihadapi.
7: Adapun sampai sekarang problematika yang dialami oleh masyarakat desa 1 hingga 4 atau kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah memang sangat beragam. Bahkan ada pula yang hidup dengan mengantungkan bantuan dari pemerintah. Sementara itu, sebagai informasi, sejak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 di Kabupaten Kediri tampak diisi dengan kegiatan expo dalam mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan maupun memperluas promosi produk lokal agar dikenal luas oleh masyarakat di luar daerah. Ayu Citra melaporkan.
0: SMKN 1 Pandak Bantul mengembangkan inovasi pertanian dengan budidaya melon premium melalui metode hidroponik. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
10: Dagingnya orange seperti ikan salmon, rasanya crunchy. Crunchy itu kalau digigit kres-kres.
11: Menikmati kesegaran buah melon dengan memetiknya secara langsung, kini menjadi ide bisnis yang kian menjamur. Salah satunya yang ada di greenhouse atau rumah kaca SMKN 1 Pandak Kabupaten Bantul. Di sini, ratusan pohon melon tampak berjajar rapi di lahan hidroponik seluas 400 meter persegi. Guru pendamping pertanian SMKN 1 Pandak Sodik Manunggal mengatakan, greenhouse tersebut ditanami dua varietas melon premium, yakni Sweet Hami dengan kadar air yang tinggi dan Golden Kirin dengan tekstur daging yang renyah. Dua jenis ini memiliki tingkat kemanisan yang tinggi. Bahkan, kadar kemanisannya bisa mencapai 20,7 Brix atau hampir sama dengan tanaman tebu. Sodik menjelaskan, secara maksimal kapasitas greenhouse bisa mencapai 1.200 tanaman. Untuk sekali pembibitan hingga panen, membutuhkan waktu sekitar 3 bulan.
10: Untuk penyemaian itu siap ditanam itu 15 HSS. HSS itu apa? HSS itu adalah hari setelah semai. Jadi benih ditancapkan itu namanya penyemaian. Itu nyampe ke siap panen itu maksimal di 15 hari setelah penyemaian itu. Kemudian setelah disemai kita pindah tanam atau yang kita namakan kalau sekarang itu HST, hari setelah tanam. Nah, dari tanam, hari pertama tanam sampai ke panen buah melon itu di usia minimal 65 HST. Jadi buah itu akan maksimal siap dipanen di usia 65.
11: Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Aris Suwaryanta sangat mengapresiasi inovasi pertanian yang dilakukan oleh SMKN 1 Pandak. Ia berharap agar sistem tanam hidroponik dapat diterapkan di tengah masyarakat Kabupaten Bantul.
12: Ini sangat efisien sekali untuk kita terapkan di masyarakat, khususnya petani milenial. Harapan kami nanti bisa menanam sejenis melon ini. Karena apa? Karena hidroponik ini jenis menanam buah yang tidak menggunakan tanah, tapi pakai nutrisi, pakai air, dan ini sangat praktis dan mudah saya kira.
11: Bagi Anda yang tertarik dengan sensasi petik melon ini, dapat mengunjungi SMKN 1 Pandak bersama sanak keluarga saat musim panen. Untuk menikmati kesegaran buah ini, Anda hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp40.000 per kilogramnya. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
13: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 11 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Hagupit diperkirakan menurun dalam 12 jam ke depan menjadi tropical depression dengan kategori low dan bergerak ke arah barat-barat laut menjauhi wilayah Indonesia. Dalam 24 jam, posisi siklon tropis Hagupit berada di sekitar 11 derajat lintang utara dan 130,9 derajat bujur timur dengan tekanan udara 1008 hektopaskal dan kecepatan angin maksimum 55 km per jam. Sistem tersebut menginduksi terbentuknya low level jet di Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan utara Maluku Utara hingga utara Papua Barat Daya, serta di Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Kalimantan Barat, Selat Makassar, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Selat Karimata, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Selat Makassar, dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, Palembang, Bandar Lampung. Kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, dan sebagian besar Kalimantan. Serta waspadai potensi berawan tebal di Banda Aceh, Yogyakarta, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan Kendari, potensi hujan ringan di Denpasar, Manado, Palu, Makassar, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, potensi berawan tebal di Kupang dan Gorontalo, serta potensi udara kabur di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
1: Jemaah Haji Lansia asal Indonesia berharap doa-doa di Tanah Suci dapat dikabulkan. Tubuh renta dan menua tidak menyurutkan semangat mereka untuk memohon dan menuntaskan umroh dan haji menjadi haji mabrur di Tanah Suci. Dan berikut, Syariful Alam melaporkan yang kami hadirkan dalam sesi feature haji berikut ini.

0: Azan jelang asar menggema di seluruh tanah suci Masjidil Haram. Suasana sore menjelang malam itu begitu syahdu. Tak ada suara apapun yang terdengar selain kalimat Allah. Rostina, lansia berusia 70 tahun lebih, jemaah lansia asal kota Batam baru saja tiba di haram. Ia pun langsung menadahkan tangan ke langit. Pipi keriputnya pun terpancar jelas. Air mata mengalir. Doa dilontarkan dengan sangat khusyuk.
1: Apa doa ibu yang paling ibu inginkan?
2: Suami saya sakit sudah 2 tahun. Dia stroke 2 tahun. Saya ingin dia sembuh. Kepingin anak-anak saya juga dia sekolah dan sekolah. Dia bukan
0: Lantunan kata-kata talbiyah memuji Allah selalu teruntai dari wajah-wajah lansia. Dengan dibimbing para ustaz, mereka pun memuji Allah di tanah suci ketika sampai di hotel di daerah Mekah. Nenek Mulyani, 90 tahun asal Kloter 44 Solo, pun gemakan suara talbiyah. Dengan tangan bergetar dan khusyuk, kata-kata tersebut mengguncang hotel. Kita mengetahui bahwasanya para lansia jemaah haji di Indonesia merasakan pertama kali berhaji. Mereka sangat semangat. Tubuh renta tak menyulitkan bagi mereka untuk ibadah menuju Allah. Ini adalah kota Mekah, kota suci perjuangan Nabi Muhammad ketika berdakwah menegakkan agama. Kakek Salim pun merasa bahagia ketika berada di Masjidil Haram, kota suci Mekah.
3: Senang, alhamdulillah.
1: Senangnya seperti apa rasanya?
3: Ya, enggak dibayangkan. Senangnya dibayangkan.
1: Dari daerah mana Mbak, RT berapa, RW berapa? Daerah kabupaten mana tinggalnya? RT berapa?
3: RT 18. RW 18, Bawang.
1: Batang ya?
3: Yang Bawang, Batang.
0: Apa yang... Kepala Daerah Kerja Mekah PPIH Arab Saudi Iksan Faisal mengimbau kepada jemaah haji lansia Indonesia untuk memperhatikan kesehatannya. Ia berpesan untuk mempersiapkan fisik menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Dakar Mekah akan melayani seluruh jemaah lansia Indonesia dengan melakukan pelayanan terbaik.
4: Indonesia perlu penanganan khusus. Nah, untuk para jemaah lansia, untuk kami harapkan selalu menjaga yang paling pokok adalah kesehatan. Ya. Jadi para jemaah haji lansia untuk tidak banyak melakukan kegiatan di luar hotel, di luar akomodasi, ya, berbanyak minum ya, air putih, kemudian juga makan makanan yang cukup, istirahat yang cukup, dan yang paling pokok adalah persiapkan fisik kita untuk menuju atau menjelang puncak haji, yaitu kegiatan Arafah, Muzdalifah dan Mina.
0: Pemirsa RRI Net dan Pro 3 RRI, 90% jemaah haji Indonesia baru pertama kali menginjakan kaki di kota suci Mekah. Bisa jadi ini merupakan momentum terbaik jemaah haji Indonesia dan menjadi haji terakhir mereka. Karenanya, lakukan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia. Semoga niat yang suci, amal yang mulia, jemaah haji lansia diterima Allah dan menjadi haji mabrur. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro.
5: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium complex.
2: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
3: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
2: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
3: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
2: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
3: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
2: Mitra Buana dan saudara pendengar, kembali dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Sragen. Baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Pagi dan kita ikuti acara selanjutnya. Tetaplah bersama kami dari Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
3: Sragen, hari ini. Sragen, hari ini.

Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Senang sekali ya Dewi Rati bisa kembali hadir menjumpai Anda di pagi hari ini, pagi yang sejuk, sedikit-sedikit mendung ya. Iya, edisi siar di hari Senin 11 Mei 2026 Dewi Rati menemani Anda di Sragen hari ini, dan kebersamaan kita di Sragen hari ini sampai nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tentunya beberapa informasi nanti akan Dewi hadirkan untuk Anda Mitra Buana di pagi hari ini ya. Baik, Mitra Buana, mengawali kebersamaan kita sebelum Dewi hadirkan informasi-informasi singkat ya, informasi pagi hari ini ya Mitra Buana, info-info ringan. Nah, pagi hari ini mengawali kebersamaan kita di Sragen hari ini ada Bruno Mars, The Lazy Song.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
4: Ngerti kacamata ning bapak ora?
5: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
4: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
5: Oh alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
4: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
6: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
7: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
6: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Iya Mitra Buana, Sragen hari ini ya menemani Anda pagi hari ini. Dan informasi untuk Anda pagi ini adalah, tahu nggak Mitra Buana? Pasti ya, pasti sudah tahu. Iya, Kecamatan Gemolong ini merupakan kota kedua di Kabupaten Sragen ya Mitra Buana, di mana Gemolong saat ini memiliki branding Gemolong ISO, yaitu inovatif, semangat, dan optimis. Dari branding Gemolong ISO ini Mitra Buana memberikan motivasi bagi warga masyarakat Gemolong untuk selalu inovatif, semangat, dan optimis dalam segala hal. ISO dalam bahasa Jawa berarti bisa memulai dengan ide yang inovatif, mengimplementasikan dengan semangat dan optimis terhadap hasil yang diperoleh. Iya, Gemolong ISO, inovatif, semangat, dan optimis. Nah ini semoga bisa menjadi motivasi juga untuk wilayah-wilayah lain yang ada di Sragen ya Mitra Buana. Dan pagi hari ini ya, selamat pagi untuk Anda yang pagi ini baru saja bergabung ya untuk bersama Sragen hari ini di edisi pagi yang sejuk ini. Baik Mitra Buana, nanti akan kami hadirkan kembali informasi untuk Anda. Tentunya kebersamaan kita di Sragen hari ini sampai di jam 7 pagi nanti.

0: data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Sragen hari ini.

Baik Mitra Buana, kembali di Sragen hari ini ya. Selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini masih stay di 94,7.

Untuk Anda yang pagi hari ini masih sibuk ya dengan kegiatan ataupun rutinitas Anda, semoga apapun yang sudah Anda rencanakan di hari ini semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan dan tentunya bisa menghasilkan ya hasil yang baik untuk Anda dan orang-orang sekitar kita.

Baik, Mitra Buana dan pendengar ya. Masih di Sragen hari ini, satu lagu untuk Anda agar tetap semangat ya setelah kemarin menikmati libur panjang atau weekend. Nah, kali ini ada Coldplay dengan Hymn for the Weekend.

0: Baik Mitra Buana dan pendengar, tidak terasa sudah di penghujung acara kebersamaan kita Sragen hari ini untuk edisi hari Senin 11 Mei 2026. Ya, semoga informasi yang kami hadirkan untuk Anda ya bermanfaat. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar ya. Gimana untuk pemberangkatan, jadwal keberangkatan jemaah haji Kabupaten Sragen tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi. Untuk kloter 65 berangkat ke Asrama Haji Donohudan pada hari Selasa 12 Mei 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan kloter 66 berangkat ke Asrama Haji Donohudan pada hari Rabu 13 Mei 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 67 berangkat ke Asrama Haji Donohudan pada hari Rabu 13 Mei 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan kloter 68 berangkat ke Asrama Haji Donohudan pada hari Rabu 13 Mei 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di mana ada 4 kelompok terbang atau kloter untuk jemaah haji Kabupaten Sragen tahun 2026. Informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Sragen hari ini. Edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026, saya Dewi Rati undur diri. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi, tetap semangat dan salam yo greng.
1: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
1: Oh iya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
4: Pak, kok panenilan jagungnya Kang Marji? Ijo royo-royo, terus lan panennya kuapi tenan lho, Pak.
5: Jelas toh, Bu. Merga oleh ngopeni ape, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro, spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagungnya ora bule lan ora bokap.
4: Apa ya bisa nganggo pupuk dasar kaya orea lan sak panunggalane, Pak?
5: Pupuk dasar kuwi wajib, merga urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea nganggo nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk